0: tumben lari pagi.
1: Iya nih, kemarin liat instastory kamu tiap subuh udah di track. Jadi kepikiran nyoba juga.
0: Wah, racun sehat dong. Gimana rasanya?
1: Aduh, agak capek sih, tapi nagih. Apalagi abis lari, kepala rasanya plong gitu.
0: Eh, abis ini ikut aku ke gym yuk. Kita lanjut latihan otot.
1: Ah, mau nyoba.
2: Eh, kalian nge-gym di sini juga?
0: Iya, aku ajak Tiara bareng biar semangat. Tadi kita habis lari, sekarang ganti otot.
1: Tunggu dulu. Kok kamu nge-gym?
2: Jujur ya, gara-gara lihat story sama fit kalian olahraga, jadi FOMO deh.
0: Gak apa-apa kok, FOMO asal sehat mah boleh banget. Eh, tapi ada lagi loh yang perlu kita coba.
1: Hah? Apaan?
0: Naik bukit. View-nya indah banget. Dijamin lah perjalanan bakalan terbayar pas kita nyampe puncaknya.
3: Hayu, siapa takut?
0: FOMO itu gak selalu buruk. Kalau ikut-ikutan demi hidup lebih sehat, kenapa enggak? Asal gak maksa, gak ganggu orang, dan tetap sadar tujuan. FOMO sehat, let's go!

Teman Pro 2, kita membahas tentang Piala Dunia yang tinggal beberapa minggu lagi ya Teman Pro 2, di mana timnas dari Prancis ini ternyata kesulitan beradaptasi dengan suhu panas hingga 39 derajat Celcius saat latihan jelang Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat ya. Kalau kita di Lombok lagi kedinginan ya Teman Pro 2, di Amerika sana tengah merasakan suhu udara yang panas banget Teman Pro 2. Gelombang panas juga melanda beberapa wilayah, bukan hanya di Amerika saja Teman Pro 2, tapi juga di Eropa, termasuk di Inggris, Spanyol dan juga Italia, dengan suhu mencapai 35 hingga 40 derajat Celcius. Dan FIFA juga menyiapkan kebijakan water break di setiap babak pertandingan untuk menjaga kondisi fisik pemain selama turnamen ini nantinya berlangsung Teman Pro 2. Karena kita tahu sendiri ya, kalau panas yang terjadi di benua-benua seperti Amerika dan juga Eropa itu Teman Pro 2 cenderung ke panas yang gimana ya, kita ngejelasinnya panas kering Teman Pro 2, enggak, bukan panas yang lembab gitu. Jadi kebayang dong bagaimana panas suhu yang sudah mencapai 39 derajat tadi gitu ya. Dan ini semoga tidak mengganggu gitu ya jalannya latihan dari para pemain Piala Dunia 2026 ya, dan semoga tidak mengganggu performa mereka nantinya ketika Piala Dunia ini sudah berlangsung Teman Pro 2, sehingga nanti mereka bisa memberikan penampilan ataukah hasil yang terbaik untuk negara masing-masing ya. Semakin banyak ya dramanya untuk Piala Dunia 2026 ini Teman Pro 2. Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan gitu ya semua keseruan-keseruan dari Piala Dunia 2026 ini Teman Pro 2 ya, tenang, karena kamu harus pantengin juga RRI Mataram ya Teman Pro 2, yang merupakan official broadcaster untuk Piala Dunia 2026. So jangan kemana-mana Teman Pro 2, banyak lagi informasi-informasi terutama dari Piala Dunia yang bakalan Julang sampaikan ke kamu pada pagi hari ini. Yeah.

menonton Piala Dunia, itu hanya soal gol dan selebrasi. Sekarang ceritanya beda. Teknologi itu ikut main, yakni di lapangan, dan kadang menjadi penentu hasil pertandingan. Salah satu yang paling sering dibahas tentu aja VAR, atau Video Assistant Referee. Teknologi ini bikin keputusan wasit jadi lebih akurat. Gol yang tadinya diragukan, pelanggaran yang gak kelihatan, semuanya bisa diulang dan dicek lagi. Walaupun kadang bikin deg-degan nunggu keputusan. Tapi di sisi lain, ini bikin pertandingan lebih adil. Selain itu, ada juga teknologi garis gawang. Jadi kalau bola udah benar-benar masuk atau belum, sistem langsung kasih sinyal ke jam wasit dan hitungan detik. Gak ada lagi tuh drama gol atau enggak yang bikin debat panjang. Masuk ke Piala Dunia terbaru, teknologi makin canggih. Ada yang namanya semi-automated offside, yang bisa mendeteksi posisi offside dengan lebih cepat dan akurat. Sensor di bola dan kamera khusus itu bakal bantu menentukan posisi pemain secara real time. Jadi keputusan offside nggak perlu lama-lama. Bahkan bola yang digunakan juga sudah pintar. Di dalamnya ada sensor yang bisa ngasih data pergerakan bola. Mulai dari kecepatan, arah, sampai sentuhan pemain. Semua data ini langsung diolah dan disampaikan ke penonton. Nah, ke depan, teknologi di sepak bola kemungkinan bakal makin gila lagi. Bisa jadi nanti pengalaman nonton makin interaktif. Penonton bisa lihat statistik real time, sudut pandang berbeda, bahkan analisis instan langsung di layar. Tapi di balik semua kecanggihan itu, satu hal yang tetap sama, yakni emosi. Karena kecanggihan apapun teknologinya, yang bikin sepak bola tetap hidup adalah momen gol di menit-menit akhir. Sorakan supporter dan drama yang gak bisa diprediksi. Jadi, teknologi mungkin membantu pemain jadi lebih adil dan modern. Tapi, rasa deg-degannya itu tetap asli.

Musim peralihan atau pancaroba adalah peralihan antara musim hujan dan musim kemarau atau sebaliknya. Ini merupakan fenomena alam yang memengaruhi berbagai aspek kehidupan di berbagai wilayah tropis seperti Indonesia. Salah satu ciri umum kejadian cuaca saat periode peralihan musim adalah adanya perubahan kondisi cuaca yang relatif lebih cepat, di mana pada pagi siang umumnya cerah berawan dengan kondisi panas cukup terik yang diikuti dengan pembentukan awan yang signifikan dan hujan intensitas tinggi dalam durasi singkat yang secara umum dapat terjadi pada periode siang sore hari. Salah satu ciri umum kejadian cuaca saat periode peralihan musim adalah adanya perubahan kondisi cuaca yang relatif lebih cepat, di mana pada pagi sampai siang umumnya cerah berawan dengan kondisi panas yang cukup terik, diikuti dengan pembentukan awan yang signifikan dan hujan intensitas tinggi dalam durasi singkat yang secara umum dapat terjadi pada periode siang sampai sore hari. Dampak pancaroba. Waspada dan kehati-hatian terhadap potensi cuaca ekstrim yang perlu ditingkatkan oleh masyarakat, mengingat dampak adanya peralihan musim ke pancaroba bisa menimbulkan banjir, tanah longsor, banjir bandang, genangan, angin kencang, pohon tumbang hingga jalan licin. Selain itu, penyakit juga rentan terjadi di masa pancaroba seperti demam berdarah dengue atau DBD, influenza atau flu pilek, nyeri sendi, cikungunya, asma, dan gangguan pencernaan.

Masih seputar Piala Dunia 2026 teman Pro 2, di mana FIFA ini makin menjelang pagelaran Piala Dunianya ya teman Pro 2 ya. Makin banyak aturan-aturan baru yang bermunculan gitu teman Pro 2. Jadi Piala Dunia 2026 ini kayaknya bukan cuman hadir dengan format baru dan jumlah peserta baru yang lebih banyak ya, tapi FIFA juga resmi membawa sederet aturan baru yang bakal mengubah dinamika pertandingan di lapangan nantinya teman Pro 2. Mulai dari pemain yang bisa dikasih kartu merah karena menutup mulut saat konfrontasi ya teman Pro 2 ya, dimana memang FIFA dan IFAB ini ingin pertandingan berjalan dengan lebih adil gitulah tujuannya teman Pro 2, jadi lebih bersih gitu sekaligus mengurangi aksi-aksi yang dianggap merusak jalannya laga. Sebanyak 170 wasit yang akan bertugas nantinya di turnamen ini teman Pro 2 mendapat pembekalan khusus agar menerapkan aturan baru bisa berjalan konsisten sejak pertandingan pertama. Dan beberapa di antaranya teman Pro 2 yang menyita perhatian publik gitu ya, adanya larangan menutup mulut saat konfrontasi, di mana pemain yang menutup mulut saat terlibat perselisihan atau konfrontasi kini bisa langsung mendapatkan kartu merah teman Pro 2. Di mana aturan ini dibuat untuk mencegah ucapan bernada rasis, diskriminatif atau penghinaan yang sengaja disembunyikan dari pengawasan wasit. Namun FIFA menegaskan aturan ini tidak berlaku untuk percakapan biasa dengan rekan setim atau lawan dalam situasi yang normal. Ya biasa-biasa aja teman Pro 2. Dan ada juga sanksi tegas aksi boikot keluar lapangan. Check it up. Aksi meninggalkan lapangan sebagai bentuk protes terhadap keputusan wasit kini bisa berujung kartu merah teman Pro 2. Hukuman serupa juga berlaku bagi pelatih atau official yang mendorong pemain melakukan aksi tersebut. Kalau tindakan itu sampai membuat pertandingan terhenti atau batal dilanjutkan ya, tim tersebut bisa beresiko dinyatakan kalah secara otomatis teman Pro 2. Dan selain itu juga ada perluasan cakupan intervensi VAR nih teman Pro 2. Dan untuk pertama kalinya ya, sejak diperkenalkan di tahun 2017 silam, VAR mendapatkan kewenangan tambahan di mana teknologi ini bisa membantu mengoreksi keputusan tendangan sudut yang keliru sebelum dieksekusi. VAR juga dapat memperbaiki kesalahan kartu kuning kedua yang jelas salah serta mengoreksi identitas pemain yang menerima kartu kuning atau kartu merah itu teman Pro 2. Dan juga ada aturan untuk mengulur waktu yang diperketat nih untuk edisi Piala Dunia 2026 ini, di mana kiper yang sengaja memperlambat permainan agar akan menghadapi hitungan mundur 5 detik ya. Jika tetap menahan bola terlalu lama, tim lawan akan mendapatkan hadiah tendangan sudut. Aturan anti time wasting ini juga berlaku untuk lemparan ke dalam dan proses pergantian pemain agar pertandingan berjalan lebih efektif teman Pro 2. Serta pemain cedera yang wajib menepi 1 menit nih, aturan terbarunya teman Pro 2. Pemain yang mendapatkan perawatan medis di lapangan kini juga harus berada di luar lapangan selama 1 menit setelah pertandingan dimulai kembali ya. Langkah ini diambil untuk mengurangi praktik mengulur waktu yang kerap dibungkus alasan cedera. Meski begitu teman Pro 2, pengecualian tetap berlaku untuk cedera kepala, kiper atau pelanggaran berat yang berujung kartu ya teman Pro 2. Jadi masih banyak sebenarnya ya peraturan-peraturan baru ya, dimana secara garis besar aturan baru ini menunjukkan arah yang ingin dibawa dari FIFA ke Piala Dunia 2026 yang fokusnya bukan cuman soal teknologi tetapi juga memberantas protes berlebihan, perilaku tidak suportif, sehingga berbagai bentuk time wasting yang selama ini sering memicu kontroversi teman Pro 2. Kalau menurut aku, peraturan-peraturan tadi juga membawa pertandingan menuju ke arah yang lebih baik sih kata aku teman Pro 2, karena memang tujuannya dibuat peraturan-peraturan baru itu untuk lebih bersih lagi pertandingannya dan mengurangi
apa ya, kemungkinan-kemungkinan terjadinya konflik di lapangan karena beberapa hal yang biasanya terjadi di pertandingan sebelumnya.

resmi Piala Dunia 2026 bernama Trionda. Nama Trionda berasal dari bahasa Spanyol yang berarti tiga gelombang. Nama tersebut dipilih untuk menggambarkan persatuan tiga negara yang akan menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia 2026. Desain bola hadir dengan kombinasi warna merah, hijau dan biru yang mempresentasikan identitas masing-masing negara tuan rumah. Bola dihiasi simbol khas seperti daun maple milik Kanada, elang dari Meksiko dan juga bintang yang melambangkan Amerika Serikat. Trionda menggunakan konstruksi 4 panel dengan bentuk geometris menyerupai gelombang. Panel-panel tersebut saling terhubung membentuk segitiga di bagian tengah bola sebagai simbol persatuan tiga negara penyelenggara. Selain desainnya mencolok, bola ini juga dibekali sejumlah teknologi baru untuk mendukung jalannya pertandingan. Struktur jahitan bagian dalam dirancang agar bola tetap stabil saat bergerak di udara. Permukaan bola turut dilengkapi tekstur timbul. Tekstur tersebut membantu meningkatkan kontrol dan juga cengkeraman pemain saat menggiring maupun menendang bola dalam kondisi basah atau lembab. Teknologi bola terkoneksi juga kembali digunakan pada Piala Dunia 2026. Trionda dibekali chip sensor gerak yang mampu mengirim data detail mengenai pergerakan bola secara real time ke sistem VAR. Teknologi tersebut membantu wasit mengambil keputusan dengan lebih akurat, termasuk dalam situasi offside.

0: terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2.
3: Pro 2 104,2 FM.

teman Pro 2 siapa yang dulu ya setiap beli atlas waktu SD selalu ngelihat kayak bangunan-bangunan bersejarah dari seluruh dunia, teman Pro 2, dan bangga ya kita rasanya ada Candi Borobudur di antara bangunan-bangunan sejarah dunia itu, teman Pro 2. Nah, update dari kondisi Candi Borobudur saat ini ya, teman Pro 2 ya, semakin banyak dikunjungi orang gitu ya, tapi sekarang statusnya nih udah mulai dirubah nih, teman Pro 2. Setelah sekian lama jadi lokasi wisata massal yang memang selalu ramai ya, teman Pro 2, kini Borobudur lagi difokusin buat jadi destinasi spiritual dan juga culture kelas dunia yang jatuhnya nih sustainable, teman Pro 2. Untuk mewujudkan transformasi ini ya, ada beberapa hal yang berubah gitu dari wisata yang ada di Candi Borobudur itu. Nah, teman Pro 2, informasi ini tuh datang emang dari In Journey ya, teman Pro 2, yang dimana ini emang menangani sektor aviasi dan juga pariwisata ya. Dari pembatasan pengunjung buat jaga batu candinya, ini wajib pakai alas kaki khusus sekarang nih, teman Pro 2, atau namanya upanat, dan penataan pedagang UMKM serta flow pengunjung yang fokus ke edukasi hingga memperbanyak event kebudayaan skala internasional itu gak luput jadi agenda buat Borobudur nih, teman Pro 2, yang pada dasarnya mereka memang berusaha untuk mendorong transformasi destinasi wisata Indonesia ini bisa punya daya saing global sekaligus ngasih manfaat berkelanjutan untuk masyarakatnya nih, teman Pro 2. Beberapa hari lalu ya, teman Pro 2, itu sempat ada semacam event tahunan gitu ya yang diselenggarakan di Candi Borobudur, yaitu penerbangan lampion bersama yang wah kalau dilihat itu keren banget sih, teman Pro 2. Tiap tahunnya wajib ada gitu ya. Dan kayaknya masyarakat umum bisa ya, teman Pro 2, untuk berkunjung ke sana ketika penerbangan lampion itu. Apakah kamu juga tertarik ya, teman Pro 2, untuk berkunjung di tahun-tahun selanjutnya ya? Kalau tertarik, ajak aku juga ya, teman Pro 2.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Kemen Pro 2, Indonesia punya 77 jenis pangan sumber karbohidrat. Dan 6 jenis pangan diantaranya merupakan sumber pangan pengganti beras. Apa saja nih teman Pro 2 ke-6 jenis pangan tersebut? Yang pertama ada singkong. Makanan ini memiliki sumber serat yang tinggi dan dapat mengurangi resiko diabetes. Satu porsi nasi setara dengan 1,5 potong singkong. Dan yang kedua ada jagung. Pangan ini mengandung serat tinggi sehingga aman mencegah sembelit. Dalam satu porsi nasi setara dengan 3 buah jagung. Yang ketiga ada pisang. 2 buah pisang sudah bisa menggantikan 1 porsi makan nasi. Sangat cocok nih untuk teman Pro 2 yang ingin melakukan program diet. Selain itu, pisang juga mengandung zat besi yang baik untuk sirkulasi darah. Yang keempat ada talas. Kandungan kalsiumnya yang tinggi ternyata baik untuk kekuatan tulang. Jika disetarakan pada setengah potong talas, sudah setara dengan 1 porsi nasi. Berikutnya ada kentang. Selain enak, kentang juga tinggi antioksidan dan kaya serat pangan untuk menangkal radikal bebas. Teman Pro 2 cukup makan 2 buah kentang, sudah setara seperti makan 1 porsi nasi. Yang terakhir ada sagu. Makanan khas Indonesia Timur yang kaya akan gizi ini mampu mencegah sembelit dan kanker usus. Pada 100 gram sagu atau 8 sendok makan tepung sagu sudah sama seperti dengan 1 porsi nasi. Tunggu apa lagi teman Pro 2? Ayo mulai ubah mindset kamu dalam mengonsumsi pangan yang sehat.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Selain aktivitas yang harus kamu lakukan setiap harinya Tuan Pro 2, pasti kamu juga punya teman yang tiap pagi, tiap malam ya selalu ngingetin untuk nyalain streak api TikTok kamu ya Tuan Pro 2. Jujur kayak awal-awal seru, tapi kayak semakin lama semakin agak beban ya Tuan Pro 2. Aku kemarin sempat ngambek temanku karena aku udah gak nyalain api 3 hari terus itu api mati ya Tuan Pro 2. Terus aku harus ngapain gitu ya. Tapi memang ya Tuan Pro 2, di era media sosial sekarang ya, menjaga pertemanan ini tidak selalu dilakukan dengan chattingan panjang lebar gitu sih ya Tuan Pro 2. Atau mungkin bisa dibilang teleponan berjam-jam. Wah, itu udah gak zaman sekarang Tuan Pro 2. Tapi hubungan yang erat itu justru tetap terasa dekat karena apa ya, kita tuh saling

maintains dengan cara sederhana ya, ngirim memes, reels, atau mungkin postingan-postingan lucu gitu ya, melalui DM ataupun chat di TikTok teman Pro 2. Dan tanpa perlu membuka percakapan serius gitu ya, interaksi kecil juga bisa menjadi tanda bahwa mereka tuh saling memikirkan satu sama lain ternyata ya. Di salah satu penelitian dari Universitas Gadjah Mada berjudul Meme Dibalas Meme, pemaknaan praktik berbagi meme dan relasi pertemanan di Instagram, ini menemukan bahwa banyak pertemanan dipelihara melalui kebiasaan saling mengirim meme tanpa percakapan intens yang berfungsi menjaga kedekatan dan juga keberlangsungan hubungan sosial. Fenomena ini juga didukung oleh jurnal Social Media dan juga Society 2025 yang menjelaskan bahwa aktivitas berbagi meme dapat meningkatkan online social capital pada sosial digital, yaitu rasa keterhubungan dan juga kedekatan antar pengguna di internet teman Pro 2. Bahkan ya, bertukar meme di DM ini telah berkembang menjadi bentuk digital intimacy yang menjadi cara untuk mengatakan aku ingat kamu. Oh gitu teman Pro 2, berarti pantas teman aku tuh marah karena apinya gak nyala ya. Berarti karena aku ngerasa kalau aku tuh gak nginget dia gitu berarti ya teman Pro 2. Aduh sorry deh ya. Apiku tuh kemarin berapa ya, udah 340-an gitu lah teman Pro 2. Dan hilang sekarang, udah gak bisa dikembalikan lagi itu. Jadi kayak harus mengulang dari awal, dia sambil kayak misuh-misuh teman Pro 2 teman aku tuh ya. Ya, tapi di samping itu ya teman Pro 2, di samping bagaimana serunya kita saling share meme barengan sama teman kita di media sosial, jujur ya, media sosial ini juga bisa menjadi sesuatu yang mengerikan gitu teman Pro 2 kalau kamu memang menyalahgunakannya. Karena kan kita udah gak bisa pungkiri ya teman Pro 2, dari kita bangun tidur sampai mau tidur lagi tuh kayak media sosial tuh deket gitu sama kita. Jadi jujur deh, siapa yang pagi-pagi sebelum mandi atau sebelum bangun dari kasur ya sudah buka media sosial duluan nih teman Pro 2. Ya memang media sosial sekarang ini emang udah bagian dari kehidupan sehari-hari kita teman Pro 2. Karena apa, mau cari hiburan, cari teman ya, sampai inspirasi, semuanya ada di media sosial teman Pro 2 ya untuk zaman sekarang. Tapi kadang-kadang ya, lagi asik-asik scrolling, kita tuh jadi gak sering menemukan postingan atau komentar yang bikin geleng-geleng kepala gitu teman Pro 2. Aduh, itu aku gak mood banget ketika pagi-pagi buka media sosial teman Pro 2, terus isi beritanya tuh orang-orang ribut mulu, jadi kayak kebawa gitu vibesnya ya teman Pro 2. Kayaknya kita akan bahas itu deh ya pada Asta Cita kali ini, tentang gimana sih kita gitu ya, terutama Gen Z yang punya moral juga teman Pro 2 dalam bermedia sosial. Oke ya teman Pro 2, abis beberapa single berikut ini aku akan balik dan kita bahas bareng-bareng ya tentang bagaimana sih cara kita sebagai orang yang Gen Z yang juga punya attitude teman Pro 2 dalam bermedia sosial. Oke, jangan kemana-mana, stay tune terus di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

Musik Rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an, dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K, lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap di Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Vanguard, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul That Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.

Masih barengan sama Julang teman Pro 2 di Spada, dan ini udah pukul 9 lebih 29 menit ya teman Pro 2. Bentar lagi 30 menit ya. Dan teman Pro 2, kita masih membahas tentang media sosial tadi ya, yang dimana ada hal-hal yang kita temui di media sosial itu yang mungkin sifatnya saling sindir, saling debat gitu ya. Bahkan sampai bertengkar gara-gara apa? Gara-gara perbedaan pendapat, teman Pro 2. Waduh, ini rentan banget terjadi ya, terutama untuk mungkin yang sama-sama kayak punya pendapat dan tidak mau mendengarkan opini orang lain. Itu sih yang sering terjadi nih teman Pro 2. Padahal kalau dipikir-pikir nih ya, bukankah media sosial itu seharusnya jadi tempat untuk saling connect gitu ya, dan bukan malah bermusuhan teman Pro 2. Nah, kadang kita tuh nganggep kayak komentar atau unggahan kita ini buat kayak biasa aja gitu ya teman Pro 2 untuk sebagian orang. Padahal satu komentar itu bisa membuat orang lain tuh tersinggung gitu, dan satu unggahan juga bisa membuat suasana hati jadi lebih adem. Kadang ada yang seperti itu teman Pro 2. Makanya sebelum ngetik sesuatu gitu ya, ada baiknya kita tuh nanya deh sama diri kita sendiri, kalau komentar ini ke aku gitu ya, aman gak ya? Itu aku terima gak ya kalau nanti komentar ini datang ke aku gitu. Karena di balik setiap akun tuh pasti ada manusia yang punya perasaan juga sih teman Pro 2. Jadi jangan mentang-mentang kayak kamu gak tahu dia siapa gitu ya, atau mungkin kayak udah punya masalah nih di real life kamu, terus kamu tumpahkan semua ke media sosial, terus kena nih sama orang yang justru kamu sebenarnya gak kenal dia siapa teman Pro 2, asal komentar aja, komentar-komentar negatif. Nah, justru itu yang sebenarnya tidak boleh dan berpotensi memicu terjadinya perselisihan ketika ada di media sosial teman Pro 2. Atau misalnya nih, kamu punya perbedaan pendapat gitu ya sama orang random di media sosial gitu ya. Padahal sebenarnya beda itu normal sih teman Pro 2 ya. Kalau semua sama gitu ya, dunia ini pasti akan monoton, membosankan gitu ya. Di sekolah, di kampus, di tempat kerja, bahkan di tongkrongan gitu ya, kita pasti ketemu gitu sama orang-orang yang backgroundnya tuh berbeda gitu dengan kita. Ada yang beda suku, budaya, terus cara berpikirnya dan juga keyakinannya. Dan itu bukan masalah teman Pro 2, justru itu perbedaan yang buat kita tuh jadi banyak belajar hal baru gitu. Padahal kita bisa kok ya berbeda pendapat tanpa harus kehilangan rasa hormat juga teman Pro 2. Jadi yang sering jadi masalah itu adalah ketika mereka ketika kita ya teman Pro 2 merasa perbedaan harus selalu berujung pada pertengkaran gitu ya, harus sama gitu semua, padahal enggak teman Pro 2. Jadi ketika kamu kayak, pernah gak sih kamu ngelihat postingan yang bikin emosi gitu ya, rasanya pengen banget komentar panjang lebar teman Pro 2, komentarin isi kontennya gitu ya, komentarin pokok semua hal yang ada di dalam konten itu yang menurut kita, wah kalau aku komen gini nih plong rasanya gitu. Tapi belum tentu yang lain gitu teman Pro 2. Tapi kadang yang paling bijak bukan yang paling cepat membalas gitu ya, melainkan yang menahan diri. Menahan diri dengan tidak semua hal di media sosial tuh harus ditanggapi teman Pro 2. Dan tidak semua perdebatan itu harus dimenangkan gitu ya. Dan tidak semua komentar negatif harus dibalas dengan negatif juga. Ya itulah teman Pro 2, bijak untuk bermedia sosial gitu ya, terutama mendengar sebagai anak muda gitu ya, yang punya sudut pandang yang beragam gitu teman Pro 2. Tapi sebenarnya teman Pro 2 ya, sebagai anak muda, bukan yang apa ya, sebagai anak muda yang penentu suasana hari ini juga ya. Bayangin nih kalau lebih banyak anak muda yang menyebarkan konten positif, terus menghargai perbedaan, mengedukasi tanpa menghakimi, dan juga berdiskusi tanpa memusuhi. Waduh, pasti media sosial jadi tempat yang lebih nyaman kan teman Pro 2, yang
bisa membangun ruang untuk kita tuh saling sharing gitu ya. Supportifnya juga tinggi gitu teman pro 2, enggak ada hujatan gitu ya. Jadi aman gitu untuk kita melakukan sesuatu hal yang menurut kita tuh baik gitu teman pro 2.

Pada abad ke-20, tidak bisa dipungkiri lagi perkembangan teknologi semakin pesat dan maju. Sebagai manusia yang ingin maju, tentunya kita tidak bisa menghambat perkembangan zaman yang semakin modern. Namun, perkembangan zaman tersebut bisa berdampak positif atau negatif. Positifnya, teknologi dapat mempermudah untuk mengakses sesuatu yang dibutuhkan dengan cepat dan mudah. Saat ini, perkembangan teknologi untuk mempermudah akses komunikasi sangat mudah. Banyak sosial media yang dapat menghubungkan satu orang dengan orang lain, seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, dan lain sebagainya. Dukanya, media sosial saat ini tidak diimbangi dengan penggunaan sesuai kebutuhan. Banyak yang memanfaatkan media sosial sebagai sarana untuk menyebarkan berita tidak benar. Dampaknya, hal tersebut dapat merugikan pihak lain yang tidak bersalah. Pada hakikatnya, kita harus saling menghargai, tidak saling menyebarkan ujaran kebencian melalui media sosial yang belum tentu benar. Maka, gunakanlah sosial media sebaik mungkin sebagai sarana aktualisasi diri secara lebih bijak dan berhati-hati.

Masih barengan sama Julang teman Pro 2 di Spada. Dan ini udah mendekati pukul 10 ya teman Pro 2 ya. Tapi kita masih membahas sedikit tentang media sosial tadi ya teman Pro 2. Gimana sih cara kita tuh biar aman, tentram gitu ya bermedia sosial teman Pro 2, terutama nih ya kalau kamu memang menggunakan media sosial tuh pure untuk kayak ya udah cari hiburan atau cari inspirasi untuk produktivitas kamu teman Pro 2. Jadi sebisa mungkin ya ketika ada sesuatu atau mungkin konten-konten yang kurang sesuai dengan kamu teman Pro 2 ya, atau mungkin mengganggu kamu gitu ya, kamu bisa langsung skip aja konten itu gitu ya, atau jangan langsung menanggapi konten-konten yang menjerumus ke arah perdebatan teman Pro 2. Kalau selagi itu belum merugikan kamu gitu ya, jangan ditanggapi juga gak apa-apa teman Pro 2. Misalnya ada konten perselisihan, ada konten adu argumen gitu ya teman Pro 2, ya udah kalau membuat hati kamu gak tenang, langsung scroll aja gitu, tinggalkan teman Pro 2. Karena nanti ketika kamu ladenin ya, kamu gak bakal selesai-selesai tuh dari konten yang seperti itu. Nanti algoritma kamu kebaca terus isinya konten-konten orang berselisih mulu isinya ya teman Pro 2. Sama seperti aku langsung ketika ada muncul kayak konten-konten yang perdebatan gitu-gitu sih teman Pro 2, aku langsung skip ya. Aku langsung mengembalikan algoritma media sosial aku yang penuh video atau reels lucu gitu. Biasanya aku ke kucing-kucing sih teman Pro 2 ya. Atau konten-konten traveling dan juga mukbang biasanya teman Pro 2. Jadi kayak ketika buka media sosial, wah ini hiburan ya teman Pro 2, karena memang sesuai dengan apa yang kita mau gitu teman Pro 2. Jadi ya, hidup di Indonesia atau dimanapun itu ya, yang memang penuh keberagaman teman Pro 2 ya, dan keberagaman itu bukan sesuatu yang harus ditakuti tetapi juga bisa dirayakan teman Pro 2 ya. Jadi kalau ada yang berbeda atau beragam di media sosial, harusnya kita tuh bangga teman Pro 2. Beragam sudut pandang, beragam cara kita untuk menjalani kehidupan, itu sesuatu yang kaya sebenarnya teman Pro 2. Jadi yang sedang scrolling hari ini ya, dan hari-hari kedepannya gitu ya, ingat bahwa jempol kita tuh bisa menjadi sumber masalah ya. Jangan terlalu cepat mengomentari postingan yang ada di media sosial teman Pro 2. Tapi ya juga bisa menjadi sumber kebaikan nih jempol kita kalau kita menyebarkan hal-hal yang positif juga. Karena menjadi keren di media sosial bukan soal siapa yang paling banyak berdebat ya, melainkan siapa yang paling mampu untuk menyebarkan hal-hal baik teman Pro 2. Jadi you biasakan scrolling damai ya, bukan cari ramenya teman Pro 2. Ya, dan topik pagi ini sampai di sini dulu teman Pro 2, karena kita akan beranjak ke segmen lainnya teman Pro 2. Tapi untuk Julang harus sampai di sini dulu menemani kamu teman Pro 2, karena ini udah mepet di pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Saatnya aku harus melanjutkan aktivitas lainnya juga teman Pro 2. Aktivitasnya apa? Tidur ya. Enggak dong, karena aku kan udah nemenin kamu teman Pro 2 dari pagi-pagi banget. Sebelum kamu bangun, aku udah di sini ya teman Pro 2. Sekarang kamu melanjutkan aktivitas kamu ya, ada yang bekerja, sekolah ya. Katanya yang lagi SMA dan juga SMP lagi pada ujiannya sekarang ya teman Pro 2. Semangat ya semuanya, semoga hasil ujiannya juga baik dan proses ujiannya juga diberi kelancaran juga, oke? Dan sampai di sini dulu, thank you so much untuk kamu yang menemani aku dari tadi pagi sampai dengan saat ini. Abis ini akan ada Pro 2 Hitlist ya, barengan sama Dini kayaknya. Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2, stay tune terus di Pro 2 FM Mataram, teman terbaik kamu, kita Indonesia sesungguhnya. See you, bye-bye.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Info Pro 2 FM.
1: Pukul 10 waktu Indonesia Tengah, saatnya dibacakan Info Pro 2 bersama Julang, dan inilah info selengkapnya. Teman Pro 2, kasus pemukulan yang menyebabkan seorang warga mengalami lebam dan bengkak pada mata kanan di Kecamatan Narmada, Lombok Barat berakhir damai. Penyelesaian dilakukan melalui mediasi yang difasilitasi Polsek Narmada dengan pendekatan kekeluargaan. Kapolsek Narmada AKP IKD Aryawan menjelaskan, peristiwa tersebut terjadi di Jalan Raya Nyur Lembang pada 20 Mei 2026. Korban berinisial SM mengalami luka lebam dan pembengkakan di bagian mata kanan akibat insiden tersebut. Prosesi mediasi berlangsung di ruang unit Reskrim Polsek Narmada pada Senin 1 Juni 2026 dan mediasi difasilitasi Babin Kamtipnas Desa Salat bersama dengan unit Reskrim Polsek Narmada dengan menghadirkan kedua pihak yang terkait. Dalam pertemuan tersebut, Teman Pro 2 pelaku berinisial AS menyatakan kesediaannya untuk menyelesaikan persoalan secara damai dan kedua belah pihak kemudian sepakat menempuh jalur kekeluargaan tanpa adanya tekanan maupun paksaan dari pihak manapun. Sebagai bentuk tanggung jawab, AS menyerahkan biaya pengobatan sebesar 2 juta kepada korban dan kesepakatan itu kemudian dituangkan dalam surat perdamaian yang ditandatangani kedua belah pihak. Informasi selanjutnya, Teman Pro 2. Pancasila dinilai telah membuktikan ketangguhannya sebagai bintang penuntun sekaligus jangkal moral bagi bangsa Indonesia dalam menghadapi berbagai tantangan zaman, mulai dari ketidakpastian global, disrupsi teknologi hingga dinamika geopolitik dunia. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Lombok Timur Haji Muhammad Jaini Taufik saat membacakan amanat Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Dan upacara peringatan Hari Pancasila yang digelar di halaman kantor Bupati Lombok Timur pada hari Senin 1 Juni 2026 kemarin dilakukan dan juga dihadiri oleh berbagai OPD yang ada di Lombok Timur. Sesuai dengan amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila juga menjadi pondasi utama pelaksanaan politik luar negeri Indonesia yang bebas dan juga aktif. Demikian Info Pro 2 untuk edisi kali ini, Teman Pro 2, dan sesaat lagi kamu akan mengikuti segmen-segmen menarik lainnya. Jadi pastikan frekuensi kamu tetap di 104,2 FM Pro 2 RR Mataram, teman terbaik kamu.
2: Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast.
3: Pro 2 FM. Stage.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai teman Pro 2. Dini hadir lagi untuk edisi hari ini. Senang banget sih masih bersama kamu Pro 2 FM. Alias kamu masih bersama Pro 2 juga gitu ya. Di momen awal pekan lah ya, dan awal bulan Juni 2026. Wow, kita sudah ke pertengahan tahun aja nih. Masa iya sih? Cepet banget gak sih? Ya udah, di Pro 2 Hitlist kita dengerin dulu yang satu ini, Afgan dengan singlenya Masa Iya.

0: Eyang main game terus nih. Udah berhenti dulu main sama Eyang di luar yuk.
1: Aku gak mau panas.
0: Loh, kok gitu?
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Kada Eyang.
0: Dia tuh anak kamu dari tadi main gadget terus.
2: Iya, sudah biasa. Anteng kok dia.
0: Loh, kok dibiarin? Dilarang atuh. Bahaya kalau didiamkan terus.
2: Iya sih sebetulnya, tapi anaknya enggak bisa dilarang.
0: Tidak ada anak yang tidak bisa dilarang. Ya tergantung orang tuanya. Kamu juga dulu seperti itu dan ayah bisa kan melarang kamu dan mengarahkan kamu sampai seperti sekarang ini.
3: Bill Gates, salah satu orang terkaya di dunia yang juga pendiri dari raksasa teknologi, menerapkan aturan ketat kepada anak-anaknya. Dengan membatasi waktu anak menggunakan gadget dan baru memperbolehkan anak-anaknya memilikinya setelah usia 14 tahun. Sayang itu bukan berarti membiarkan apa yang anak inginkan. Sayang itu mengendalikan anak jadi baik dan hebat.

usai memproklamasikan kemerdekaan, Indonesia belum memiliki lambang negara sampai 4 tahun lamanya. Pada tahun 1949, Presiden Soekarno menugaskan Menteri Negara, yakni Sultan Hamid II, untuk membuatnya. Karena dirasa sesuai dengan apa yang dikehendaki Presiden, yakni lambang negara mencerminkan pandangan hidup bangsa, dan dasar negara Indonesia, yakni Pancasila, divisualisasikan dalam lambang negara, usulan Sultan Hamid II pun diterima oleh pemerintah dan DPR. Namun, Presiden Soekarno memperbaiki beberapa hal, seperti menambahkan jambul agar tidak terlalu mirip dengan Bald Eagle Amerika, kemudian merubah cengkraman pada pita dari belakang menjadi menghadap ke depan dan mengganti pita yang dicengkram dari semula merah putih menjadi putih penuh dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Garuda Pancasila kemudian ditetapkan sebagai lambang negara Indonesia pada 11 Februari 1950.

Kalau ada yang memperlakukan kamu so sweet gitu Tuan Pro 2, wah rasanya pasti kamu bangga banget ya. Kok bisa bangga sih? Ya karena berarti mungkin apa yang kamu juga lakukan atau seperti apa sih kamu sama orang lain itu berarti dibalas dengan hal yang sama juga gitu. Karena ada juga yang kayak biasa aja, B aja gitu. Artinya apa yang kamu lakukan, effort yang sudah kamu lakukan ternyata dianggapnya enggak apa-apa. Waduh. Yaudah, untuk Tuan Pro 2 yang berharap dibalas juga WA-WA-nya nih, banyak banget yang udah pengen ikutan. Dini bacain aja ya, gak mungkin bales nih. Rame ya, halo pagi Kak Dini, aku mau request dong lagunya Blackpink aja. Yang mana aja Kak? Oke, mana ya? Karena baru aja ngeluarin album juga kan mereka ya, dan lagi sibuk konser-konser juga gitu, tur dunia. Jadi Dini pilih yang mana ya kira-kira ya teman Pro 2 menurut kamu? Gimana kalau yang Champion aja ya? Karena sering juga nih Champion ini menjadi salah satu latar musik dari konten-konten gitu loh di media sosial. Oke, next ada siapa lagi? Tadi siapa ya tadi? Ntar Dini lihat namanya dulu. Oh ada Sri Nurul tadi ya, ditunggu aja Sri Nurul lagunya. Terus ada Galuh Puspita yang ikutan lagi. Halo Kak, pagi, izin dong request lagunya Tulus yang satu kali aja. Oke, ditunggu juga lagunya. Terus ada siapa nih? Halo Kakak, aku ikutan lagi. Ini dari Caca. Hai Caca, aku mau dengerin dong lagunya Mahalini yang Kemarilah Tenang ya, diputerin ya Kak Dini. Oke deh kalau gitu, karena emang suasananya lagi tenang banget ya kayaknya ya hari ini. Tapi teman Pro 2 yang udah request-request masih gak tenang karena lagunya belum diputerin. Ya udah, kamu tunggu aja, sebentar lagi Dini bakal puterin lagunya. Jadi untuk yang masih pengen ikutan di Pro 2 Hitlist aja sampai di jam 12 nanti ya, Dini tungguin requestan kamu.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Hey, aku es krim.
1: Enak banget.
3: Hai cantik, aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
4: Hey, apa? Alti teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu, itu, dan itu.
4: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
5: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
4: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
4: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes kan.
6: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
7: Teman terbaik kamu.
8: Brodo FM Mataram.

104,2 FM yang satu ini bersenja gurau dari miliknya Raim Laode. Siapa yang suka senja? Pasti banyak ya. Apalagi kalau tinggal di Lombok nih, yang senjanya itu sangat indah ya. Sambil ngeliatin sunset, wah pasti gak bakalan terlupakan deh. Oke, jadi untuk teman Pro 2 yang juga punya lagu-lagu kayak lagu yang memorable banget untuk kamu, biasanya kamu lihat senja atau kamu lihat sunset ya, ataupun juga sunrise misalnya, dengan dengerin lagunya juga, wah combo deh ya rasa happy-nya ya. So kita cek dulu untuk yang udah ikutan. Kayaknya pagi hari ini ada Maria. Hai Maria, kali ini aku mau request lagunya For Revenge dong, yang saat ku benci dunia. Aduh, jangan benci dulu. Dunia masih baik-baik saja, tenang aja ya. Oke deh Maria, ditunggu ya lagunya ya. Terus juga next ada siapa nih? Halo morning, Mimin. Mimin, izin request lagu ya, seperti biasa Sabrina Leonor dong, ditunggu dong. Dan makasih ya semangat siarannya. Oke, semangat juga untuk kamu. Dan untuk teman Pro 2 yang masih pengen banget dengerin lagu-lagu favoritnya, masih ada waktu ya, masih banyak waktu dini. Kamu tinggal WhatsApp ya di 08190570000, atau kamu bisa di Instagram kita @pro2fmmataram, atau juga di Facebook Pro2RRI Mataram. Di situ kamu bisa request lagu favorit kamu atau lagu yang emang pengen kamu dengerin banget untuk edisi hari ini.

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga. Tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah melindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.

This one coming from Harry Styles with Aperture, teman Pro 2. Spesial aja untuk teman Pro 2 yang lagi semangat banget ya untuk beraktivitas di si hari ini. Dan pastinya untuk kamu yang dari tadi kayaknya udah serius banget nih di depan komputernya, depan laptopnya, bahkan depan handphonenya ya, sampai rasanya lupa tersenyum. Jadi mukanya jadi agak-agak tegang gitu ya. Yaudah deh teman Pro 2, kayaknya kapan terakhir nih kamu minum air putihnya? Kalau bawa tumbler, coba minum dulu ya. Dan ya waktu istirahat sih sebentar lagi, kurang lebih lagi 1 jam sih kalau misalnya kamu punya jadwal istirahat jam 12 siang. Karena masih ada yang libur juga, masih ada kakak kelas yang sibuk-sibuk, perpisahan juga gitu ya, yang udah mau lulus SD, SMP, SMA. Wah gimana rasanya tuh, pasti deg-degan banget gak sih? Dan kamu gak cuma bisa ngeliatin doang, tapi kayak udah ngebayangin juga ya. Mungkin ada yang bakalan lulus entah 1 atau 2 tahun lagi, dan ngeliatin kakak kelas yang udah ke jenjang yang lebih tinggi. Dan ya begitulah ya namanya stage dalam hidup ya teman Pro 2. Setiap dalam hidup ini ada stage-nya, ada yang harus benar-benar dilewatin gitu. Termasuk juga bagaimana kamu bisa bersekolah jauh lebih tinggi lagi, dan karena memang kamu punya cita-cita yang tinggi juga ya. So semoga aja teman Pro 2 yang mungkin lagi sibuk-sibuk karena kamu juga ikut nih, ikutan dalam mensukseskan acara perpisahan sekolah. Wah, pokoknya semoga sukses aja acaranya ya. Ini mau balik lagi ke requestan di Pro 2 Hitlist untuk edisi hari ini. Ada Widi. Hai Widi, Kak Dini, aku boleh gak minta lagu ya? Aku mau dengerin lagunya Yovi and Nuno dong, Yang Menjaga Hati, boleh gak? Boleh banget ya Widi. Terus juga ada siapa lagi nih? Ada Lara. Lara, selamat pagi. Katanya mau dengerin lagunya Taylor Swift aja yang Oplet ya kak. Oke, ditunggu aja lagunya. Dan untuk teman Pro 2 yang masih kayaknya bingung nih mau denger lagu apa ya, tenang aja, nanti Dini pilihin juga ya. Dan untuk teman Pro 2 yang masih sibuk juga deh pokoknya dengan aktivitasnya, karena mengejar target nih 1 jam lagi nih harus kelar kayak gitu, yaudah semoga semuanya bisa kelar aktivitasnya.

berbicara tentang momen paling berkesan dalam sejarah Piala Dunia, rasanya sulit untuk tidak menyebut final Piala Dunia FIFA 2022 di Qatar. Pertandingan ini bukan sekedar partai final, tapi lebih seperti sebuah film dengan alur yang tak terduga, di mana Argentina yang sempat unggul 2 gol lebih dulu lewat aksi sang mega bintang Lionel Messi. Lionel Messi yang tampil penuh determinasi. Bahkan di usia 35 tahun, ia tetap membuktikan bahwa kualitas dan mimpi tidak mengenal batas. Namun Prancis tidak tinggal diam. Dalam waktu singkat, Kylian Mbappe mencetak 2 gol hanya dalam hitungan menit. Stadion pun seketika berubah tegang dan dunia seperti menahan nafas. Laga berlanjut ke babak tambahan. Messi kembali mencetak gol membawa harapan bagi Argentina, tapi sekali lagi Mbappe menjawab dengan gol ketiganya. Ya, hat-trick di partai final, sebuah pencapaian langka dalam sejarah sepak bola dunia. Skor 3-3 bertahan hingga peluit panjang dan akhirnya semua ditentukan lewat adu penalti. Argentina menang dengan skor 4-2. Tangis haru pecah. Messi pun akhirnya mengangkat trofi Piala Dunia, melengkapi perjalanan karirnya dengan 7 gol sepanjang turnamen, sekaligus membawa Argentina meraih gelar ketiga mereka. Sementara itu, Mbappe keluar sebagai top skor dengan 8 gol, membuktikan bahwa masa depan sepak bola dunia ada di tangannya. Final 2022 bukan hanya tentang siapa yang menang atau kalah, tapi tentang semangat, kerja keras dan keyakinan bahwa keajaiban bisa terjadi bahkan di detik terakhir. Dan itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Warnai hari bersama program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus informasinya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram, juga di RRI Digital dan rri.co.id.

0: Anggi Marito yang satu ini, Langitku Sendiri. Waduh, ternyata mungkin untuk kamu yang punya seseorang yang selalu bisa meluaskan hati kamu, selalu bisa memberikan pencerahan untuk setiap hari-hari kamu atau masalah-masalah yang kamu hadapi, mungkin ibaratnya dia langit segalanya. Oke deh tuan berdua, untuk yang masih pengen banget dengerin lagu favoritnya, Dini mau baca dulu deh. Ini udah banyak juga nih yang ikutan ya. Dari siapa tadi? Oh, sebentar. Halo Kak Dini, diputer ya lagunya Deredia yang pernah muda. Aku mau dengerin lagu itu dari Iman. Oke, Iman ditunggu aja. Itu lagunya BCL kan, pernah muda ya, tapi dinyanyikan oleh Deredia lagi. Oke deh, ditunggu aja.
1: Kisah yang tak punya.
0: Ada siapa lagi nih? Coba cek dulu, Ninda Harum Tiara. Halo Kak, aku mau dengerin lagunya Delantis dong yang Bila. Bila apa? Bila gak diputerin, marah gak? Jangan marah-marah ya teman-teman dua. Oke, ditunggu aja lagunya Delantis yang Bila. Dan ada lagi nih kayaknya yang pengen ikutan lagi dari Asri. Kak Dini, aku mau dong dengerin lagunya BTS aja. Oh, BTS yang mau konser di Indonesia itu. Oke, ditunggu aja. Dan untuk teman pro 2 yang masih sibuk-sibuk atau udah siap-siap untuk beristirahat, mungkin sibuk-sibuknya udahan dulu gitu, boleh ya. Kalau mau pengen kalau kamu pengen dengerin lagi lagu favoritnya, masih ada waktu loh. Jadi pastikan aja teman pro 2 untuk ikutan. Dini bakalan tungguin, dan kalau ada lagunya pasti bakalan diputerin ya.
2: Waktunya Pro 2 Hitlist.

0: tersangka ini mengaku mengunggah dan menyebarkan informasi hoax dari akun Facebook.
1: Tersangka dijerat Undang-Undang ITE.
2: Konten hoax, ujar kebencian itu terus didalami oleh Direktorat Cyber.
3: Awas, jarimu dapat membuatmu masuk bui.
4: Terbaik kamu.
5: Brodo FM Mataram.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

Waduh, ini Fabio Asher dengan singlenya Palsu yang satu ini teman berdua. Semoga tidak ada kepalsuan yang kamu temukan ya, sampai akhirnya bikin kamu jadi emosi di tengah panasnya matahari di luar sana. Oke deh teman berdua, Dini juga kayaknya mau baca requestan-requestan terakhir-akhir nih ya, karena udah mau ke jam 12 siang. Dini cek dulu, ini dari Fatim yang katanya mau request lagunya Gracie Abrams aja. Boleh gak yang That's So True? Boleh ya. Terus halo Kak Mimin. Karena WhatsApp-nya ya, karena apa WhatsApp gitu kan. Jadinya kita semuanya Mimin di sini. ini di sini Dini yang lagi siaran ya. Untuk siapa nih? Ada Celine ya. Kak Dini, aku mau dengerin lagunya Rose. Boleh enggak? Boleh banget. Tenang aja, Rose bakalan bernyanyi untuk kamu. Dan untuk teman Pro 2 yang masih penasaran aja gitu, bakalan ada apa aja sih di Pro 2 hari ini? Seperti biasa nanti di Santai Siang, Dini bakalan nemenin kamu dengan informasi-informasi seputaran UMKM, kemudian juga pelaku industri kreatif ya, dan juga bakalan ada zona olahraga. Sampai sore nanti juga bakalan ada sore ceria dengan narasumber juga, dan nanti malam pun bakalan ada obrolan komunitas loh dengan komunitas pecinta buku. Jadi banyak banget sih yang bisa kamu dengerin ya untuk edisi hari ini. So pastikan aja teman Pro 2 untuk stay tune terus di 104,2 FM, teman terbaik kamu. Dan Dini langsung aja kali ya untuk puterin lagu yang udah di request di akhir-akhir ya. Semoga kamu pastinya suka karena lagunya udah diputerin.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri. Radio.

0: siang di Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.
3: Prodo FM Mataram.

Wow, ternyata udah jam 12 nih. Udah pada makan siang belum teman Pro 2? Semoga udah ya, karena Dini sekarang mau ngomongin soal muda kreatif, dimana pastinya untuk kamu yang penasaran banget dengan perkembangan UMKM yang ada di Lombok ini, di NTB tercinta, atau untuk pelaku industri kreatif dan pelaku ekonomi digital juga. Sekarang tuh emang gampang banget sih ya, Dini tuh seneng karena sekarang itu kita kalau bertransaksi sih ya udah tinggal tap-tap doang gitu. Kayak cepet banget gitu, tinggal tap-tap doang. Terus udah gitu pastinya juga tinggal kayak gimana caranya supaya teman Pro 2 juga bisa lebih mudah bertransaksi dan lain sebagainya ya. Apalagi sekarang di zaman digital itu tuh udah gak perlu jauh-jauh sih ya, asal ada duit. Jadi kita gak perlu pergi ke suatu tempat terus dapat makanan, tapi kita bisa delivery dan lain sebagainya. Ojek online-nya juga sudah banyak sekarang berkembang gitu kan. Kalau dulu hanya mengandalkan ojek online yang besar gitu, yang satu-satunya aja. Tapi sekarang udah banyak juga gitu UMKM yang memang mereka usahanya itu adalah delivery gitu ya. Jadi ojek online juga. Jadi untuk kamu yang punya usaha, terus kayaknya mempermudah usaha kamu juga, mempermudah kamu bertransaksi atau berbisnis. Wah, thank you ya untuk para ojek online yang panas-panasan siang-siang.

mungkin siang hari ini. Pokoknya istirahat dulu deh kalau emang udah capek banget ya. Dini bakal nemenin kamu di Muda Kreatif sampai jam 1 siang nanti. Kita dengerin yang satu ini dulu. Nah setelah ini bakalan ada juga nanti kumandang azan sholat zuhur ya teman Pro 2 pukul 12 lebih 17 menit waktu Indonesia.

0: Pro 2. Saatnya kumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Doa Agung Penangkal Wabah oleh Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka bismika ya mu'min, ya muhaimin, ya qaribu, ya azizu, khallisna minal wabah. Wahai Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu dengan menyebut namamu. Wahai zat yang maha memberikan rasa aman, wahai zat yang maha menguasai, wahai zat yang maha dekat, wahai zat yang maha mulia, selamatkan kami dan bersihkan kami dari wabah.
2: Kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro2 RRI Mataram, Instagram @Pro2 FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
3: Pro2 FM Mataram,
4: teman terbaik kamu.

Piala Dunia 2026, ini bakal jadi edisi yang beda banget. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kebayang nggak sih vibes-nya bakal seberapa luas? Dari stadion super modern sampai atmosfer supporter yang penuh warna, semuanya jadi satu. Yang makin seru, jumlah timnya nambah jadi 48. Artinya, makin banyak negara yang tampil, makin banyak kejutan, dan peluang munculnya tim kuda hitam juga makin besar. Gak cuma itu, teknologinya juga pasti makin canggih. Nonton bola makin terasa lebih dekat, lebih real, bahkan dari rumah sekalipun. Tapi yang paling ditunggu tetap sama. Drama di lapangan, gol di menit akhir, adu penalti, sampai momen yang bikin kita teriak bareng jutaan orang di seluruh dunia. Intinya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi soal pengalaman global yang lebih besar, lebih rame, dan pastinya lebih seru. Itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Nikmati setiap momen seru bersama program-program RRI yang menghadirkan info terkini seputar dunia dan panasnya laga Piala Dunia 2026. Ikuti terus siarannya di Pro1, Pro2, dan Pro4 RRI Mataram. Juga lewat RRI Digital serta rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman terbaik kamu.
3: Brodo FM Mataram.

104,2 FM teman Pro 2. Hai hai hai, masih bersama Dini dong untuk edisi siang hari ini. Dan senang banget karena mungkin kamu yang udah beristirahat dan siap kembali untuk beraktivitas. Aktivitasnya banyak ya. Udah jangan stres dong, harus semangat ya. Dan semangat itu bisa datang dari kamu. Kamu harus ubah dulu pola pikir kamu yang tadinya kayak aduh bakalan sia-sia aja deh, atau ada manfaatnya gak sih ngelakuin ini dan lain sebagainya. Itu semua harus kamu hilangkan ya. Jadi harus benar-benar berpikiran positif. Oke okay? So Dini melihat bahwa UMKM Tanah Air nih terutama ya, kita masih di Muda Kreatif nih teman Pro 2. Dari 64 juta lebih UMKM yang tertangani untuk badan standarisasi nasionalnya, itu ternyata hanya 3 ribuan produk yang bersertifikasi. Nah gimana caranya supaya teman Pro 2 bisa banget nih untuk kembali gitu ya, kembali untuk mencoba melegalisasi usaha kamu, jangan lupa. Dan pastinya juga nih teman Pro 2 yang kemarin habis untungnya banyak banget Idul Adha, karena ternyata UMKM kamu bergerak dalam bidang kuliner daging-dagingan. Wah, congrats ya, selamat ya. Udah tahu banget misalnya rasanya atau caranya atau juga teknik-tekniknya dalam dunia bisnis itu seperti apa. Dan semoga hal ini membuat kamu jadi tetap semangat lah ya berbisnis. Nah sekarang tinggal pelegalannya, entah itu sertifikasi halalnya, badan standarisasinya juga harus ada ya, biar lebih legal aja dan lebih banyak lagi yang benar-benar ingin mencoba produk kamu teman Pro 2 ya. Dan jangan pesimis, itu juga sih yang paling penting, semoga aja bisa mendunia produknya.

0: Perkenalkan, saya Rani Silviana. Saya adalah owner dari Nasi Uduk. Usaha saya sudah berjalan kurang lebih 6 tahun, yaitu sejak 2017. Awal mula terjun di dunia usaha karena saya merasa nggak tahu mau ngapain setelah resign dari pekerjaan sebelumnya. Sedangkan yang namanya perempuan pasti pengen banget punya penghasilan sendiri tanpa terus-terusan minta sama suami, meskipun itu sudah merupakan kewajiban suami ya. Awalnya usaha saya namanya Es Durenku, minuman olahan durian. Seiring berjalannya waktu, usaha saya berkembang dan ada permintaan untuk adanya stok menu makanan. Sejak itu, saya mengembangkan produk makanan yaitu nasi uduk. Usaha saya salah satu yang terdampak pandemi. Pasca pandemi, ketika memulai untuk membuka lagi, banyak tantangan yang saya temukan. Karena behavior dari customer berubah, jadi penjualan pun menurun. Untuk customer yang tahu ada produk makanan, ya pasti datang. Tapi kalau dari brandnya aja sudah namanya Es Duren, customer yang baru belum tentu tertarik. Akhirnya di akhir Februari saya memutuskan untuk melakukan reprofiling terhadap usaha saya. Yang awalnya fokusnya ke minuman, sekarang diganti ke makanan. Jadi sekarang ini positioningnya nasi uduknya yang diperkuat. Alhamdulillah, setelah memfokuskan produk dan siapa target marketnya, usaha saya mulai berkembang dan traffic yang datang ke outlet juga meningkat. Itu otomatis berdampak pada peningkatan omset. Untuk tips menjalankan usaha, apalagi alhamdulillah kami bisa bertahan selama 6 tahun ini, yang satu pastinya kita harus tahu tujuan kita apa. Karena kalau mau dibilang sebagai pengusaha harus konsisten, sebagai pengusaha harus jujur dan sebagainya, itu belum tentu bisa menjadikan kita bertahan sampai sekarang. Tapi kalau kita sudah tahu kita mau punya tujuan apa, arahnya mau kemana, kita tahu langkah kita akan seperti apa dan bagaimana, insya Allah usaha itu pasti akan sanggup menghadapi segala kondisi apapun itu. Dan yang pastinya, jangan berhenti untuk belajar. Jantungnya usaha itu ada pada ownernya. Jadi jangan sekali-sekali kita punya pemikiran kita akan besar kalau kita bayar atau menggaji orang yang punya kemampuan di bidang itu. Tapi menurut saya adalah kita sebagai owner, kita yang harus bisa segala hal gitu. Jadi dari situ nanti ketika kita misalkan ditinggal karyawan atau kita menghadapi masalah apapun, itu kita udah lebih cepat tanggap solusi dan bagaimana kita menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Seperti itu. Jujur, saya salah satu orang yang memulai usaha itu dengan berdasarkan apa yang saya suka sebenarnya. Nah, saya itu seneng banget makan nasi uduk. Tapi selama di Mataram ini belum pernah nemuin nasi uduk yang kayak di yang pernah saya makan di Jakarta gitu. Nah, terus saya mikir, kenapa nggak saya yang jual ya gitu. Dan alhamdulillah setelah kita melakukan riset dan kita minta testimoni dan lain-lain, ternyata nasi uduk di Mataram ini cukup banyak peminatnya. Untuk nasi uduk sendiri itu kan makanan khas Betawi ya. Nah, karena kita jualnya di Lombok, kita juga menyesuaikan dengan lidah lokal gitu kan. Jadi kalau di Jakarta nasi uduk identiknya sama sambal kacang, kita di sini bikin sambal bawang yang tingkat kepedasannya sesuai selera customer kita di sini. Terus untuk varian lauknya itu kita lumayan banyak pilihannya. Ada nasi uduk ayam, nasi uduk telur, nasi uduk empal yang best sellernya kita. Terus ada nasi uduk cumi sama nasi uduk paru. Nah, kenapa saya tadi bilang kita pengen jadi restoran spesialis nasi uduk dengan cita rasa lokal? Karena di sini kita juga memberikan pilihan nasi uduk spesial, yaitu beberapa varian yang sudah ada ditambah dengan khasnya Lombok, yaitu sate pusut. Seperti itu. Penyajiannya kita juga berusaha semaksimal mungkin untuk cita rasanya itu tradisional gitu. Jadi kalau kita makan nasi uduk di nasi uduk itu kayak makan di rumah aja gitu. Untuk harganya pun insya Allah terjangkau banget, mulai dari 15.000 sampai 40.000. Kalau kita udah tahu tujuan, kita fokus di sana, insya Allah perasaan baper atau moodnya kita tuh bakalan cepet balik lagi, ketemu semangat lagi. Sama yang paling penting, selalu cari circle yang emang memotivasi gitu, bukan yang bikin kita itu makin down atau gak mau mencoba lagi. Karena saya percaya yang namanya kesalahan itu pasti ada aja. Justru dari kesalahan itu kita belajar lebih baik. Bahkan kita bisa dapet solusi atau pengalaman baru dari sana gitu kan. Cuman tinggal gimana caranya kita gak ngulangin kesalahan yang sama gitu. Dan setiap menemukan suatu masalah di bisnis itu, sebisa mungkin saya gak mau fokus sama masalahnya, tapi lebih ke solusinya gitu sih. Kalau untuk goals pribadi, ya pastinya setiap harinya itu pengen menjadi pribadi yang lebih baik. Gak mau yang stuck di situ aja, gak mau yang ngerasa puas gitu. Gimana yang terus belajar, gak pantang menyerah. Tapi kalau untuk usaha, ya pastinya pengen berkembang, punya outlet yang lebih besar dari yang ada sekarang, lebih bisa memberdayakan banyak orang lagi. Dan kebetulan kita di Nasi Uduk itu timnya semuanya perempuan, jadi gak ada cowoknya. Jadi saya fokus pengennya tuh usaha itu gak cuman profit oriented, tapi gimana usahanya itu bisa bermanfaat. Mungkin yang saya bisa maksimalkan adalah yaitu bermanfaatnya dari sisi memberdayakan kaum perempuan gitu. Gimana perempuan itu bisa mandiri, berdiri di kakinya sendiri, dan sebagainya. Buat yang penasaran, boleh mampir ya. Jam operasional kami Senin sampai dengan Sabtu, mulai dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore, dan tersedia di aplikasi GrabFood dan GoFood. Para pecinta kuliner atau perantau yang rindu dengan nasi uduk, boleh banget mampir ke outlet kami di Jalan Udayana, Gang Eka Jaya, tepatnya di samping Hotel Grand Madani. Nasi uduk yang tasty, aromatik, dan fresh adalah pembeda kami dengan nasi uduk lainnya. Kami ingin menjadi salah satu restoran spesialis nasi uduk dengan cita rasa lokal yang terbesar di Kota Mataram.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Ya elah, hidup gini amat. Aduh.

Isyana Sarasvati yang satu ini ada-ada aja ya. Isyana sih lagi sibuk sekarang, sibuk mengeluarkan album barunya Teman Pro 2 yang lebih gokil lagi. Lebih metal abis banget sih dia sekarang ya. Berbeda dengan waktu mengeluarkan single Tetap Dalam Jiwa, single-singlenya di album terbarunya pun agak-agak mirip sama single yang baru gitu. So Teman Pro 2 yang kayaknya masih sibuk dengan lagi scroll-scroll, pengennya tuh makan apa gitu ya, pengennya konsumsi apa, lagi bingung banget, semoga segera bisa ketemu ya, mau makanannya makanan apa, makan siangnya apa untuk edisi hari ini. Karena ini mesti udahan untuk informasi UMKM dan pelaku kreatif ya. Dini bakalan masuk ke zona olahraga. Jadi pastikan Teman Pro 2 untuk stay tune terus di 104,2 FM, teman terbaik kamu.

104,2 FM teman Pro 2. Balik lagi untuk santai siang kali ini dan kita sudah ada di zona olahraga. Wow, teman Pro 2 yang pastinya bisa dibilang sudah tidak sabar ya untuk menonton Piala Dunia 2026 secara pesta bola RRI itu terus menggaungkan ya dengan program-programnya gitu, bahwa kita sangat menyambut antusias bola gembira namanya di RRI. Pesta bola ya untuk Piala Dunia 2026 karena RRI mendapatkan hak siar terestrialnya. Yeay. Ya udah teman Pro 2, pastinya Dini mau kasih informasi dulu nih ya, di mana pelatih John Hartman memanggil bek muda nih Matthew Baker ke skuad timnas Indonesia untuk FIFA Matchday Juni 2026 ini. Jadi dia kan masih muda banget, 17 tahun ya Matthew ya. Memang menjadi sorotan karena dia menjadi pemain termuda dalam skuad Garuda saat ini. Timnas Indonesia sedang menjalani pemusatan latihan jelang menghadapi timnas Oman pada 5 Juni nanti dan timnas Mozambik 9 Juni. Jadi kedua pertandingan ini akan berlangsung di Stadion Utama GBK Senayan Jakarta. Matthew Baker sendiri saat ini bermain untuk Melbourne City Football Club ya. Sebelumnya juga memperkuat timnas U19 Indonesia di Piala AFF U19 2026. Masih muda tapi mendapatkan kesempatan berlatih bersama para pemain senior dan sejumlah pemain diaspora andalan timnas Indonesia, di mana sang pelatih John Hartman sendiri mengatakan bahwa pemanggilan Baker merupakan bagian dari program khusus yang sedang dijalani oleh tim pelatih, dan program ini sebagai strategi akselerasi untuk mempercepat perkembangan pemain muda potensial. Wah, semoga semakin banyak ya pemain-pemain muda potensial di Indonesia ini teman Pro 2, dan pastinya semuanya juga masih punya perjalanan yang panjang untuk berkembang di level tertinggi, dan semoga bisa bergabung dengan skuad senior itu membuat bisa beradaptasi dan menunjukkan sikap yang pastinya pantang menyerah terus ya.

0: Tahukah Anda, Ratu Victoria asal Inggris, penguasa 1/5 permukaan bumi di abad ke-19, mempunyai sahabat karib dari tanah jajahan India. Dialah Abdul Karim, asisten pribadi sang ratu, kawan setia Victoria. Hubungan pertemanan mereka lenyap dari ingatan publik karena tak disukai anggota keluarga kerajaan lainnya. Shrabani Basu, penulis asal New Delhi dalam bukunya Victoria and Abdul, The True Story of the Queen's Closest Confidant mengungkapkan, berawal dari racikan bumbu kari ayam, keduanya jadi sahabat walaupun pertentangan muncul dari lingkungan kerajaan, dianggap tak pantas, dan penghinaan terhadap kekuasaan. Kedekatan keduanya juga dibuktikan dengan berbagai pemberian Victoria untuk Abdul. Victoria mengizinkan Abdul memboyong istri dan keluarganya ke Inggris, menyambut mereka dalam jamuan makan malam, memberinya fasilitas kereta api, serta pertunjukan opera, sampai diberi tanah hibah di kampung halamannya di Agra.
1: Bola resmi Piala Dunia 2026 bernama Trionda. Nama Trionda berasal dari bahasa Spanyol yang berarti tiga gelombang. Nama tersebut dipilih untuk menggambarkan persatuan tiga negara yang akan menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia 2026. Desain bola hadir dengan kombinasi warna merah, hijau, dan biru yang mempresentasikan identitas masing-masing negara tuan rumah. Bola dihiasi simbol khas seperti daun maple milik Kanada, elang dari Meksiko, dan juga bintang yang melambangkan Amerika Serikat. Trionda menggunakan konstruksi 4 panel dengan bentuk geometris menyerupai gelombang. Panel-panel tersebut saling terhubung membentuk segitiga di bagian tengah bola sebagai simbol persatuan tiga negara penyelenggara. Selain desainnya mencolok, bola ini juga dibekali sejumlah teknologi baru untuk mendukung jalannya pertandingan. Struktur jahitan bagian dalam dirancang agar bola tetap stabil saat bergerak di udara. Permukaan bola turut dilengkapi tekstur timbul. Tekstur tersebut membantu meningkatkan kontrol dan juga cengkeraman pemain saat menggiring maupun menendang bola dalam kondisi basah atau lembab. Teknologi bola terkoneksi juga kembali digunakan pada Piala Dunia 2026. Trionda dibekali chip sensor gerak yang mampu mengirim data detail mengenai pergerakan bola secara real time ke sistem VAR. Teknologi tersebut membantu wasit mengambil keputusan dengan lebih akurat, termasuk dalam situasi offside.

Teman Pro 2, penasaran gak sih bagaimana jalannya nanti Piala Dunia 2026 ini? Karena bakalan seru banget. Penontonnya berarti bakalan terbagi ya, terbagi ada yang di tepatnya mungkin bisa dibilang di negara Amerika Serikat, kemudian ada yang di Kanada, ada yang di Meksiko. Kalau kamu menonton, kamu tinggal ini aja pilih mau kemana gitu. Iya. Teman Pro 2, itu kalau kita ngomongin soal Piala Dunia yang wah benar-benar banget deh kita nungguin banget ya aksi dari para pemain sepak bola. Dan nanti juga kita tunggu pemain-pemain andalan ya, bisa dibilang goat yang bakalan hadir seperti Ronaldo ataupun juga Messi ya, kira-kira bakalan main gak ya. Terus pemain muda juga yang diperhitungkan ada Lamine Yamal juga gitu ya, seperti apa nanti gitu. So kita lihat dulu, karena ternyata Lamine Yamal ini absen membela Spanyol katanya, karena bisa-bisa absen ya karena lagi cedera hamstring. Waduh, padahal dituin banget tuh ya. Jadi dia ini kan winger muda gitu yang sempat khawatir gagal tampil di Piala Dunia 2026 setelah mengalami cedera hamstring ini gitu. Dan cedera ini didapatkannya ketika Barcelona menghadapi Celta Vigo pada akhir April lalu gitu. Dan karena cedera hamstringnya di kaki kiri, dia harus menepi hingga akhir musim 2025-2026. Kondisinya juga sempat membuat peluangnya tampil bersama timnas Spanyol di Piala Dunia diragukan gitu. Dan ya dia memang sempat takut cedera dan bisa-bisa membuat dia bakalan absen nanti di Piala Dunia gitu. Apalagi cedera hamstring ini menjadi pengalaman pertamanya sepanjang karir profesional. Dan Piala Dunia 2026 ini sudah sangat dekat saat cedera terjadi. Karena itu dia sempat mungkin ya berpikir kejadian atau hal-hal terburuk kalau misalnya proses pemulihannya ini tidak berjalan dengan lancar. Spanyol sendiri dijadwalkan menghadapi timnas Cape Verde pada laga perdana nanti di grup H ya, yaitu 15 Juni mendatang. Kita tunggu aja ya apakah Yamal bisa menjalani debut Piala Dunia saat melawan timnas Arab Saudi pada 21 Juni atau enggak nantinya. Kita tunggu aja nanti Teman Pro 2. Tapi kalau kamu ngefans berat banget ya, harus didoakan ya, semoga dia bisa tampil nanti di Piala Dunia 2026.

0: Akhir-akhir ini sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawai masing-masing. Padahal dulu...
1: Ani, Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
0: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang...
1: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
0: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi. Seakan-akan kita hidup sendiri.

104,2 FM Teman Pro 2. Dini balik lagi dengan informasi dari eSports ya, di mana tim eSports Indonesia lolos ke main event untuk Asian Games 2026. Yeay. Jadi Identity TV memastikan diri lolos ke babak utama Asian Games 2026. Dan ini juga wah cukup berat ya, setelah melewati fase kualifikasi yang berlangsung di Singapura pada 31 hingga 1 Juni kemarin. Dan keberhasilan ini menjadi langkah penting bagi tim Merah Putih ya, dalam menjaga peluang meraih prestasi di ajang olahraga terbesar Asia ini. Dan hasilnya menjadi modal berharga untuk meningkatkan kepercayaan diri tim menghadapi persaingan berikutnya. Pelatih Kepala Tim Nasional Esports Indonesia Richard Permana mengatakan tim masih memiliki sejumlah pekerjaan rumah. Jadi menurutnya aspek teknis permainan hingga pengalaman bertanding itu masih perlu ditingkatkan supaya tim mampu tampil lebih konsisten lah ya. Dan ia juga menilai kualitas latihan perlu ditingkatkan untuk meminimalkan kesalahan saat pertandingan berlangsung, dan jam terbang internasional menjadi salah satu faktor penting yang harus terus diasah oleh para pemain. Wah keren banget sih, go go go tim Indonesia ya. Semoga setelah babak kualifikasi kemudian akhirnya bisa lolos gitu, tetap semangat aja. Pokoknya harus terus mampu bangkit pada pertandingan-pertandingan berikutnya. Dan setelah memastikan tiket lolos nih, harus fokus ya, mungkin lebih ke memperbaiki performa seperti apa, kemudian juga pastinya memperbanyak pengalaman lah di level internasional, dan target meraih podium di Asian Games 2026 yang akan berlangsung di Aichi, Nagoya harus dikejar ya.

0: Hai, aku buku. Jenisku sangat banyak. Aku bisa berikan banyak manfaat kalau kamu membacaku. 3, 2, 1, go! Tapi sayang, kamu malah lebih memilih game daripada aku.
1: Buku adalah jendela dunia, dan membaca buku adalah cara untuk membuka jendela tersebut. Azteca, Mexico City menjadi saksi bisu laga legendaris antara Argentina melawan Inggris pada Piala Dunia 1986. Momen kontroversial, gol tangan Tuhan atau Hand of God terjadi dalam pertandingan perempat final Piala Dunia. Tepat pada menit ke-51, Diego Maradona melompat tinggi untuk menyambut bola di depan gawang lawan. Kiper Peter Shilton melompat dengan tangan kanan terentang untuk menepis bola bersamaan dengan Maradona yang ikut meloncat. Alih-alih murni menyundul, tangan kiri Maradona terangkat, mendekati kepala dan lebih dulu menyentuh bola. Ia diduga meninju bola ke gawang menggunakan tangannya atau handball, bukan menyundul dengan kepalanya. Jika menggunakan teknologi video assistant referee atau VAR, gol itu bisa saja tidak dianggap sah. Namun apa daya, pada masa itu teknologi secanggih VAR belum hadir dalam pertandingan sepak bola. Usai pertandingan, Maradona justru menyebut gol itu tercipta berkat sedikit sentuhan kepala Maradona dan sedikit campur tangan Tuhan. Inilah awal dari istilah ikonik Hand of God yang kemudian menjadi lekat pada identitas legenda asal Argentina tersebut.

0: siang di Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Selalu sempat kamu FM teman Pro 2. Dini hadir lagi untuk kesempatan hari ini. Dan wow, kita udah di jam 1 lebih 54 menit ya. Waktu Dini tinggal menit-menit terakhir untuk nemenin kamu di zona olahraga. Tapi santai-santai masih ada ya. Jadi pastikan kamu masih bersantai lah bersama Pro 2. Tapi yang satu ini beritanya gak santai nih teman Pro 2. Ini bisa dibilang membanggakan banget sih ya. Pembalap Indonesia Aldi Satya Mahendra tampil impresif pada balapan kedua World SSP Aragon 2026. Tepatnya di sirkuit Motorland Aragon, Spanyol. Sukses finish kelima setelah sempat memimpin jalannya balapan pada hari Senin yang lalu. Aldi langsung melesat sejak start untuk bersaing ketat di barisan depan bersama Garcia dan Zakon ya. Namun memasuki pertengahan balapan, rekan setimnya Albert Arenas kemudian berhasil mengambil alih posisi terdepan. Well, yang pasti Aldi kembali turun ke posisi kelima setelah disalip oleh pembalap tuan rumah Matteo Ferrari ya, dan memasuki lap terakhir ya. Akhirnya pastinya pembalap asal Spanyol masih ya sukses merebut posisi terdepan, akhirnya membawa Ducati V2 miliknya menyentuh garis finish dan keluar sebagai juara. Aldi tapi udah tampil cukup memuaskan ya pada race 1, yakni finish di posisi ke-6 ya. Dan dari kedua hasil ini, Aldi otomatis mengantongi sebanyak 21 poin dan menempati peringkat 12 di klasemen. Wow, tenang aja nanti ya. Nanti dibalas di race-race selanjutnya tahun kedua. Oke, enggak berasa banget ya waktu Dini masuk dan dulu. Thank you untuk kamu yang udah stay di sini. Semoga informasi-informasi zona olahraga terutama tadi benar-benar bikin kamu jadi terus semangat juga ya, untuk memacu adrenalin, untuk terus mengembangkan minat dan bakat kamu di dunia olahraga juga. Dan terus dengerin ya di Santai Siang Zona Olahraga Pro 2, bakalan hadir informasi-informasi seru dunia olahraga nasional maupun internasional, dan pastinya juga informasi-informasi seputaran Piala Dunia 2026 gitu ya. Dini bertugas pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: Piala Dunia 2026, ini bakal jadi edisi yang beda banget. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya digelar di tiga negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kebayang gak sih vibes-nya bakal seberapa luas? Dari stadion super modern sampai atmosfer supporter yang penuh warna, semuanya jadi satu. Yang makin seru, jumlah timnya nambah jadi 48. Artinya, makin banyak negara yang tampil, makin banyak kejutan, dan peluang munculnya tim kuda hitam juga makin besar. Gak cuma itu, teknologinya juga pasti makin canggih. Nonton bola makin terasa lebih dekat, lebih real, bahkan dari rumah sekalipun. Tapi yang paling ditunggu tetap sama. Drama di lapangan, gol di menit akhir, adu penalti, sampai momen yang bikin kita teriak bareng jutaan orang di seluruh dunia. Intinya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi soal pengalaman global yang lebih besar, lebih rame, dan pastinya lebih seru. Itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Nikmati setiap momen seru bersama program-program RRI yang menghadirkan info terkini seputar dunia dan panasnya laga Piala Dunia 2026. Ikuti terus siarannya di Pro1, Pro2, dan Pro4 RRI Mataram. Juga lewat RRI Digital serta rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Pro2, 104,2 RRI.

siang teman Pro 2. Ya, yang menemani kamu di siang hari ini di Santai Siang untuk Entertainment Today. Hari ini scrolling berita-berita entertainment ya, dan banyak banget informasi terbaru. Mulai dari yang ada rilis lagu, rilis album, atau ngisi lagu host untuk satu film. Wah, pokoknya banyak banget sih teman Pro 2. Ini aku bakal pilih-pilih dulu deh, siapa tahu dari informasi entertainment yang Yening sampaikan ini memang ada sesuatu yang bakal bikin kamu shik shak shak. Nanti ya teman Pro 2, aku bakal kasih tahu informasinya. Tapi ada lagu-lagu yang mau lewat dulu. Wow, lagu yang berikut ini lagu favorit aku. Ada lagu dari Ariana Grande dengan Supernatural, ada juga Sabrina Carpenter dengan Such a Funny Way, dan Jika Bersamamu dari Tim Menjelita.

Pernah gak sih kamu melihat orang yang tiba-tiba mengeluarkan candaan di tengah obrolan yang serius? Jangan buru-buru menafsirkan orang tersebut tidak sopan. Bisa jadi dia mengidap Weasel Shark. Weasel Shark ini adalah sindrom langka yang disebabkan kerusakan pada lobus frontal otak bagian kanan. Sindrom ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Jerman, Hermann Oppenheim, pada tahun 1890. Penderita sindrom ini sangat kesulitan menahan keinginan untuk bercanda dan tertawa. Pada tingkat lebih parah, penderita Weasel Shark ini tidak dapat memahami bahwa perilakunya tidak normal, sehingga mereka tidak bisa merespon reaksi orang lain.

nomor 2. Informasi yang pertama datangnya dari Taylor Swift. Kalau kemarin aku kasih tau teman pro 2, ada Bad Bunny ya yang ikut berperan di dalam Toy Story 5. Nah, Taylor Swift tuh juga ikutan tapi nulis lagu ya untuk original soundtrack Toy Story 5, judulnya I Knew I Knew. Nah, untuk lagunya sendiri nuansanya bakalan country banget nih teman pro 2, sesuai dengan Taylor Swift ya. Dari dulu tuh memang nuansa lagunya tuh country parah lah ya. Dan Taylor Swift ini akhirnya mengungkapkan proyek yang sudah lama dia nantikan oleh para penggemarnya, karena penyanyi kesukaan semua orang ini akhirnya merilis lagu original soundtrack ya berjudul I Knew I Knew. Kurang you-nya teman pro 2, I Knew I Knew You ya untuk Toy Story 5 yang akan rilis di tanggal 5 Juni mendatang. Oh my god, bentar lagi ya, 3 hari lagi teman pro 2. Dan lagu yang ditulis dan diproduseri bersama Jack Antonoff itu disebut oleh Disney sebagai karya yang menandai kembalinya Taylor Swift ke akar musik country yang membesarkan namanya. Nah, dalam pesan pada penggemar ya, Taylor Swift ini mengaku kalau sudah lama bermimpi menulis lagu untuk karakter-karakter Toy Story, dan akhirnya bisa terwujud sekarang ini. Soalnya ternyata Taylor Swift suka banget sama Toy Story dari dia sejak dari dia masih kecil. Dan dia juga mengatakan kalau langsung jatuh cinta pada Toy Story 5 setelah mendapatkan kesempatan untuk menonton versi awal film tersebut dan menulis lagu untuk kayak kita harus tahu dong apa cerita yang ingin disampaikan dalam film itu, barulah dapat inspirasi. Oh oke, okay, lagunya bakalan begini. Dan menurut Disney, I Knew I Knew You ini terinspirasi oleh perjalanan emosional karakter koboi perempuan yaitu JC yang kembali menjadi salah satu fokus utama cerita di dalam film terbaru ini. Jadi memang tiap film serinya Toy Story, pemeran utamanya tuh beda-beda teman perdua. Dan untuk yang Toy Story 5 ini, JC menjadi karakter utamanya. Kira-kira kisah apa lagi ya yang bakalan diceritakan oleh mainan-mainan kesayangannya Andy? Nantikan aja teman pro 2 di bioskop kesayangan kamu di tanggal 5 Juni 2026.

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan.

tahun Pro 2. Ini di informasi berikutnya, informasi yang membahagiakan dari Dua Lipa dan juga Callum Turner. Jadi Dua Lipa dan juga aktor Callum Turner ya, tahun Pro 2, sudah resmi menjadi suami istri dan pernikahan mereka diadakan di London ya, tepatnya di Old Marylebone ya, tahun Pro 2 ya, Town Hall di London. Dan pasangan ini merayakan pernikahan mereka secara tertutup ya, dan juga ya kecil-kecilan aja lah gitu ya, di hadiri sama orang-orang terdekat mereka, nggak yang kayak mewah-mewah banget. Karena kalau menurutku pribadi, pernikahan itu memang harus didatangi sama orang-orang yang dekat dengan kita, yang akan terus support dan happy atas kebahagiaan kita. Menikahnya kemarin di tanggal 31 Mei 2026 ya, Taman Pro 2, tepatnya di hari Minggu. Dan ada beberapa foto yang tersebar ya di surat kabar di Inggris. Tapi memang perwakilan dari kedua pihak itu gak langsung memberi respon ketika dimintai keterangan terkait dengan kabar pernikahan dari Dua Lipa dan juga Callum Turner di hari yang sama. Kayak mereka memang mau intimate aja gak sih? Mau memaknai pernikahan mereka tuh dengan sangat dalam dan quality time aja gitu, selayaknya manusia biasa. Kayak kita-kita inilah ya, kita yang manusia biasa aja, bukan artis, banyak yang kepo ya kan. Apalagi mereka yang artis. Mungkin quality time kayak gini adalah sesuatu yang berharga dan mahal banget harganya bagi mereka.

0: Piala Dunia 2026. Turnamen ini menggunakan 3 maskot sekaligus yang mewakili negara tuan rumah. Ketiga maskot tersebut adalah Clutch, Maple, dan Zayu. Masing-masing mencerminkan identitas Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Clutch digambarkan sebagai elang botak khas Amerika Serikat. Karakter ini melambangkan keberanian, kepemimpinan, dan semangat kompetitif. Sementara itu, Maple hadir sebagai rusa besar dari Kanada. Maskot ini mencerminkan kreativitas, ketangguhan, serta identitas nasional yang erat dengan simbol daun maple. Adapun Zayu merupakan jaguar yang mewakili Meksiko. Karakter ini menggambarkan kekuatan, kelincahan, dan warisan budaya. Konsep 3 maskot ini menjadi pembeda dibanding edisi pada Piala Dunia sebelumnya. Biasanya, Piala Dunia hanya menggunakan 1 maskot resmi saja. FIFA menyebut konsep ini sebagai simbol persatuan dan keberagaman. Hal tersebut sejalan dengan penyelenggaraan lintas negara di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Selain menjadi ikon turnamen, maskot juga hadir dalam berbagai aktivitas promosi, mulai dari merchandise hingga konten digital. Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi pertama yang digelar di 3 negara. Turnamen ini juga akan diikuti oleh 48 tim, lebih banyak dibanding tahun sebelumnya.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM Mataram.

era baru dari Charlie XCX ya, tahun produk akhirnya resmi dimulai, di mana penyanyi yang melejit lewat album fenomenal Brat itu baru aja resmi ngumumin bakal ngerilis album studio ketujuhnya yang berjudul Music Fashion Film. Nah, pengumuman ini tuh datang secara tiba-tiba lewat Instagram, dan menariknya sampul album yang dipotret oleh fotografer Aiden Zamiri ini nggak menampilkan Charlie sama sekali malahan ya. Jadi sebagai gantinya, cover tersebut menampilkan foto hitam putih tiga sosok legendaris dari dunia kreatif. Yaitu ada musisi John Cale, ada juga desainer mode Marc Jacobs, dan sutradara Martin Scorsese ya, teman produa ya. Mungkin mereka ini sebagai lambang dari tiga topik yang diangkat di album terbaru dari Charlie, yaitu music, fashion, and film. Nah, ketiganya tuh dipilih untuk mempresentasikan tiga pilar utama yang jadi judul film tersebut, Teman Perdua. Dan sebelum album ini diumumin, Charlie tuh lebih dulu merilis dua single, yaitu Music dan SS26, Teman Perdua, dimana singlenya ini kayaknya jadi bagian dari album studionya ya. Kalau Brad ini identik dengan dentuman club music, hyperpop, dan juga ribut-ribut gitu ya, teman produa ya. Untuk album kali ini nampaknya bakalan bergerak ke arah yang berbeda. Dan di dalam wawancara bareng sama British Folk, Charlie bilang kalau proses berkarya yang paling menyenangkan itu adalah mengambil resiko ke arah yang gak banyak orang suka. Kayak dia memang mau beda aja gitu, gak yang harus disukai sama semuanya. Yang penting berkarya dan jadi diri sendiri. Oke, teman produa, so seperti kata Charlie, tetap jadi diri sendiri, jangan takut tidak disukai, selama itu ada masih hal yang positif sih ya, it's okay banget. Dan tetap berkarya apapun yang terjadi gitu ya, jangan pernah berhenti mencoba. Oke. Okay. Nah, Yaring, setelah ini masih akan menemani kamu teman produa dengan info lokal. Aku bakal kasih tahu informasi terupdate seputaran Nusa Tenggara Barat. Jadi pastikan kamu jangan kemana-mana. Stay tune terus di Santai Siang.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
0: Kalau kita bicara tentang momen paling berkesan dalam sejarah Piala Dunia, rasanya sulit untuk tidak menyebut final Piala Dunia FIFA 2022 di Qatar. Pertandingan ini bukan sekedar partai final, tapi lebih seperti sebuah film dengan alur yang tak terduga, di mana Argentina yang sempat unggul 2 gol lebih dulu lewat aksi sang mega bintang Lionel Messi. Lionel Messi yang tampil penuh determinasi. Bahkan di usia 35 tahun, ia tetap membuktikan bahwa kualitas dan mimpi tidak mengenal batas. Namun, Prancis tidak tinggal diam. Dalam waktu singkat, Kylian Mbappe mencetak 2 gol hanya dalam hitungan menit. Stadion pun seketika berubah tegang dan dunia seperti menahan nafas. Laga berlanjut ke babak tambahan. Messi kembali mencetak gol membawa harapan bagi Argentina, tapi sekali lagi Mbappe menjawab dengan gol ketiganya. Ya, hat-trick di partai final, sebuah pencapaian langka dalam sejarah sepak bola dunia. Skor 3-3 bertahan hingga peluit panjang dan akhirnya semua ditentukan lewat adu penalti. Argentina menang dengan skor 4-2. Tangis haru pecah. Messi pun akhirnya mengangkat trofi Piala Dunia, melengkapi perjalanan karirnya dengan 7 gol sepanjang turnamen, sekaligus membawa Argentina meraih gelar ketiga mereka. Sementara itu, Mbappe keluar sebagai top skor dengan 8 gol, membuktikan bahwa masa depan sepak bola dunia ada di tangannya. Final 2022 bukan hanya tentang siapa yang menang atau kalah, tapi tentang semangat, kerja keras dan keyakinan bahwa keajaiban bisa terjadi bahkan di detik terakhir. Dan itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Warnai hari bersama program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus informasinya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram, juga di RRI Digital dan RRI.co.id.

Siang belum? Masih lapar atau haus enggak? Atau kamu mungkin haus informasi? Kalau haus informasi, tenang. Aku masih punya banyak informasi untuk teman produk, tapi kali ini aku bakalan kasih informasi lokal. Informasi seputaran Nusa Tenggara Barat. Aku sih ngelihat di sini kayaknya ada kemungkinan ya, potensi-potensi kalau pariwisata di Lombok ya ini bakalan melejit deh kayak tahun kedua ya. Ada promosi wisata di BBTF. Di mana tuh? Dan juga katanya potensinya ini mengantongi transaksi hampir 20 miliar rupiah. Wow, banyak sekali ya tuan produknya. Tapi ntar aku bakal kasih tahu informasinya kalau udah dengerin single-single yang lewat ini. Kamu lagi mau dengerin lagunya siapa tuan produknya? Kalau barusan kita habis dengerin single dari Tiara Andini sama Arsy Widianto. Next kita ke single Healthy dulu deh dengan Lucky. Terus ada juga single dari Ivy Alisa dengan Menata. Dan Kunto Aji dengan Rona Merah.

0: ketidakjujuran itu adalah cikal bakal korupsi.
1: Ini dek kembaliannya.
2: Makasih pak. Uang kembaliannya kelebihan nih. Lumayan buat jajan. Pak, gorengannya 3 ya.
1: 2000 ya dek.
3: Kamu kan ngambilnya 5.
2: Apa-apalah, sesekali juga. Uang iuran dari teman-teman masih ada sisa nih. Makan soto ah.
0: Kalau masih muda aja, kelakuannya udah kayak gitu, gimana besarnya nanti? Mau jadi koruptor?
4: Oh no.
0: Kayak gak ada cita-cita lain aja.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Selamat malam Pro 2. Jadi ada puluhan buyer dan juga pelaku industri pariwisata internasional dari belasan negara mengikuti kegiatan Familiarization Trip atau Fam Trip di Lombok sebagai rangkaian Bali and Beyond Travel Fair atau BBTF di tahun 2026 ini. Kegiatan ini menjadi momentum strategis bagi Nusa Tenggara Barat untuk memperkenalkan secara langsung kekayaan destinasi wisata, budaya, kuliner sama dengan fasilitas pariwisata kelas dunia kepada pasar internasional. Para peserta Fam Trip berasal dari berbagai negara diantaranya Australia, Malaysia, India, Belanda, Afrika Selatan, Polandia, Prancis, Kenya, Lithuania, Tiongkok, Hong Kong, Pakistan, Filipina, Kazakhstan, Myanmar sampai Slovakia. Nah, selama 2 hari para buyer menikmati berbagai atraksi wisata yang sudah disiapkan Badan Promosi Pariwisata Daerah atau BPPD di Nusa Tenggara Barat, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif NTB, serta pelaku industri pariwisata lokal. Kegiatan ini mencakup kunjungan ke destinasi unggulan, pengalaman budaya, sampai dengan wisata kuliner khas Lombok. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif NTB Ahmad Nur Aulia mengatakan antusiasme peserta BBTF 2026 untuk mengunjungi NTB sangat tinggi. Menurutnya kunjungan langsung ke destinasi wisata memberikan dampak promosi yang lebih efektif dibandingkan pertemuan bisnis dalam pameran. Ia juga menambahkan kalau Fam Trip para pelaku industri pariwisata ini dapat merasakan secara langsung pengalaman berpariwisata di Lombok sehingga peluang bekerja sama bisnis dapat terbangun lebih kuat dan berkelanjutan. Selain destinasi wisata, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat juga memperkenalkan kekayaan budaya lokal, kuliner khas, serta konsep gastro-tourism ya teman Pro 2 yang tengah menjadi tren wisata global. Upaya ini menjadi bagian dari strategi promosi untuk meningkatkan daya saing pariwisata NTB di tingkat internasional. Gimana nih teman Pro 2 kalau menurut kamu, apakah ini nantinya akan membuat Lombok jadi lebih ramai lagi? Amin ya teman Pro 2 ya, semoga dengan kegiatan BBTF ini nanti Lombok ya dan juga Nusa Tenggara Barat nilai dan juga tingkat pariwisatanya akan terus naik dan juga berkembang. Tapi aku harap walaupun nanti akan ramai dengan banyak bule, dengan banyak budaya yang masuk ke Indonesia, kita di Nusa Tenggara Barat ini bisa terus mempertahankan nilai-nilai budaya kita, terus juga ciri khas lokal kita. Jangan sampai yang luar mempengaruhi kita yang ada di dalam sini, tapi kita yang di dalam sini harus mempengaruhi mereka yang datang dari luar sana. Okay. Nah teman Pro 2, aku bakal balik puterin single-single lagi untuk kamu. Dan aku juga mau menginformasikan kalau nanti azan sholat asar akan dikumandangkan di pukul 15 lewat 36 menit.

0: 02. Saatnya kumandang azan asar untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

teman Pro 2 di informasi terakhir yang bisa nengas ke teman Pro 2 di info lokal edisi hari ini, yaitu Nusa Tenggara Barat atau NTB membukukan potensi transaksi paket wisata hampir 20 miliar rupiah dalam ajang Bali and Beyond Travel Fair atau BBTF 2026 yang digelar di Bali, dan capaian ini berasal dari kesepakatan bisnis atau bisnis dealing antar pelaku industri pariwisata NTB dengan buyer mancanegara dan domestik. Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah atau BPPD NTB, Sahlan M. Saleh, mengatakan kalau angka tersebut masih bersifat potensi ya tahun kedua karena belum seluruhnya masuk dalam transaksi langsung. Walaupun demikian, capaian itu dinilai menunjukkan tingginya minat pasar terhadap destinasi Nusa Tenggara Barat ya. Dan ia menjelaskan kalau pola transaksi dalam ajang BBTF berbeda dengan transaksi pariwisata atau wisata domestik yang umumnya dilakukan secara langsung. Buyer internasional membutuhkan waktu untuk tindak lanjut sebelum kesepakatan benar-benar terrealisasi. Yang jelas nih teman Pro 2, BPPD NTB optimis nilai transaksi masih berpotensi meningkat seiring berlanjutnya proses negosiasi pasca kegiatan BBTF 2026 ya. Dan juga diharapkan hasil ajang tersebut tidak hanya berdampak pada nilai transaksi aja, tetapi juga pada peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara serta pemerataan pertumbuhan sektor pariwisata di Nusa Tenggara Barat. Yeah, bagi kita semangat terus teman Pro 2 untuk meningkatkan nilai yang ada di Nusa Tenggara Barat ya, mau yang ada di Lombok, mau yang di Pulau Sumbawa, semuanya yang keren-keren banget. Dan gak cuma fasilitas serta lingkungan wisata yang terjaga, SDM-nya juga harus terus meningkat. Jadi kita harus terus belajar dan juga memanage atau mengolah pelayanan yang ada supaya jadi lebih maksimal. Oke nih teman Pro 2, segitu aja untuk info lokal edisi hari ini. Aku bakal lanjut ke sore ceria setelah ini, setelah info Pro 2. Jadi pastikan kamu jangan kemana-mana, tetap stay tune di 104,2 FM Pro 2 dari Mataram, teman terbaik kamu.

0: 102 FM.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Tengah, saatnya untuk dibacakan info Pro 2 bersama dengan Anastasia, dan inilah info selengkapnya. Berita pertama, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN, Irjen Pol Sony Sanjaya, mengimbau masyarakat agar mewaspadai oknum yang menawarkan jasa pengurusan atau menjanjikan kelulusan verifikasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG dengan meminta sejumlah uang. Sony menegaskan seluruh proses pendaftaran mengusulan dan juga verifikasi SPPG tidak dipungut biaya alias gratis. Karena itu masyarakat diminta tidak mudah percaya kepada pihak-pihak yang mengaku memiliki kedekatan dengan pejabat BGN maupun instansi lainnya. Menurutnya modus yang sering digunakan pelaku adalah mengaku mengenal pejabat BGN atau memiliki relasi tertentu yang dapat membantu mempercepat proses verifikasi maupun mendapatkan titik SPPG. Sony menjelaskan calon mitra cukup mendaftar melalui portal resmi mitra.bgn.co.id. Setelah itu proses verifikasi dilakukan secara bertahap mulai dari pemeriksaan administrasi, pengecekan kesiapan lapangan, pendampingan hingga survei akhir untuk memastikan dapur SPPG layak beroperasi. Kita lanjut ke berita kedua. Musim kemarau yang melanda Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat mulai berdampak pada penurunan debit air di sejumlah wilayah. Salah satu yang mengalami penurunan cukup signifikan adalah debit air di mega proyek Rababaka Kompleks yang turun hingga 40%. Selain itu, kondisi kemarau juga menyebabkan menurunnya cadangan air tanah di sejumlah kawasan pertanian masyarakat. Meski demikian, pemerintah Kabupaten Dompu memastikan kondisi tersebut belum berdampak serius terhadap sektor pertanian dan produksi pangan masyarakat. Well, teman Pro 2, sekian untuk info Pro 2. Kita bakal lanjut untuk mengikuti sore ceria. Jadi pastikan kamu jangan kemana-mana. Tetap stay tune di 104,2 FM Pro 2 dari Mataram, teman terbaik kamu. Kita Indonesia sesungguhnya.
2: Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast.
3: Pro 2 FM. Stay tuned.

0: Bu.
1: Halo Pak.
0: Halo.
1: Sepertinya ada keributan di rumah saya.
0: Iya, baik Bu. Kami sudah di TKP sekarang dan tidak ada pergerakan. Sepertinya laporan palsu. Kami akan geser sekarang.
2: Menuju ke TKP berikut.
0: Baik.

0: Teman-teman Pro 2, kamu masih mendengarkan 104,2 FM Pro 2 dari Mataram, teman terbaik kamu. Barengan sama Yening untuk sore ceria edisi hari ini. Seru banget karena sore hari ini Yening tidak sendirian, tidak juga berdua, tapi beramai-ramai, berbondong-bondong seperti gotong royong ya teman Pro 2. Ada 3 kakak-kakak keren yang udah hadir di studio Pro 2, dan mereka tuh bakalan menceritakan pengalaman mereka untuk mengikuti sebuah kompetisi yang dimana menurut aku ide mereka tuh sangat cemerlang dan juga sangat kreatif. Mereka menyulap makanan kesukaan aku alias lebui jadi sesuatu yang aku suka yang lain, yaitu cookies. Oke lah kalau gitu, sore hari ini sudah ada Mahendra, Kakak, dan juga Malik. Selamat sore.
1: Sore.
2: Sore, Kak.
0: Oke, ini mereka bertiga ini anak-anak pemalu. Iya. Kita tepuk pramuka dulu kali ya biar seru masuk.
1: Boleh.
0: Bercanda. Oke, kita kenalan dulu ya sama Mahendra, Kakak, dan juga Malik. Kalian ini mahasiswa mana, jurusan apa, usia berapa, status hubungan? Oke.
1: Satu hubungan juga ya.
3: Aduh, hubungan juga ya.
0: Boleh cari Mahendra dulu.
3: Oke, jadi sore semuanya, perkenalkan nama saya Mahendra. Ya, biasanya dipanggil Hendra ya. Mm-hmm. Dan sekarang lagi semester 6 Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Mataram.
0: Oke.
3: Ya, status mungkin gak disebutin yang ini.
0: Bercanda-bercanda itu, yeah. Bercanda. Oke, kalau Kakak.
4: Oke, halo semua. Perkenalkan, saya Kakak Rizna Saki. Mm-hmm. Biasa dipanggil Saki, kadang juga dipanggil Kakak. Nah, saya sekarang mahasiswa semester 4 di Program Studi Ilmu dan Teknologi Pangan di Universitas Mataram. Ya, mungkin hanya itu.
0: Oke, okay, aku kira tadi Kakak slang gitu baru mau nyanyi gitu. Oke, hey, coba nyanyi dulu. Bukan itu. Oke, okay, yang terakhir Malik, silakan.
1: Oke, okay, sore semuanya. Aku Abdul Malik Hidayat, biasa dipanggil Malik, biasa dipanggil Abdul juga, tapi literally lebih banyak dipanggil Malik. Aku dari Fakultas Hukum Ilmu Sosial Ilmu Politik. Aku prodi Ilmu Hukum dan aku sekarang masih semester 2.
0: Oke, berarti beda-beda usia ya. Ternyata aku pikir kalian seumuran. Ternyata enggak, dan dari prodi yang beda-beda, yeah, ya.
1: Betul.
0: Tapi aku rasa hari ini, sore ini kumpulan penyanyi Mahen, Kakak Slang, sama Malik and the Essentials.
1: Iya,
0: aduh. Ya, tapi bukan-bukan. Mereka bukan mau nyanyi di sore hari ini teman prodi, tapi menceritakan tentang prestasi mereka yang mendapatkan juara 2 nasional untuk
3: Essay competition.
4: Ya, yeah, essay competition.
0: Wah, tepuk tangan dulu dong. Boleh kasih tau nggak kompetisinya tuh tentang apa?
4: Baik, jadi kompetisi essay competition yang kita ikutin ini adalah kompetisi essay karya tulis yang memang diadakan oleh
3: lembaga
4: dan yang bekerja sama dengan beberapa universitas. Dan kebetulan kami mendaftar kemarin di lomba esai yang diadakan di Malang. Dan itu lomba esainya dibagi dua, ada kategori mahasiswa dan juga kategori siswa. Dan kebetulan kita mengikuti kategori mahasiswa, seperti itu.
0: Oke, nah terus kita tanya dulu cerita kalian bisa jadi satu tim tuh kayak gimana, kan beda-beda tahunnya, okay, terus habis itu beda-beda prodinya. Apakah kalian disatukan oleh Bapak dosen yang hadir sore hari ini?
3: Oke, okay, jadi sebenarnya aku sama Saki tuh kenal di UKM. Jadi waktu itu daftar UKM pada tahun 2024 dan kebetulan ya aku agak malu dan tiba-tiba ada Saki yang ngajak ngobrol dan tiba-tiba kita kenal dan akrab gitu. Dan satu tahun kemudian kayak ayo kita lomba gitu kan, kita ikut lomba, bukan lomba sih, ikut UKM ini ya, Nalar Riset Ilmiah Prima UNRAM. Jadi dari sana kita mau coba cari prestasi juga gitu, cari pengalaman gitu.
1: Ya. Kalau aku ketemu sama Saki itu, Kakak, itu pas ada event BEM. Yang dimana event BEM itu dia tuh kayak nanam pohon gitu di Lombok Tengah. Jadi ketemu sama Kakak, wih orangnya asik nih, frekuensi nih, jokesku masuk nih gitu.
0: Oh, pertanyaan dari jokes dulu.
1: Iya banget ya.
0: Okay, okay.
1: Terus kakaknya ngajakin, ayo kita lomba esai gitu. Ada lomba selanjutnya gitu di Malang. Jadi ikutlah gitu, karena ya kita sefrekuensi juga kan gitu, jadi enak betul, komunikasinya
0: betul.
1: Gitu.
0: Oke, berarti Hendra sama Malik kenalnya lewat Saki. Oke oke oke. Gimana kesan pertama bertemu? Tiba-tiba ya, kita ke ini Lebuy. Iya. Yang aku tahu Lebuy itu cuman ya untuk kita makan aja sebagai manusia gitu. Ternyata tuh pakan ternak.
4: Bukan
0: ya. Oh, maksudnya ya. Memang makanan ya, biasa makanan aja. Biasa. Maksudnya yang dikonsumsi sebagai makanan berat.
4: Biasanya dikonsumsi sebagai sayuran, sebagai lauk buat makan.
0: Biasa dicampur kangkung. Terus agak pedes-pedes asam gimana gitu rasa nih kuahnya tuh kan.
1: Kebayang lagi enaknya gimana.
3: Jadi lapar nih.
0: Boleh kita selesai ini kita beli cari makan. Oke, kenapa Lebuy yang dipilih?
4: Nah, kenapa Lebuy? Karena memang kita melihat sebenarnya pangan lokal kita ini sangat amat melimpah. Nah, salah satunya di Nusa Tenggara Barat ini kita punya pangan lokal khas dari Nusa Tenggara Barat, khususnya di Pulau Lombok, yaitu kacang Lebuy. Tapi justru orang-orang itu, anak muda zaman sekarang justru kurang mengenal kacang Lebuy khas dari daerah mereka sendiri. Nah, benar-benar. Kami ingin kacang Lebuy ini kita lakukan diversifikasi untuk meningkatkan nilai dari kacang Lebuy supaya jauh lebih dikenal lagi oleh anak muda, supaya kacang Lebuy ini nantinya tidak punah seperti itu saja gitu.
0: Oke. Aku juga ini sih sebenarnya kalau misalnya ada orang-orang yang datang dari luar kota gitu ya. Tahu kacang Lebuy enggak? Tahu kacang Lebuy? Kacang Lebuy apaan tuh, kayak namanya juga sasak banget gitu kan, Lebuy gitu kayak kayak lebung-lebung ngerti enggak sih? Ya. Jadi kayak oh oke, ternyata idenya bagus juga. Kan ada kacang komak juga.
4: Betul. Tapi kacang komak kita sempat lihat kalau kacang komak itu justru orang-orang juga tahu gitu. Sedangkan kalau kacang Lebuy kurang familiar gitu.
3: Betul. Cipir ya komak kan.
0: Iya, aduh enak banget lagi. Oke. Nah, akhirnya prosesnya kayak gimana tuh untuk ngolahnya? Apakah di blender ke apa gimana gitu supaya dia jadi cookies? Jadi tepung dulu kan?
1: Iya benar, jadi tepung dulu.
0: Prosesnya gimana tuh pembuatannya jadi cookies?
3: Jadi prosesnya pertama kita ya nyari apa namanya bijinya dulu. Kebetulan di Lombok Timur tuh khususnya kami ya di Lombok Timur tuh banyak banget gitu. Dan ya kita bikin jadi tepung dulu, kita jemur, terus kita sangrai, terus kita
1: chopper.
3: Iya. Bisa digiling juga sih. Bisa digiling. Terus jadi tepung gitu.
0: Choppernya aman. Enggak rusak.
1: Enggak, aman. Saya retak dikit.
0: Oh, retak dikit. Karena kacang Lebuy itu keras banget.
1: Iya, keras banget.
0: Direbusnya tuh harus lama biar dia bisa empuk. Kadang kan ya kalau di pasar ada yang dijual yang udah direbus gitu. Harganya lebih mahal biasanya. Oke. Pecinta Lebuy.
3: Tahu banget ya.
0: Oke. Nah, terus akhirnya gimana waktu proses kalian untuk bikin esai ini? Siapa yang berperan sebagai apa dan tugasnya masing-masing apa?
1: Oke, kalau aku ya, aku kan di sini sebagai anggota dan juga backgroundku dari Fakultas Hukum. Jadi judul esai kami itu cookiesnya itu mengarah ke menu MBG gitu. Jadi aku bakal ngelihat gitu dari sisi aspek apa namanya, aspek BGN-nya tuh kayak gimana, peraturan dari pusat ke BGN, terus ke SPPG-nya itu gimana gitu. Dari backgroundku sebagai anak dari Fakultas Hukum gitu.
0: Jadi itu masih ada hubungannya dengan jurusan kuliahnya.
1: Iya, benar banget.
0: Oke. Kalau gitu dari Hendra?
3: Oke, kalau aku itu kan dari ini ya, anak pendidikan bahasa Inggris. Jadi ya in future become ini kan teacher.
0: Oke, become a teacher. Oke, okay. You can do it in English. Oke, let's go.
3: Okay, ya itulah. Jadi ya maunya biar ini kan, kan ada program MBG juga yang mitranya ke sekolah. Jadi selain anak-anak belajar juga dapat makanan bergizi gitu. Jadi kenapa enggak gitu pangan lokal dijadiin cookies gitu yang bisa jadi menu tambahan di MBG gitu. Yang biar enggak itu aja gitu kan, cookies pada umumnya aja gitu. Ini kita bikin cookies dari Lebuy gitu.
0: Oke. Dan waktu diicip rasanya apakah seperti cookies pada umumnya atau kayak ada efek samping mungkin rasa-rasa yang beda gitu? Karena kan biasanya beda tepung adonannya, rasanya, teksturnya beda-beda.
4: Kalau dari segi rasa, kebetulan kemarin kita sudah coba juga beberapa formulasi. Kayak kita sampel A kita lebih banyakin kacang lebuinya, terus sampel B kita kurangin. Nah memang kalau dari formula yang kami coba itu, yang lebih banyak kacang lebui pastinya rasa kacang lebuinya lebih dominan dibanding rasa yang lain. Nah, cuman kalau kemarin saya juga sempat buat produknya, terus ngasih coba ke teman-teman di kelas, mereka suka sama rasanya, lumayan masuk. Cuman memang mungkin karena kita pakai kacang lebihnya utuh tanpa buka tanpa buang kulit ari-arinya, jadi kayak ada rasa pahit-pahitnya dikit gitu kak.
0: Oke. Tapi kalau misalnya mau dipisahin sama kulitnya tuh PR nggak sih?
4: Nah betul, ya, karena memang kan dia juga agak keras juga.
0: Oke, tapi ini termasuk inovasi yang bagus banget sih di luar out of the box gitu. Iya, nanti mungkin ada teman Pro 2 yang penasaran juga dengan cookies lebui ini. Jadi untuk teman Pro 2 yang mau tanya-tanya, boleh langsung kirim pertanyaan kamu melalui WhatsApp di 0819020570000, bisa lewat Instagram di @prodofmmataram atau melalui aplikasi RRI Digital.

0: Hai Nin.
1: Iya Tante.
0: Kapan nih sudah?
1: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
0: Anak Tante kemarin udah sudah loh.
1: Hei Zizi, kamu udah kerja kan?
0: Ini
1: kerja di mana sekarang?
0: Gajinya berapa?
2: Lagi nunggu panggilan wawancara Tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya Tante ya biar keterima.
0: Anak Tante gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
2: Iya.
3: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggamanmu.

0: Okay, balik lagi di Sore Ceria barengan sama Yaning, Hendra. Kamu mau dipanggil kakak atau panggil Saki? Kakak Saki.
1: Kakak
0: Slang. Dan juga Malik ya. Jadi kita udah ngobrol seputar bagaimana ide ini bisa ditemukan, terus juga gimana mereka bertiga bisa bertemu. Nah sekarang kita tanya perjalanan menuju ke lomba nasionalnya. Apa aja yang kemarin udah kalian lewatin sampai ke akhirnya berhasil dapat medali silver di tingkat nasional?
2: Jadi kita yang kita lewatin tuh banyak banget tantangan-tantangan yang pertama. Ya terkendala untuk proposal karena waktu itu bulan puasa ya, jadi banyak hari liburnya. Terus juga susah ketemu ini pihak dari kampus dekan. Jadi ya pas mau follow up dosennya nggak ada, pas ada lagi kelas gitu.
0: Oke.
2: Sampai bikin ini juga kayak pajak gitu ya.
3: NPWP.
0: Oh, ada juga sampai bikin kayak gitu.
2: Iya, bikin gitu juga.
0: Untuk apa itu pajaknya?
2: Pajak buat ini sih.
0: Buat buka usaha.
2: Buat dananya cair.
0: Oh, karena biar dananya cair.
2: Ya, itu termasuk syarat buat dapat dana dari fakultas.
0: Oke. Wow, panjang ya.
3: Lumayan panjang.
1: Rumit banget.
0: Ya. Itu berarti ada tingkat seleksi tingkat daerahnya dulu baru ke nasional apa gimana? Atau langsung aja ke pusat?
3: Sebenarnya langsung ke pusat. Ya, langsung ke pusat. Nanti kita daftar dulu dan nanti ya langsung kayak jurinya bakal periksa semua esai-esainya. Jadi nanti bakal ada pengumuman lagi lolos atau enggaknya gitu ya, sebagai
1: lolos
3: finalis.
1: Sebagai finalis. Ya. Baru setelah lolos sebagai finalis baru bisa ke nasional.
0: Dan di nasional itu presentasiin
3: esai
0: kalian. Oh, ada ini demo memasaknya juga.
3: Enggak, kebetulan
1: langsung
3: iya karena ini esai ya. Jadi masih dalam taraf dalam taraf ide.
0: Okay.
3: Jadi cukup panjang perjalanan. Alhamdulillah karena ada bapak jadi ada yang membantu buat dananya lebih cepat lagi gitu.
0: Oke.
2: Jadi kita ada proses ini juga kayak lab uji lab ya.
0: Untuk uji apa aja nih biasanya di uji di kayak kalau kita misalnya mau bikin produk dicek sama BPOM gitu, apa beda lagi?
3: Kurang lebih sama, cuman kita kemarin nge-labnya di Fakultas Teknologi Pangan dan Agroindustri sendiri punya laboratorium untuk melakukan uji lab gitu. Nah kebetulan kemarin kita melakukan pengujian yang namanya uji peroksimat, jadi ada 5 pengujian kayak kadar protein, karbohidrat, lemak, air, mineral gitu-gitu Kak. Jadi kita udah melakukan uji itu juga dan dibantu juga sama Bapak kebetulan.
0: Oke. Banyak ini gak sih revisi-revisi selama kalian bikin esai ini?
3: Banyak sih Kak.
1: Banyak.
3: Kita buatnya dari akhir tahun kemarin gitu, lumayan
1: panjang.
0: Oh, jadi durasinya kalian bikinnya setahun?
3: Enggak
0: sampai setahun.
3: Oke.
1: 3 bulan berapa ya? 3 bulan ya?
3: Beberapa bulan gitu.
0: Cukup cepat ya. Biasanya kalau kalian mau ikut lomba esai kayak gini, kalian memang buat ide dulu sambil nunggu nanti kalau ada lomba tuh, karena ada lomba baru kalian cari ide.
2: Sebenarnya kita cari masalah dulu sih.
0: Cari masalah.
1: Iya, cari masalah.
3: Masalah.
1: Untuk dicarikan solusinya dalam bentuk kita tuangkan ke esai gitu.
2: Kita tuangkan dari bentuk tulisan gitu, narasikan. Jadi kan masalahnya tuh gini, di Nusa Tenggara Barat sendiri kan banyak ini ya, kacang lebui, tapi
1: stunting juga
2: banyak. Dan ya kacang lebui itu mengandung mikronutrien, protein, dan pokoknya itu yang dapat apa ya, banyak manfaatnya lah. Manfaatnya, sorry.
0: Terus
2: kan juga ada program pemerintah sendiri kan. Jadi kita melihat peluang gitu, inovasi kami bisa kita integrasikan dalam program makan gratis gitu sebagai menu tambahan yang
0: tidak membosankan, tidak monoton.
2: Novelty kalau bahasanya.
3: Keterbaruan.
2: Yeah. Jadi kan biasanya cookies pada umumnya gitu, kita buat cookies dari lebui.
0: Memanfaatkan
1: pangan lokal gitu.
3: Sebenarnya berjalan sih Kak. Kita bukan nyari idenya dulu atau nyari lombanya dulu, sebenarnya berjalan. Jadi kita nyari ide sekalian juga nyari lomba. Jadi kalau misalnya idenya sudah dapat, permasalahannya kita udah tahu yang mana yang mau kita selesaikan, terus juga kebetulan sambil nyusun ada perlombaan, ya kita coba usahakan gitu sih Kak. Jadi berjalan berbarengan.
0: Jadi tetap produktif ya, mau ada ataupun gak ada lomba. Oke, oke. Nah ini karena udah ada teman-teman Prodo yang bertanya, jadi kita bacain pertanyaan-pertanyaannya. Sudah siap? Kalau jawaban benar, siap. Skor 10. Kalau artikulasi kurang jelas, -5. Oke, pertanyaan yang pertama. Waktu lagi lomba di tingkat nasional, berarti ketemu sama teman-teman yang lain dong, yang juga berapa besar tuh kemarin di nasionalnya? Atau semuanya langsung aja ke nasional?
3: Iya, kemarin itu ada sekitar berapa finalis? Kurang lebih 200-an finalis peserta.
0: Oke, dan tiba-tiba dapat medali silver. Gimana perasaannya?
2: Oke, jadi perasaannya sih ya senang-senang,
0: tapi shock awal, gitu mungkin.
2: Shock, ya. Awalnya kita juga kayak aduh, bisa enggak ya gitu. Ya, tapi ya udah kita latihan, kita mantepin presentasi, kita usahain jawab pertanyaan dengan jelas, artikulasi yang jelas juga
1: biar enggak minus 5. Iya.
0: Oke, oke, oke. Dan syukurnya dapat
1: medali silver.
0: Medali silver. Oke, tadi off the record-nya juga tadi ada cerita-cerita kalau tahun lalu kalian juga sempat dapat medali silver.
3: Iya.
0: Itu di lomba yang sama.
3: Beda
0: lomba, beda, tapi beda masih lomba. Dengan konsep menggunakan lebui.
3: Iya, masih bener. Sama. Cuman bedanya di kesempatan kali ini kita arahin kacang lebui ini untuk mengatasi permasalahan stunting.
2: Betul.
3: Dan karena kebetulan program pemerintah juga makan bergizi gratis, salah satunya juga untuk menyasar kepada anak-anak untuk mencegah stunting juga. Jadi kita sesuaikan gitu.
1: Searah jadi tupoksi kita sama tupoksinya BGN gitu.
0: Oke.
1: Jadi kita masukin aja ke MBG gitu jadi menu gitu kan.
0: Iya, ide yang bagus, ide yang bagus. Emang kalau di lebu itu ada kandungan apanya sampai bisa mencegah stunting?
3: Sebenarnya di kacang lebu itu dia tinggi akan protein. Jadi kita itu mengunggulkan istilahnya kita jadi kita mengunggulkan si protein dari kacang lebu ini. Nah, sebenarnya kita ini tuh bukan langsung mencegah, bukan langsung mengatasi, tapi kita berupaya untuk mencegah gitu loh stunting dengan pemenuhan gizi gitu yang tinggi protein ini gitu sih Kak.
0: Oke, wow, aku nggak heran sih kalian dapat juara 2 soalnya artikulasi kalian jelas bagus. Oke, okay. Terus tadi juga yang tanya nih, kalau misalnya ikut lomba kayak gini, kan udah ada idenya, nah ini kan bisa jadi berpeluang untuk kalian bikin usaha.
2: Betul.
0: Cookiesnya ini pingin kalian jual nggak sih? Gimana?
2: Jujur, to be honest ya, pengen. Kita juga anak muda Gen Z ya, ya mau juga jadi entrepreneur kan.
3: Betul.
2: Juga apa ya, kita manfaatkan juga ini, termasuk murah juga ya. Jadi kita bisa dari jual lebih mahal gitu kan, diversifikasinya gitu. Dan kalau di BGN mungkin kita bisa ini ya,
1: kita jadi mitra.
2: Mitra.
1: Bahasanya kita jadi mitra.
0: Mitranya buat SPPG.
1: Untuk menghadirkan menu ya cookies dari lebu ini untuk jadi menu MBG.
0: Oke. Nah, tapi kan ini cookies itu biasanya cenderung manis gitu. Manisnya kalian dari stevia.
1: Benar banget.
0: Oke. Kalau varian rasanya asik. Udah nanya varian rasa aja nih. Matcha mungkin atau rasa Nutella gitu.
3: Nah, kalau itu mungkin nanti kalau memang kita seriusin dalam artian kita benar-benar ingin merealisasikan, mungkin kita akan sesuaikan dengan frekuensi dari konsumennya nanti Kak. Jadi kalau misalnya konsumen atau mungkin yang lagi tren sekarang matcha, kita mungkin bakal usaha kayak gitu juga, bakal buat varian baru seperti itu.
2: Contohnya pakai matcha ini ya, matcha kelor gitu. Jadi
1: matcha kelor. Wow. Matcha lokal.
0: Lokal banget. Ide bagus. juga. Kayak gimana matcha kelornya, prosesnya gimana
2: sih? Jadi kita buat kayak coklat gitu, tapi jadi topping gitu sih niatnya. Jadi tinggi protein, tinggi kalsium juga gitu. Jadi stunting
1: tentunya rasa yang kita hadirkan juga pastinya nggak ngurangin kandungan dari lebuhnya gitu.
2: Betul.
1: Ya.
2: Betul.
0: Oke, oke. Bisa enggak dibuat sekarang, kebetulan saya lagi program diet. Tapi saya suka ngemil yang manis-manis.
3: Boleh, boleh. PO dulu.
1: PO.
0: Oh, PO. Oke, oke. Nanti saya kasih review biar makin banyak yang beli. Oke. Kita lanjut lagi karena waktunya juga udah mulai menipis ya ternyata ya. Nah, nanti kalau ada lomba lagi nih, apakah teman-teman bakal pakai lebuy lagi jadi objek yang akan dibedah-bedah?
3: Sebenarnya kalau dari kita pribadi, kita masih pengen, karena sebenarnya kita masih penasaran lebuy ini bisa ngebawa kita sampai dapat gol atau enggak gitu. Yeah. Ditambah lagi sebenarnya lebuy ini kan memang kita pengen, kata dia yang dikatakan tadi, pengen dikenalkan kepada anak-anak muda. Karena memang dari pas kita buat ini, justru anak-anak muda teman-teman kita itu mereka kurang kenal. Jadi kita pengen lebih gencar lagi sebenarnya. Pengennya gitu. Cuman nanti palingan kalau misalnya kita pengen kembangin lagi, pengen lombakan lagi, kita nanti konsultasi sama bapak buat bagusnya diarahin kemana dan sebagainya gitu sih kak.
0: Oke, berarti pendirian kalian sangat bagus ya, sama sangat kuat ya. Lebuy, once lebuy, forever lebuy.
1: Lebuy lovers.
0: Lebuy lovers. Aku mau ikut klub kalian, boleh?
1: Boleh, boleh.
0: Nah, itu ke bagian jadi review-reviewnya juga mau kok. Hubungin aja nomor di bawah ini.
2: Siap.
0: Oke, karena waktunya udah mau habis, jadi boleh nggak kita minta pesan dari kalian bertiga untuk generasi muda Indonesia sebagai anak-anak yang selalu berinovasi, selalu ada ide-ide. Nah, mungkin ada pesan untuk teman-teman produk biar termotivasi dari perjuangan kalian bertiga. Dari Malik mungkin?
1: Oh, dari aku.
0: Mungkin
1: untuk generasi muda seperti kita ya, jangan takut untuk berpikir, jangan takut untuk mengeluarkan ide-ide yang sangat cemerlang di otak kita. Karena ya saya pernah dengar satu ungkapan dari Socrates namanya. Jadi Socrates bilang tuh, aku berpikir maka aku ada gitu. Dalam banget ya.
0: Dalam banget. Yeah, the power of mind ya.
1: Iya, benar banget. Okay. Jadi generasi muda tuh gak boleh takut untuk mengeluarkan aspirasinya, mengeluarkan ide-ide cemerlangnya gitu.
0: Oke.
1: Okay. Itu aja sih.
0: Oke, okay, good. Plus 100.
1: Artikulasi jelas.
0: Artikulasi jelas. Plus 5. Oke, okay, lanjut di Kakak Saki.
3: Oke, buat anak-anak muda, pesan saya sebenarnya jangan jangan malu dan juga jangan takut untuk berani mencoba. Sebenarnya saya pribadi punya prinsip hidup, ketika ada kesempatan di depan mata, kita coba gitu loh. Karena ketika kita mencoba, akan ada dua pilihan. Yang pertama, antara kita berhasil atau kita akan gagal. Akan tetapi ketika kita tidak berani mencoba, maka hanya ada satu kepastian, yaitu kita akan gagal gitu. Jadi ketika kesempatan ada di depan mata, coba aja. Jadi berani untuk keluar dari zona nyaman, seperti itu.
0: Dengar itu yang pernah dengar. Ini yang selalu bikin aku gergetan. Karena ada kan istilah kalau Gen Z ini dibilangnya mental generasi strawberry gitu. Yang kayak lemah banget gitu. Apa-apa belum dicoba takut.
3: Iya, betul,
0: terlalu terlalu banyak antisipasi gitu.
2: Realistis
0: gitu. Iya sih, benar sih. Tapi kalau enggak ngambil resiko juga kita enggak bakal tahu kan.
3: Benar, sebenarnya itu kalau kita berani mencoba, berani ambil resikonya, kita bakal punya dua pilihan antara berhasil atau enggak. Yeah. Sedangkan kalau enggak ya udah gitu. Kita udah pasti gagal gitu.
0: Enggak kemana-mana jadinya. Yeah. Oke, terakhir Hendra, enggak boleh sama dari yang dua ini.
2: Oke. Jadi pesan untuk Gen Z ya, terutama jangan malas-malasan.
0: Langsung tertampar. Oke.
2: Iya, prepare for the next. Jadi ya kita harus persiapkan diri untuk kehidupan selanjutnya, contoh lomba gitu. Cari achievement sebanyak-banyaknya, karena sekarang itu yang dilihat CV, portfolio gitu. Jadi ya itu menambah pengalaman juga, nambah teman relasi, semuanya ditambah gitu.
0: Setuju.
2: Ya setuju. Jadi ini juga bermimpilah, namun jangan lupa bangun untuk mewujudkannya gitu.
1: Sepakat.
0: Selamat. Wih, keren banget. Nah, ini loh contoh generasi muda Indonesia yang akan membawa Indonesia menuju generasi emas 2045. Iya.
2: Amin ya.
0: Amin. Iya. Jadi tuan rumah dua, karena waktu kita ternyata sudah mepet banget ya ke pukul 17. Jadi kita harus akhiri Sore Ceria untuk edisi hari ini. Thank you so much untuk kalian bertiga, untuk Hendra, untuk Kakak Saki dan juga Malik yang udah mampir ke Pro 2. Terima kasih untuk semua perjuangan dan juga prestasinya, terutama untuk mengenalkan Melebuhi pada dunia. Oke, nanti kita tunggu untuk kehadiran berikutnya bawanya gold ya.
3: Oke, siap Kak. Siap.
2: Ayo doain ya pemirsa ya.
0: Pasti akan kita doain. Dan juga terima kasih untuk teman Pro 2 yang udah tanya-tanya barengan sama kita di Sore Ceria hari ini. Semoga bisa menginspirasi teman Pro 2 dan bikin kamu mau gerak, mau inovasi dan enggak takut untuk mencoba. Kita ketemu lagi di Sore Ceria berikutnya. Kita berempat pamit. Dadah, bye-bye.

0: Dunia 2026 ini bakal jadi edisi yang beda banget. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kebayang gak sih vibes-nya bakal seberapa luas? Dari stadion super modern sampai atmosfer supporter yang penuh warna, semuanya jadi satu. Yang makin seru, jumlah timnya nambah jadi 48. Artinya, makin banyak negara yang tampil, makin banyak kejutan, dan peluang munculnya tim kuda hitam juga makin besar. Gak cuma itu, teknologinya juga pasti makin canggih. Nonton bola makin terasa lebih dekat, lebih real, bahkan dari rumah sekalipun. Tapi yang paling ditunggu tetap sama. Drama di lapangan, gol di menit akhir, adu penalti, sampai momen yang bikin kita teriak bareng jutaan orang di seluruh dunia. Intinya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi soal pengalaman global yang lebih besar, lebih rame, dan pastinya lebih seru. Itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Nikmati setiap momen seru bersama program-program RRI yang menghadirkan info terkini seputar dunia dan panasnya laga Piala Dunia 2026. Ikuti terus siarannya di Pro1, Pro2, dan Pro4 RRI Mataram. Juga lewat RRI Digital serta rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Tentang momen paling berkesan dalam sejarah Piala Dunia, rasanya sulit untuk tidak menyebut final Piala Dunia FIFA 2022 di Qatar. Pertandingan ini bukan sekedar partai final, tapi lebih seperti sebuah film dengan alur yang tak terduga, di mana Argentina yang sempat unggul 2 gol lebih dulu lewat aksi sang mega bintang Lionel Messi. Lionel Messi yang tampil penuh determinasi. Bahkan di usia 35 tahun, ia tetap membuktikan bahwa kualitas dan mimpi tidak mengenal batas. Namun, Prancis tidak tinggal diam. Dalam waktu yang singkat, Kylian Mbappe mencetak 2 gol hanya dalam hitungan menit. Stadion pun seketika berubah tegang dan dunia seperti menahan nafas. Laga berlanjut ke babak tambahan. Messi kembali mencetak gol membawa harapan bagi Argentina, tapi sekali lagi Mbappe menjawab dengan gol ketiganya. Ya, hat-trick di partai final, sebuah pencapaian langka dalam sejarah sepak bola dunia. Skor 3-3 bertahan hingga peluit panjang dan akhirnya semua ditentukan lewat adu penalti. Argentina menang dengan skor 4-2. Tangis haru pecah. Messi pun akhirnya mengangkat trofi Piala Dunia, melengkapi perjalanan karirnya dengan 7 gol sepanjang turnamen, sekaligus membawa Argentina meraih gelar ketiga mereka. Sementara itu, Mbappe keluar sebagai top skor dengan 8 gol, membuktikan bahwa masa depan sepak bola dunia ada di tangannya. Final 2022 bukan hanya tentang siapa yang menang atau kalah, tapi tentang semangat, kerja keras dan keyakinan bahwa keajaiban bisa terjadi bahkan di detik terakhir. Dan itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Warnai hari bersama program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus informasinya di Pro1, Pro2, dan Pro4 RRI Mataram, juga di RRI Digital dan rri.co.id.

0: Hey bro, sorry nih telat.
1: Bukan telat, telat banget.
0: Ya sorry bro, bro.
1: Dari mana sih?
0: Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
1: Ya, keren.
0: Jelas dong, mahal bro.
2: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
0: Siapa tuh bro?
1: Nggak tahu.

Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @pro2fmmataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.

0: remaja adalah peralihan gemerlap siang dengan sunyi malam. Indah terdengar nada islami penyejuk kalbu. Pukul 18 waktu Indonesia Tengah, tiba saatnya senja tafakur mengisi relung hati teman perdua. Selamat mengikuti.
1: Perdua 104,2 FM.

0: Pro2. Saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Nasihat Imam Syafi'i di saat wabah, beliau bertutur, "Aku belum menemukan solusi yang lebih manjur untuk menghilangkan wabah dibandingkan bertasbih kepada Allah. Ucapkanlah subhanallah bukan hanya di lisan, tetapi diiringi dengan menguatkan keyakinan tentang kesempurnaan, keagungan dan kesucian Allah, sehingga seburuk apapun suatu kondisi dan wabah ini di mata manusia, kita tetap percaya bahwa di baliknya pasti ada banyak hikmah dan kebaikan besar bagi umat manusia." Renungkanlah apa yang dilakukan Nabi Yunus alaihi salam hingga Allah mengaruniakan pertolongan kepada beliau di saat semua kalkulasi manusia menyimpulkan bahwa beliau tidak mungkin selamat. Ternyata beliau bertasbih dan bertahlil di dalam kegelapan malam, dalam perut ikan, di dasar lautan beliau berdoa, "Tidak ada kesembuhan yang berhak diibadahi selain Engkau. Maha suci Engkau. Sungguh aku termasuk golongan orang yang berbuat zalim." Quran Surat Al-Anbiya ayat 87. Semoga Allah senantiasa menjaga kita dan mengaruniakan taufiknya untuk melewati hari-hari sulit ini.

Selama petang ya, Tawan Pro 2 sudah di Senjata Fakur. Sudah waktunya Ning menemani teman Pro 2 untuk sama-sama merenungi perbuatan-perbuatan kita sepanjang hari ini ya. Sepertinya untuk Senjata Fakur edisi sore hari ini, Ning ingin membahas soal validasi kali ya. Karena setiap manusia tuh tidak bisa dipungkiri punya egonya masing-masing, punya harga yang ingin mereka penuhi gitu ya. Apalagi kalau misalnya kita merasa kalau kita hebat dalam sesuatu tapi tidak diakui oleh orang lain, kadang itu jadi titik dimana kita merasa gagal, merasa jatuh, merasa tidak dihargai, dan ya bisa menjadi kehilangan jati diri, kehilangan semangat hidup, dan masih banyak lagi. Jadi aku ingin mengajak teman Pro 2 untuk sama-sama belajar tidak mencari validasi atau haus akan validasi dari orang lain, tapi cukup diri kita yang sendiri tahu seberapa besar usaha yang sudah kita lakukan, dan Tuhan juga Maha melihat dari usaha-usaha yang sudah kita lakukan.

ternyata telah dibudidayakan selama lebih dari 6.000 tahun loh, sehingga kurma menjadi buah tertua yang dibudidayakan manusia. Di dalam buku Zahari and Hope tahun 2000 berjudul Domestication of Plant in the Old World, menganalisis bukti arkeobotani dan penanggalan karbon dari sisa-sisa tanaman di berbagai situs di Timur Tengah yang menunjukkan bahwa budidaya kurma sudah berlangsung lebih dari 6.000 tahun yang lalu. Teks-teks kuno dari peradaban Mesopotamia, Babilonia, dan Mesir juga sering menyebutkan kurma. Gambar, relief, dan tulisan hieroglif yang ditemukan di situs-situs kuno tersebut tidak hanya menandaskan pentingnya kurma dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga menunjukkan bahwa

Pro 2. Tadi seperti yang aku bilang, kita manusia tuh memang seringkali haus akan validasi. Karena kita ngerasa setiap kerja keras yang kita lakukan harus banget diapresiasi sama orang lain. Mungkin kalau kita sendiri, kita pribadi pasti merasa, oh kita sangat mengapresiasi usaha dan juga kerja keras orang lain, dan kita ingin diperlakukan sama. Tapi kita tidak bisa mengontrol bagaimana orang ingin bersikap kepada kita ya teman Pro 2 ya. Kalau misalnya mereka memang tahu cara menghargai orang lain, pasti pekerjaan kita, usaha kita akan dihargai. Tapi jika tidak, ya jangan sampai kamu merasa berkecil hati. Karena seringkali ketika kita tidak mendapat reaksi yang kita inginkan, kita jadi lupa untuk bersyukur, lupa atas semua usaha-usaha kita. Padahal yang perlu kita lakukan hanya terus melangkah gitu teman, perlu terus berjalan sampai kita nantinya akan menemukan tempat yang paling tepat di mana orang-orang sangat menghargai kita, tahu usaha-usaha kita, dan tidak akan meremehkan kita.

tahun Pro 2. Karena waktu Ening sudah habis untuk menemani kamu di edisi hari ini, jadi Ening harus pamit dari ruang dengar kamu. Dan selain ini bakalan ada jazz music, lalu nanti juga bakalan ada music live chat. Lalu teman Pro 2 bisa curhat di Jaga Malam edisi hari ini barengan sama Nadia. Jangan kemana-mana ya teman Pro 2, karena Pro 2 masih akan terus menemani kamu sampai nanti malam di pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Ening pamit, sampai jumpa.

0: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Pro 2 FM.
1: Pukul 20 waktu Indonesia Tengah, saatnya dibacakan info Pro 2 edisi Selasa 2 Juni 2026. Kau bersama Lani Nadia dan inilah berita selengkapnya. Berita pertama sama Pradua, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Irjen Pol Purnsuni Sony Sanjaya itu menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah tidak akan mengurangi kualitas pelaksanaan program makan bergizi gratis. Menurutnya, efisiensi yang dilakukan pada pos-pos anggaran pendukung itu tanpa menyentuh kualitas maupun porsi makanan yang diterima penerima manfaat. Dan ia pun juga menjelaskan tahun Pro 2, langkah efisiensi dilakukan melalui pengurangan sejumlah anggaran kegiatan operasional dan pos lain yang dinilai masih dapat dioptimalkan tanpa mengganggu layanan utama program. Sony juga menekankan bahwa fokus utama BGN saat ini adalah memastikan kualitas makanan dan tata kelola dapur MBG terus meningkat seiring dengan perluasan program di berbagai daerah.

0: Berita selanjutnya, Tom Pro 2, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Irjen Paul Sodi Sanjaya mengimbau masyarakat agar mewaspadai oknum yang menawarkan jasa pengurusan atau menjanjikan kelulusan verifikasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dengan meminta sejumlah uang. Dan Sony juga menjelaskan ya Tom Pro 2, seluruh proses pendaftaran, pengusulan hingga verifikasi SPPG tidak dipungut biaya alias gratis. Dan karena itu masyarakat diminta tidak mudah percaya kepada pihak-pihak yang mengaku memiliki kedekatan dengan pejabat BGN maupun instansi lainnya. Menurutnya kembali, Tom Pro 2, modus yang sering digunakan pelaku adalah mengaku mengenal pejabat BGN atau memiliki relasi tertentu yang dapat membantu mempercepat proses verifikasi maupun mendapatkan titik SPPG. Sony juga menjelaskan Tom Pro 2 calon mitra cukup mendaftar melalui portal resmi mitra.bgn.co.id. Setelah itu proses verifikasi dilakukan secara bertahap mulai dari pemeriksaan administrasi, pengecekan kesiapan lapangan, pendampingan sampai survei akhir untuk memastikan dapur SPPG layak beroperasi. Demikian info Pro 2 untuk kamu, Tom Pro 2, dan setelah ini bakal ada musical live chat live dari Pro 2 RRI Jakarta. Jadi pastikan frekuensi kamu tetap di 104,2 FM, Pro 2 RRI Mataram, teman terbaik kamu.
1: Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast.
2: Pro 2 FM. Stage.

0: Kita kenal dulu sama Santai Shark ya.
1: Oke. Okay.
0: Apa kabar?
1: Baik.
2: Terima
1: kasih.
2: Luar biasa.
1: Harus apa kabar?
0: Baik juga.
2: Baik. Luar biasa.
0: Yeah. Harusnya bertiga ya?
1: Iya, harusnya bertiga.
0: Tapi okay. yang satu?
1: Yang satu itu emang
3: di Aceh.
0: Oh, wow. Kok bisa jauh gitu? Ini namanya LDB nih, long distance band.
1: Itu dia. Aduh.
0: Oke, okay, berarti siapa yang hadir di sini, siapa aja nih, ada siapa, boleh kenalan dulu sama kita.
3: Okay, halo, jadi saya Haikal Raka Putra.
0: Mm-hmm. Panggilnya Raka ya.
3: Raka.
0: Oke.
2: Okay. Okay.
0: Di yeah. Megang
3: gitar.
0: Oke.
1: Ya, aku Mia Sekar, vokalis.
0: Vokalis.
1: Yang lagi di Aceh itu namanya Sidik.
0: Sidik itu ya, Bang?
1: Sebagai sound engineer.
0: Wow. Oke. Okay. Ih. Dan
1: sama gitar,
0: dan main juga gitar sih. Juga gitu ya. Oke, okay. Itu
2: okay.
0: Kenapa bisa jauh di Aceh?
3: Karena saya kan juga orang Aceh.
0: Oh gitu, oh gitu. Raka juga orang Aceh. Pahaba. Abage.
2: Kaget juga dibuat ditembak.
0: Nah itu, gue bisa
2: bisa. Oh bisa, sorry.
0: Orang Aceh berarti?
3: Iya.
0: Jadi memang
3: Sidik tuh teman kecil.
0: Oke.
2: Okay. Oh, wow. Oke. Okay.
3: Ternyata dia bisa apa? Nge-engine DAW FL kan?
0: Mm-hmm. Fruity Loops. Oke.
3: Mau nyoba akhirnya. Okay. Mm-hmm. Nah, karena jauh jadi kita mainnya Discord.
0: Oh gitu.
2: Oh, iya.
0: Wow. Itulah teknologi, Bro.
2: Bener sih.
0: Enggak harus sekarang band itu ada di satu tempat.
2: Betul.
1: Betul.
0: Gitu. Dan kalau ketemu sama Mianya gimana?
3: Itu dia pengen nyobain Anggar.
1: Ketahuan banget
0: bonge. Tadi sebelum kita ngobrol tuh sempat ngobrol kalau memang ini mereka punya background yang berbeda-beda. Mia itu backgroundnya event organizer
2: EO.
0: Lalu Raka harusnya kan sebagai event organizer ketemu sama musisi gitu ya. Ini enggak Anggar loh, dia atlet Anggar.
2: Atlet Anggar ternyata.
0: Oke. Anggar bahasa Inggrisnya apa ya?
3: Fencing.
0: Oh,
2: okay. Fencing. Benar-benar.
0: Beneran waktu itu jadi Mia sempat pemain Anggar.
1: Begitulah.
2: Kok begitu?
1: Begitulah. Jadi kita memang bertemu secara tiba-tiba begitu.
2: Oh,
3: ya. Ternyata enggak jadi.
0: Enggak jadi, malah akhirnya ngeband bareng.
1: Iya, ngobrol-ngobrol ternyata malah ngobrolin musik. Jadi malah nyambungnya ke situ gitu.
2: Oh, oke. Okay.
0: Okay. Mungkin gak jadi ngomong anggar tapi ngomong anggaran.
2: Anggaran.
1: Ah, itu dia.
0: Ngomongin soal bagaimana budget untuk membuat produksi satu musik yang bernama Sunday Shark.
2: Yeah. Alright. Tapi kalau ngomongin soal Sunday Shark, ini ada maksudnya ada meaning sendiri gak sih Sunday Shark? Kenapa Sunday Shark gitu?
0: Apa yang berhubungan dengan hiu? Siapa dan, yang suka hiu?
2: Hiu dan minggu gitu.
1: Jadi kita suka sama perpaduannya sih Kak. Okay. Gitu. Karena waktu itu di sebuah suatu hari.
0: Waduh. Once upon a time.
1: Yeah. Di suatu hari Minggu yang sangat apa?
3: Karena kalau saya pribadi beda.
0: Beda cerita nih.
2: Oh.
0: Versinya Mia dulu.
1: Jadi pokoknya Sunday Shark itu terbentuk pada hari Minggu.
0: Oke. Okay.
1: Ya. Terus kita lagi bingung nih Sunday apa ya? Sunday kan feels-nya tuh apa ya? Vibe-nya tuh dia santai,
0: chill.
1: Gitu kan, chill.
2: Oke.
1: Okay. Vacation apa namanya? Vacation, liburan gitu ya. Nah, terus kita pairing sama sesuatu yang mungkin lebih kuat kali ya. Gitu. Okay. Lebih kuat, lebih sharp, lebih orang tuh jadinya
0: takut.
1: Ah, kan? Jadinya shark.
0: Lebih menggigit.
1: Lebih menggigit gitu ya. Jadi Sunday Shark.
0: Oh.
1: Terus ya lucu aja gitu.
0: Itu Mia yang initiate nama itu Mia.
1: Awalnya gimana ya? Lupa lagi.
0: Gimana Raka? Versi Raka jangan beda nih.
3: Kalau versi saya karena dari film Jaws kan.
0: Jaws. Oh, oke. Okay.
2: Yeah, okay.
3: Hari Minggu ke pantai dimakan hiu.
0: Aduh, okay. Berbeda sih.
2: Bener sih.
0: Yang satu temanya itu tema mungkin romcom ya. Satunya thriller.
2: Hari Minggu ke pantai di Wakati.
0: Tapi menggambarkan musiknya Sunday Shark enggak gitu.
3: Menggambarkan
0: ya.
1: Lumayan sih.
0: Lumayan ya.
1: Mm-hmm.
0: Sampai akhirnya bikin Sunday Shark ini apa yang menyatukan kalian sebenarnya? Konsep musiknya yang kita bikin konsep musik yang kayak gini yuk. Itu apa yang bikin akhirnya yaudah kita bikin gitu. Siapa inisiat pertamanya, justru dari Mia atau malah justru dari Sidik?
1: Awalnya dari

0: sebetulnya dari Raka sih sebenarnya.
1: Okay.
0: Dari Raka sih. Oh, karena
2: dulu kan saya juga buat tuh sama si Dik berdua. Cuman kayak kurang gitu.
0: Kurang manis ya?
2: Kayaknya.
0: Iya.
1: Enggak ada ceweknya soalnya. Ini terlalu syak deh. Kurang sande.
2: Nah, akhirnya pas ketemu dia ngobrol-ngobrol, dicoba untuk apa ya, untuk dinyatuin lah. Tapi awal-awal juga susah nyatuinnya karena beda genre.
0: Awal-awal sebetulnya.
1: Dulu emang genrenya apa, Mia?
0: Aku sebenarnya balad sih.
1: Oh, balad.
0: Lebih sukanya lagu-lagunya kalau Indo ya, Halini.
1: Oke. Solois-solois lah ya.
0: Solois-solois, Raisa gitu. Tapi dia tuh lebih ke
2: yang ada bandnya gitu.
0: Iya, pokoknya band deh. Gitu. Terus sebenarnya agak, tapi kita ada satu genre yang kita tuh sama-sama suka. Nah, apa akhirnya tuh? Itulah kita.
1: Oh, adalah di tengah-tengahnya.
0: Iya, di tengah-tengahnya. Indie pop.
1: Indie pop.
3: Oh, indie pop.
0: Indie pop, indie rock gitu.
1: Oke. Okay. Right. Jadi akhirnya jadilah Sunday Shark ini. Berarti udah berapa lama Sunday Shark?
2: Masih baru.
1: Baru tahun ini dibuat?
0: Puasa tahun ini.
1: Wow, wow.
0: Itu baru banget kan berarti ya?
1: Berarti langsung gercep bikin single. Dan dengan karyanya yang bernama, judulnya adalah?
0: Single pertama kita itu
1: I Love You.
0: Nah, kalau yang new release itu I Love You More.
1: I Love You More.
0: Betul.
3: Alright.
1: Nanti kita bakal kulik lebih dalam lagi.
3: Betul.
1: Tentang musiknya Sunday Shark pastinya. Buat teman-teman yang pengen tanya-tanya, boleh langsung aja WhatsApp di 0811-800-105 atau juga bisa
3: drop langsung pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta ya.
1: So don't go anywhere.
3: Tetap di MLC
1: Music Live Chat.
4: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat.
1: Dan tadi masih bersama kan Sikiran sama Edit ya. Dan juga masih bareng sama
0: Sada Islam. Temen gue bengong.
1: Gue lagi baca ini nih. Gue lagi baca. Jadi gue bilang kalau dari rilis yang gue baca, Sada Islam itu sudah merilis dua lagu. Ada Kalsaino dan juga 90s Mia.
2: Betul.
1: Namanya Mia dijadiin lagu loh.
2: Iya dong.
1: Wah, gokil. Bayar berapa? Bayar berapa
0: sama waduh. Waduh.
1: Kalian bikin lagu siapa?
3: Kalau lirik dia, cuman chord sama nada gitu.
1: Oke,
0: alright.
1: Berarti ini dua. Terus yang kalau yang I Love You More-nya?
3: Itu baru rilis.
1: Yang baru rilis.
2: Baru banget.
0: Yang terbaru.
1: Ya. Ceritain dong tentang apa aja sih lagu-lagunya. Yang katanya tadi Edit sempat bilang juga lagunya dekat sama diri kita.
0: Gitu. Nah, itu.
1: Relate
0: sama relate orang. Ya katanya sama orang.
1: Ceritain dong. Mungkin Mia kali yang nulis lirik ya.
2: Yang 90s Mia kali ya.
0: Boleh.
2: Yang 90s Mia itu sebetulnya kalau kita perhatikan liriknya itu dia lebih ke apa ya? Dia kelahiran 97-an. 90-an lah.
0: Okay.
2: Ya millennials berarti ya, millennials sama Gen Z
1: akhir
2: ya. Awal, betul. Jadi dia ini udah hampir 30 terus kehidupannya tuh ya, itu setiap hari kerja aja bosen kayak gitu. Pengennya berkarya deh gitu. Bikin sesuatu yang apa ya, yang gak ngebosenin gitu ya, biar gak gini-gini aja ya, biar kita tuh hidup tuh gak cuman survive aja gitu. Biar kita tuh bisa apa, lebih meaningful lagi gitu hidup. Itu aja sih sebetulnya. Jadi itu lagu buat aku.
0: berarti sebenarnya di 90s Mia personal banget dong berarti ya?
2: Iya, personal banget.
0: Iya, benar-benar.
2: Iya, benar-benar lagi capek-capeknya.
0: Oke.
2: Sama kehidupan yang gitu-gitu aja kan ya, kalau manusia kan kalau
1: rutinitas gitu ya.
2: Rutinitasnya gitu-gitu aja tuh capek deh gitu.
0: Oke,
1: itu 90s Mia. Kalau Kesaino?
2: Kesaino itu seseorang yang dibohongin. Gitu. Okay. Jadi seorang ini tuh udah lama dibohongin, terus find out dia. Nah, tapi pas tahu itu yang bohong ini tuh kayak bukan denial, dia belaga enggak bohong.
0: Oh.
2: Jadi iya kayak enggak ada apa-apa gitu ya. Iya,
1: Ini tentang
0: ada apa nih? Ada apa nih? Ini apa nih?
1: Aduh, bingung nih gue. Oke.
0: Alright.
1: Dan akhirnya sampai ada di I Love You More. Kali tetap lagu tentang cinta kah?
2: Betul. Nah, ini kayaknya lebih ke Raka sih yang jelasin. Karena ini liriknya tuh 90% Raka yang buat
3: sebenarnya
2: juga.
3: Sebenarnya cerita remeh. Jadi kan nonton YouTube show tuh. Kayak ada sketsa komedi. Terus kayak tentang cowok nganterin ceweknya kerja. Terus si ceweknya bilang I love you kan. Ya, cowoknya sebagai cowok ya yang seperti biasa ngomong I love you too. Terus si ceweknya kan I love you. Terus kayak I love you too. Yes babe, I love you katanya. Terus dia bilang apa ya, dia ngira apa yang salah ya. Terus dia bilang babe, right now is I love you more. Terus dia langsung nabrakin mobilnya kan. Jadi dari situ, oh berarti kata-kata sekarang tuh I love you more ya. Catchy gitu.
1: Iya, bukan I love you too lagi.
0: I love you
3: too udah dead ternyata.
1: Iya. Gue juga udah ngajarin gue sama anakku gitu.
0: Iya, udah.
1: Kalau ayah bilang I love you, jawabnya I love you more.
0: Love you more, gitu. Bener.
2: Sosit banget sih.
0: Aduh.
1: Jadi itu ya, sebenarnya seremnya itu, tapi mungkin meaningful juga karena memang kalian percaya gak sih ngungkapin cinta ke apa ya, ke orang yang kita sayangin setiap hari itu justru bukan bikin cinta itu semakin layu tapi semakin tumbuh. Apa yang kalian percaya tentang hal itu? Kalian sependapat gak?
2: Sependapatnya
1: juga ya.
2: Pendapat.
1: Jadi harus yang namanya ungkapan cinta itu harus juga benar. Ini
2: harus
1: ini
2: dong.
1: POV cewek nih, cewek satu-satunya soalnya.
2: Harus. Harus lah, ya? Cinta itu tuh harus diungkapkan setiap hari. Kalau enggak, ya itu kan maksudnya buat orang yang kita sayangi tuh merasa secure gitu ya.
0: Iya, benar.
1: Jadi ketika ada yang bilang Mia bilang I love you, enggak dibalas tuh pasti langsung marah ya. Kasih oke okay, gitu.
2: Wah.
1: Bukan Bro, dalam itu.
2: Dilecet enggak.
0: Perang dunia tuh di situ. Ya.
1: Tapi gimana enggak semua cowok itu sepeka itu kan? Maksud gue. Iya enggak sih? Iya enggak Raka?
3: Iya. Tuh.
1: Pasti banyak pertengkaran-pertengkaran yang terjadi.
0: Bener.
1: Karena kekurangan pekaannya itu.
2: Betul.
1: Gitu,
0: bener ya. Sih, bener. Tapi menurut gue cinta itu adalah sebuah validasi dan harus divalidasi sih sebenarnya.
1: Harus divalidasi terus sih.
0: Menurut okay. gue.
1: Iya kan. Biar kita validasi kalau biar semua orang tahu I love you more itu seperti apa kita dengerin.
0: Nah, itu dia. Jadi kita dengerin lo. Ini dia Sunday Shark dengan I Love You More.
4: Music Life Chat. Music Life Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat.
1: Bareng sama Angga Edi dan tentunya masih bareng sama
0: Sunday Shore. Alright, tadi kita udah dengerin I Love You More. Yang ini berarti penggarapannya juga LDB nih, long distance.
2: Betul. long distance band.
0: tapi gimana caranya bisa apa kayak berarti ada workshop dulu nggak sih atau gimana proses produksinya nih, karena kan jauh juga kan?
3: Itu by Discord ya,
0: by Discord
4: pertama tuh record dulu yang bisa di record kayak suara gitar sama bass. Nah itu setelah itu baru kayak ngirim ke
1: sana ke
4: CD-nya dari Drive. Nah waktu dia udah buka DAW baru sambil Discord.
0: Oke.
1: Gokil sih.
2: Bisa seharian dari jam 8 malam sampai jam 5 pagi.
1: Oh iya, karena jamnya jam anak band itu malam. Di atas jam 8 tuh baru on kita.
2: Panas tuh.
1: Dan apa yang jadi kendala tuh? Ada kendala gak sih ketika kalian jauh atau gak sih fine-fine aja gitu?
4: Ada kendalanya banyak ya.
2: Proses produksi sih kendalanya tuh gak terlalu yang gimana banget ya. Yang kendala tuh justru setelah produksi ya. Kalau udah rilis nih, kita kan ada promo kak. Kayak ada.
4: Enggak dong. Di masa itu juga ada masalahnya.
1: Apa? Contohnya apa Raka?
2: Oh gue gak tahu masalahnya dia.
1: Lu kemana Mia?
2: Gue record vokal udah ya.
4: Masalahnya kita kan recordingnya kan DIY kan, bukan yang di studio. Kalau
2: iya juga
4: ada
2: sih.
4: Suara motor.
1: Oh iya. Yes.
2: Karena iya benar lagi. Karena kita home record ya.
4: Iya. Bukan studio kan.
2: Ada di ILYM lagu ini ada ke record tukang ini.
1: Tukang apaan?
4: Orang jalan.
1: Orang jalan.
2: Enggak, tukang sate.
1: Sate? Gitu, serius?
2: Sering.
1: Di detik kemana?
2: Sumpah, serius.
1: Itu ada. Adalah ambience.
2: Iya, awalnya kan kita apa namanya agak keganggu ya. Cuman makin kesini kayak justru ini yang
1: signature
2: natural banget loh.
1: Iya,
2: ini.
1: Iya.
4: Enggak gitu.
1: Itu
4: alasan tuh.
1: Itu alasan bagus. Tapi ini ya maksudnya ya itu akhirnya ya bisa, cara solusinya gimana? Dihilangin, diulang lagi atau
4: nyari jam yang sepi.
1: Ya itu makanya malam ya.
4: Terus kendala lagi tuh waktunya sama yang si CD kan. Dia juga kerja gitu. Dia juga kerja. Nah jadi nyatuin waktunya itu yang
1: besok mau kerja lagi nih gitu kan ya. Udah sulit tuh.
0: PR sih.
1: PR sekali dan PR. Pastinya kalau misalnya nanti ada gigs ya berarti mau enggak mau sih harus kesini ya.
2: Kemarin ada gigs.
4: Ya, kemarin ada, cuman
2: sedikitnya enggak kesini.
1: Akhirnya disesuaikan kalau misalnya itu kalian cari ya berdua ya, doang.
4: Atau cari orang tradisional.
1: Tradisional kan? Gitu. Okay. Kecuali memang budgetnya pas.
4: Beda cerita tuh.
0: Keren. Sidik di Discord juga.
1: Gak bisa.
2: Keren. Nice idea. Belum ada loh.
0: Iya kan.
1: Tapi ya itu ya menariknya di antara sekarang ya tadi mungkin kayak Mia kan dulu kan emang lebih passionnya ke soloist gitu ya.
2: Iya.
1: Memang kan kalau di band itu kayak punya apa ya dinamika yang berbeda gitu. Gak bisa yang sendirian banget karena harus menyesuaikan satu sama lain. Itu gimana tuh caranya akhirnya? Kalau mungkin dulu kayak denger tadi suaranya masih ada suaranya Raka nyanyi gitu ya. Mereka dulu Raka nyanyi sendiri tuh ya sempet ya.
4: Iya. Sebenarnya saya juga gak suka nyanyi.
1: Terpaksa aja ya.
4: Terpaksa.
1: Ya, belum ada Mia ya. Tapi akhirnya gimana tuh? Apa udah sesuai dengan apa yang dulu dipikirkan sama Raka gak sih sampai akhirnya nemuin Mia gitu?
4: Sebenarnya udah sih. Karena kan kalau saya sendiri nyari vokalis tuh yang Inggrisnya tuh agak oke lah. Yang gak terlalu apa ya, nggak terlalu
1: bule banget
4: ya,
1: tapi juga nggak terlalu tapi bagus gitu ya,
4: nggak yang apa ya Inggris Indo tuh kelihatan kan kayak saya nyanyi itu.
2: Contohnya sendiri ya. Lagi.
1: Ya. Seru ya.
0: Alright.
1: Jadi ini udah ada sebenarnya udah 3 lagu.
0: Yes.
1: Apakah akan dijadikan EP or nanti masuk di album gitu?
0: Next ya.
2: Itu adalah impian kita gak sih sebetulnya bikin EP ya.
4: Iya.
2: Cuman itu kan, itu tadi produksinya.
4: Sebenarnya kalau EP pengennya ada temanya sih.
1: Ada temanya ya.
4: Jangan yang ini kan temanya kan
1: sendiri-sendiri bisa-bisa. Palingnya ada garis merah apa benang merahnya gitu ya.
2: Betul.
0: Alright.
1: Sebagai band indie yang mungkin kalau sekarang kan memang udah enak ya, maksudnya gak kayak dulu yang mungkin strugglingnya harus lebih gitu. Sekarang sih struggling juga sih, cuman maksudnya kayak semua hal itu bisa didapetin dengan gampang, dari mulai agregator apa segala macam, produksi segala macam. Apa sih yang sebenarnya dibutuhin sama band-band indie seperti Sunday Shark sebenarnya? Dalam perjalanan ini ya, dari masa produksi, promosi, terus
4: promosi.
2: Promosi ya. Sih, heeh. Promosi sih, karena kayaknya kalau bikin lagu tuh gimana ya? Menurutku ya, kalau aku pribadi ya, lagu enak tuh ya kalau udah sering kita denger enggak sih?
1: Bener.
2: Jadi enak, jadi familiar gitu. Yeah. Kayak lagu seenak apa kalau baru pertama kali denger kan jadinya familiar, ya, asing gitu kan. Jadi sebetulnya promo tuh paling penting menurutku sih.
4: Gitu ya. Produksi juga
1: tuh. Produksi juga.
2: Yeah.
1: Nah, oke. Okay. Aware apa sama sosial media kali Sunday Shark ini?
4: Gimana ya? Kalau saya kan nggak ada apa ya, background di sosmed. Nah, itu kadang bingung nih ngapain.
1: Tapi Mia dong, Mia kan lebih event,
0: lebih planner.
2: Bukan ya, enggak ya. Gue main operasional.
1: Enggak
2: ngerti. Asli bingung banget sih.
1: Jadi itu ya,
2: jujurnya.
1: Jadi lebih kepada ruang ya, ruang untuk bisa memperkenalkan karya ya.
2: Betul,
1: ruang. Itulah adanya MLC.
2: Nah, kita
1: terima kasih. Terima kasih bisa bikin band-band indie gitu ya. Bisa didengerin. Kayaknya ini kan didengerin sampai di 60 kota Indonesia ya. Ini bisa bikin semuanya pada semangat. Kita selalu ngasih ruang buat bukan hanya label-label gitu ya kan, tapi juga band indie seperti Sunday Shark.
0: Betul. Tapi kalau ngomongin soal lagu-lagunya dari Sunday Shark gitu kan, sebenarnya lagu-lagu ini paling enak didengerin pas kapan sih sebenarnya?
4: Yang mana dulu nih?
0: Oke, kita ngomongin I Love You More aja deh.
1: Nah, itu
0: I Love
1: You More. Menurut Raka itu paling enak didengerin kapan? Sambil nyetir kah?
4: Kalau sambil nyetir kayaknya kurang cocok.
1: Oke. Sambil makan padang.
0: terlalu spesifik mas.
1: Sambil nyetrika.
2: Kayaknya di kawinan gak?
1: Oh di kawinan.
2: Paling cocok
4: tuh. Di kawinan. Gue lagi merenung.
0: Oke. Okay.
4: Sebenarnya emang temannya gak nyambung kan kalau lagi merenung.
1: Iya.
4: Tapi yaudahlah. Buat dia menghayal. Orang lain dia.
0: Oke.
1: Tapi setuju sih buat jalan orang lagi mau datang ke altar gitu. Oh,
0: bisa.
1: Ya.
0: Bisa.
2: Iya, itu bisa.
1: Pertanyaan lu.
0: Iya, udah.
1: Next sebelum next, berarti ini udah ada video lirik atau video klip
2: I Love You More belum?
1: Belum ya. Oh,
0: belum,
1: tapi
0: ya.
1: Yang lain udah ada.
2: Yang kayak lain Kasaino, udah ada.
1: Kayak Mia, Nantis Mia udah. Sudah ada ya, bisa dilihat di
2: YouTube channel kita Sunday Shark.
1: Sunday Shark.
2: Iya. Yeah.
1: Okay. Itu bisa lihat di situ ya. Nanti bakalan kalau Instagram di
2: Instagram Sunday Shark Music.
1: Sunday Shark Music bisa dilihat situ. Nanti update kalau misalnya nanti mau ada video lirik, ada
2: betul
1: official music video, nanti bakal di update situ.
0: Alright.
1: Ya. Next akan ada single terbaru lagi, apakah lagi tahap produksi lagi nih?
4: Sebenarnya ada berapa?
2: Asli ada 10 bang.
1: Wow, produktif sekali.
0: Produktif banget ya.
2: Jadi tuh kita tuh emang seneng bikin lagu. Sebetulnya tuh awal terbangunnya juga karena
1: berkarya.
2: Seneng bikin
1: berkarya,
2: lagu, ya. Seneng bikin, seneng kita nemu progresi chord yang enak banget gitu kan. So, akhirnya jadi sebuah lagu tuh kayak cepet banget gitu.
1: Okay. Jadi makanya, tabungannya udah banyak nih.
2: Iya bang, lagu itu sebenarnya udah banyak banget. Cuman itu dia mixingnya.
0: Produksinya.
1: Ya untung ada Sidik ya sebagai sound engineer gitu. Jadi ya udahlah, dibanyak-banyakin bikin lagu, tinggal nanti cari tempat yang tidak ada tukang sate.
0: Gak ada tukang sate, ada tukang bakso tapi ini.
2: Mana tukang sate itu pakai motor, jadi pakai bakso. Gitu.
1: Itu sate apa ya?
0: Aduh. Rame juga dan rame. Benar.
1: Oke, ada rencana buat gigs dalam waktu dekat ini?
2: Ada. Tanggal 16
1: Juni.
2: Di?
1: Di Jakarta tapi ya?
2: Di Jakarta.
1: Jadi kalau pengen tahu info lebih lengkapnya tadi bisa langsung kunjungi aja Sunday Shark Music ya.
0: Yo, di Instagram ya. Dan mungkin dari Mia sama Raka ada yang ingin disampaikan ke teman produser seluruh Indonesia, silakan.
2: Oke, halo, jangan lupa cek Instagram kita, sosial media kita, Instagram di @sundayshortmusic. Kalau mau dengerin single-single kita, ada di YouTube channel, ada di Spotify, ada di Apple Music juga. Boleh diklik aja linknya, terus di YouTube namanya Sunday Shark, boleh di search aja. Semoga suka ya sama lagu-lagu Sunday Shark.
1: Alright. Okay. Thank you banget ya Sunday Shark udah dateng.
2: Thank you.
1: Sukses selalu buat project-projectnya. Iya. Semoga dengan I Love You More ini semua orang tahu cara menjawab I love you.
4: Keren. Gitu. Saya enggak kepikiran sih itu.
2: Beda ya. Emang beda ya.
1: Biasanya kalau di interview tanya kayak gitu ya.
0: Udah.
1: Kenapa bikin lagu ini? Semoga orang ketika ada I love you more jadi tahu cara menjawab I love you.
0: Oh, benar. Sebuah tutorial.
1: Yaudah, udah dulu ya Music Update-nya ya.
0: Yoi, terima kasih Tempat Produa udah ngobrol-ngobrol seru-seruan di malam hari ini di MLC ya, barengan sama Sandy Shark.
1: Yap, silakan. Abis ini bakal lanjut lagi jaga malam bareng sama penyiar favorit di kota kamu.
0: Yoi, kita ketemu lagi di esok hari di jam yang sama, di jam 7 sampai jam 8 malam.
1: Angga pamit.
0: Gua Edi Tama pamit. Dan juga
1: Sandy Shark pamit.
4: Dadah.
2: Bye-bye.

bicara tentang momen paling berkesan dalam sejarah Piala Dunia, rasanya sulit untuk tidak menyebut final Piala Dunia FIFA 2022 di Qatar. Pertandingan ini bukan sekedar partai final, tapi lebih seperti sebuah film dengan alur yang tak terduga, di mana Argentina yang sempat unggul 2 gol lebih dulu lewat aksi sang mega bintang Lionel Messi. Lionel Messi yang tampil penuh determinasi. Bahkan di usia 35 tahun, ia tetap membuktikan bahwa kualitas dan mimpi tidak mengenal batas. Namun Prancis tidak tinggal diam. Dalam waktu yang singkat, Kylian Mbappe mencetak 2 gol hanya dalam hitungan menit. Stadion pun seketika berubah tegang dan dunia seperti menahan nafas. Laga berlanjut ke babak tambahan. Messi kembali mencetak gol membawa harapan bagi Argentina, tapi sekali lagi Mbappe menjawab dengan gol ketiganya. Ya, hat-trick di partai final, sebuah pencapaian langka dalam sejarah sepak bola dunia. Skor 3-3 bertahan hingga peluit panjang dan akhirnya semua ditentukan lewat adu penalti. Argentina menang dengan skor 4-2. Tangis haru pecah. Messi pun akhirnya mengangkat trofi Piala Dunia, melengkapi perjalanan karirnya dengan 7 gol sepanjang turnamen, sekaligus membawa Argentina meraih gelar ketiga mereka. Sementara itu, Mbappe keluar sebagai top skor dengan 8 gol, membuktikan bahwa masa depan sepak bola dunia ada di tangannya. Final 2022 bukan hanya tentang siapa yang menang atau kalah, tapi tentang semangat, kerja keras dan keyakinan bahwa keajaiban bisa terjadi bahkan di detik terakhir. Dan itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Warnai hari bersama program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus informasinya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram, juga di RRI Digital dan RRI.co.id.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
0: Oke, Tom Pro 2. Hai, balik lagi bareng Nadia Tom Pro 2 tentunya di 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram, teman terbaik kamu. Dan sekarang ini seperti biasa ya, di jaga malam itu biasanya kita malam curhat nih. Tapi dari jam 9 sampai jam 10 ini Tom Pro 2 selama 1 jam ke depan agak lain ini ya. Karena di depan aku sudah ada dua narasumber yang luar biasa banget, dan kita bakal ngobrolin sesuatu yang kataku ini

0: Pro 2 ada dari Kak Muhammad Ulul Albab selaku PIC Lombok Book Party, yeah. Ya. Dan di sebelahnya ada Kak Dedi Ahmad Hermansyah selaku Ketua Komunitas Teman Baca. Apa kabar Kak Dedi?
1: Baik, sama seperti Albab juga tadi ya. Cuaca tengah sangat dingin jadi tapi alhamdulillah masih tetap sehat sih.
0: Oke, pantas nih malam ini matching pakai sweater dua-duanya nih. Iyalah, janjian apa gimana nih? Oke, Tom Pro 2. Dan mungkin nih Tom Pro 2 buat kamu juga yang mau tanya-tanya ya di malam hari ini tuh bisa banget. Gimana sih cara Nadia? Itu gampang banget sebenarnya. Kamu langsung aja DM IG kita ya di @pro2fmmataram atau juga bisa melalui WhatsApp kita di 0819020570 atau juga bisa melalui aplikasi RRI Digital. Dan by the way nih Tom Pro 2, sebelumnya kita udah pernah ngobrol ya bareng Kak Albab gitu ya.
2: Iya, benar-benar.
0: Dan buat kamu yang mungkin masih ingat tentang Lombok Book Party pada waktu itu, aku bareng Dipa tuh waktu itu yang siaran. Tapi itu by phone ya, dan sekarang Kak Albabnya langsung datang ke studio. Dan mungkin nanti kita juga bakal tanya-tanya Kak Albab juga ya. Dan tentunya udah ada Kak Dedi juga nih dari Komunitas Teman Baca. Dan mungkin kita nanti bakal kulik-kulik juga ya tentang Komunitas Teman Baca ini. Oke, Tom Pro 2, pokoknya aku tungguin ya Tom Pro 2 pertanyaan kamu sampai jam 10 nantinya. Kalau gitu Kak Albab dan juga Kak Dedi, kita moving on dulu ya ke beberapa single yang ada di playlist kita. Baru setelah itu kita lanjut ngobrolnya. Yeah.

0: Perkenalkan, nama saya Rodi Hartayasa. Saya asli Kopang. Memaknai hari lahir Pancasila ya, mungkin kita lihat dari Pancasila yang pertama, yaitu Ketuhanan Maha Esa ya, yang biasanya kita sebagai anak muda selalu bersama gitu, walaupun tetap beda-beda agama gitu. Kami saling menghargai sesama teman walaupun berbeda agama gitu. Oh ya, harapan saya untuk teman-teman ya, karena kita Gen Z ya, mungkin jangan pernah gitu rasis dalam apa ya, dengan agama lain gitu. Karena kita ini Indonesia dan sama, dan satu kesatuan, yaitu mempercayai ketuhanan yang Maha Esa.
1: Perkenalkan, nama saya Dila dari Bima. Cara memaknai hari lahir Pancasila bisa diambil atau dikutip dari sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, di sana kita bisa memaknainya dengan dua cara, yaitu pertama mungkin empati terhadap sosial. Nah, di mana kita turut ikut serta dengan kegiatan atau kerelawanan yang ada di lingkungan kita. Mungkin yang kedua itu juga ada namanya anti-bully. Nah, di apalagi di kampus-kampus atau di era sekarang, banyak banget yang di sosial media itu berita yang bully-bully. Nah, mungkin kita ikut serta dalam sosialisasi atau mencegah bully tersebut.
2: Mbak Wina, Puyung Jongkat. Dapat dilihat dari sila yang ketiga, yaitu persatuan Indonesia, yang dimana sekarang kan era digital. Nah, dapat menggunakan platform digital untuk mempromosikan berbagai keragaman budaya, terus UMKM-UMKM yang ada di sekitar masyarakat, terus menolak narasi atau hoax yang marak terjadi seperti yang sekarang ini. Sebagai pemuda di era digital ini dapat memanfaatkan ruang digital ini sebagai alat pemersatu bangsa. Misalnya aktif menyuarakan narasi persatuan, terus menghargai keragaman dan tidak mudah terprovokasi dengan berita

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
0: Oke, Tom Pro 2 balik lagi bareng Nadia dan juga narasumber kita ada Kak Al dan juga Kak Dedi. Halo.
4: Halo.
0: Oke, nih mumpung karena Kak Dedi ya ini yang duluan nyaut. Jadi kita tanya-tanya dulu aja ya bareng Kak Dedi nih Tom Pro 2 selaku ketua komunitas teman baca. Boleh dijelasin enggak sih Kak Dedi, maksudnya teman baca itu komunitas yang kayak gimana gitu?
4: Oke, terima kasih. Komunitas Teman Baca itu komunitas literasi ya, yang tahun 2026 ini di Oktober nanti tepat 10 tahun umur
0: wow,
4: kami.
0: Luar gitu, biasa ya. Sekali.
4: Rencananya nanti mungkin akan kami sedang usahakan untuk bikin festival literasi.
0: Wow, ih pengen banget ikut.
4: Nah, Komunitas Teman Baca awalnya sih sebetulnya nggak dimaksudkan sebagai komunitas awalnya.
0: Oh gitu.
4: Itu sebetulnya upaya saya pribadi waktu itu karena baru pulang dari Makassar. Jadi sebagai informasi, dulu saya kuliah dan sempat kerja di Makassar belasan tahun. Balik tahun 2016 itu karena pada dasarnya di Makassar saya juga berliterasi gitu ya. Sampai sini singkat cerita, intinya saya di sini mulai mengumpulkan, membeli buku-buku lagi gitu, kemudian jadi banyak gitu, akhirnya kepikiran tuh mengcopy apa yang pernah saya lakukan di Makassar gitu, bawa-bawa buku ke tempat publik gitu. Jadi kebetulan ada teman yang teman kerja gitu, saya dulu kerja freelance gitu ya, teman kerja yang juga suka baca gitu. Karena saya nggak tahu daerah sini, dia bilang ayo gitu kita ke taman kota di Udayana. Jadi tepat di Oktober 2016 itu untuk pertama kali ya saya sama teman saya itu menggelar buku di pada akhirnya mendapat banyak apresiasi, kemudian pada akhirnya ada kebutuhan untuk bikin komunitas. Dan udah berapa lama, beberapa bulan, mungkin 4-5 bulan, akhirnya kami mendapatkan nama Komunitas Teman Baca itu sampai sekarang.
0: Luar biasa pengumpulan dua yang awalnya mungkin gak ada niat ya membentuk komunitas.
4: Hanya berarti, hobi aja gitu.
0: Oh berarti hobi ya, awalnya hobi. Dan kalau boleh tahu Kak Dedi berarti asli orang Makassar apa gimana nih?
4: Saya orang Sumbawa malah.
0: Oh Sumbawa, oke, berarti cuma kuliah dan kerjanya aja waktu itu di Makassar. Bener. Gitu ya. Oke, dan ya sampai sekarang masih ada lah ya tahun pro 2 Komunitas Teman Baca ini. Nah tapi nih kalau dari yang aku lihat di Instagram ya, itu menarik juga sih program. Tapi boleh dijelasin lebih detail lagi gak program-program yang ada biasanya di Komunitas Teman Baca itu apa aja tuh Kak Dedi?
4: Ya, kalau untuk program sendiri berkembang terus ya tiap tahun, menyesuaikan kebutuhan dan kecenderungan anggota sendiri gitu. Jadi mungkin aku bisa jelasin aja yang sekarang yang sedang digiatkan sama teman-teman ya. Misalnya kami ada program yang dalam bentuk podcast atau siniar gitu, dan ada dalam bentuk mendiskusikan karya gitu. Misalnya kalau dalam bentuk podcast ada namanya Teman Ulas sama Teman Bicara. Teman Ulas itu memang khusus kami membicarakan buku. Satu buku tertentu gitu. Sementara kalau Teman Bicara ya kami membicarakan peristiwa wacana gitu ya. Yang kiranya oh penting juga nih gitu. Misalnya oh lagi ada perang apa Israel sama Iran nih, nah itu orang literasi kan penting juga tuh mendiskusikan itu tapi dari perspektif literasi misalnya. Nah Teman Ulas soal buku. Kemudian ada juga yang kami mengundang publik gitu, artinya kayak setiap pekan, setiap hari Minggu itu kami ada kegiatan loh. Setiap sore itu namanya bincang buku, setiap orang boleh datang tuh gitu. Mbak penyiar juga boleh datang sewaktu-waktu gitu.
0: Okay.
4: Misalnya di situ kami santai banget gitu. Jadi membicarakan, "Halo teman-teman, aku pekan ini sudah menyelesaikan buku ini atau sedang menyelesaikan buku ini, menurutku ini bagus." Jadi nanti kita saling berbagi gitu kan. Jadi itu ada program seperti itu yang santai modelnya gitu. Itu sih. Selain juga kadang kami juga ngelapak di tempat publik. Yang terbaru kami kolaborasi dengan teman-teman ini ya, wayang botol itu di Ampenan itu kami juga diundang gitu. Jadi kami ngelapak buku, mendongeng bersama anak-anak kayak gitu. Gitu-gitu sih Mbak aktivitas kami.
0: Kalau lapak buku itu berarti ada waktu-waktu tertentu atau emang ya tetap ada waktunya, jadwalnya gitu?
4: dulu pernah ada jadwalnya yang rapi, tapi sekarang karena ada kondisi gini Mbak, kami tahun ini karena 10 tahun ya, kami pengen melahirkan karya bersama. Jadi kami lagi fokus ke internal ini dulu nih. Jadi kami lagi belajar banget. Belajar nulis, bikin esai. Nanti akan ada kelasnya juga gitu. Jadi untuk sementara lapaknya itu enggak begitu kami apa menjadi tuntutan gitu. Jadi kapan-kapan nanti kalau
0: kapan bisanya,
4: ya, kapan bisanya teman-teman merasa aduh jenuh nih gitu belajar nulis terus, baca buku terus, ayo kita ke pantai kemana bawa buku, bisa aja gitu.
0: Oke, okay. Luar biasa banget ya Tom Prodo. Tapi kayaknya kurang lebih sama ya kegiatannya. Soalnya yang dari Lombok Book Party yang aku ingat ya, yang beberapa minggu yang lalu kali ya, itu Tom Prodo 2, kayak sama gitu kan. Ada yang kayak lapak juga gitu ya, aku lupa sih nama-namanya gitu. Coba mungkin dari Kak Albab boleh diingetin lagi nih buat Tom Prodo 2 yang mungkin di minggu kemarin itu ikut tapi sekarang udah lupa lagi kayak aku. Boleh dijelasin lagi enggak programnya apa aja yang di situ?
1: Jadi secara umum sama sih kita lapak juga, tapi kita lebih apa namanya? Kita nama programnya itu Book Party. Jadi kita ngelapak di taman, di pantai, di tempat-tempat yang umum lah gitu. Kemudian nanti ada orang-orang lewat akan ikut, atau bahkan teman-teman yang follow Instagram atau di grup kita ada grup Bookmate namanya. Jadi teman-teman yang suka baca buku bisa berdiskusi buku juga di WA grup gitu. Jadi untuk datang ke acara kita kan nggak perlu daftar tuh, jadi mereka langsung datang aja ke lokasi gitu. Sama aja sih kayak teman baca. Kemudian kita juga sekarang yang lagi difokuskan itu program perpustakaan Bookmate gitu. Jadi kita mau coba agar nanti teman-teman yang nggak punya buku itu bisa dapat baca buku gitu. Gimana caranya kita buat rak-rak buku di beberapa titik di Lombok gitu. Nah kalau sekarang itu ada 3 titik gitu. Salah satunya di rumah saya. Di rumah saya taruh buku di Bruga gitu kan. Jadi kalau di Bruga itu kan ada atas-atasnya gitu kan. Jadi saya fullin buku
0: itu
1: gitu.
0: Itu boleh, itu buat umum atau gimana tuh?
1: Buat umum gitu.
0: Oh gitu,
1: buat
0: umum. Di spill dong ke alamatnya.
1: Boleh. Jadi di rumah saya di Lembah Sari. Biasa Lembah Sari, kalau sering teman-teman yang sering nongkrong nyampah sarapan itu di sawah-sawah itu Lembah Sari nama desanya gitu. Kemudian ada juga di Lombok Timur itu di kedai Tenten namanya di Terara. Jadi di sana ada beberapa rak buku kita. Kemudian juga kalau di Mataram kita ada di Rembige itu di Moma Cafe gitu.
0: Di Moma Cafe ya.
1: Iya benar. Jadi ada book party, ada namanya apa namanya perpustakaan Bookmate. Kemudian ada banyak sih program, ada pusreng juga.
0: Pusreng, wow.
1: Pusreng itu bukan kita main.
0: Oh, bukan main game. Ya, oke. Okay. Apa dong berarti?
1: Tapi pusreng itu kayak kita ke perpustakaan bareng. Oh, jadi kepanjangannya.
0: Oh, pusreng perpustakaan bareng.
1: Nah, ya, perpustakaan bareng.
0: Oke. Okay. Keren.
1: Bener kan? Biasanya kayak teman-teman tuh ada yang mau nyari teman, ayo kita ke perpus gitu kan. Tapi kayak enggak ada temennya gitu. Jadi kita ajak bareng gitu. Kemudian juga kita ada olahraganya. Jadi olahraga itu bugar party gitu. Nggak hanya kita baca buku, kita olahraga bareng kayak badminton gitu, atau lari, sekedar lari gitu. Ada yang sekarang ini ada Roblox. Jadi Roblox book party. Kita main Roblox tapi sambil bahas buku. Kan biasanya kalau orang main Roblox tuh kan suka yaping-yaping gitu kan.
0: Yaping-yaping
1: kayak semua diceritain gitu. Nah sambil muncak gitu kan. Kita cerita buku juga itu.
0: Oh gitu, gitu. Eh tapi gak itu, gak gimana ya, ke-distract tuh mainnya.
1: Nah enggak sih sebenarnya kan teman-teman di sini kan yang nanti yang mau ceritain buku apa yang mau dibahas tuh digendong gitu kan. Main okay. Main Roblox juga gak?
0: Enggak. Wah, lagi, oh, enggak. Tapi lagi. Aku sering lihat teman aku main Roblox.
1: Iya. Jadi kalau biar dia fokus gitu kan digendong dia. Okay. Jadi kalau ada teman-teman yang mau mau nanya, tanya aja gitu kan. Okay.
4: Tetap jadi seru tetangganya di situ kali ya.
1: Iya, tapi seru sih sebenarnya kan.
0: Gen Z banget asli.
1: Iya. Benar-benar. Kebetulan itu sih. Sama ada kalau dulu pernah aktif English Book Party. Jadi kita bahas buku tapi sambil latihan berbahasa Inggris gitu. Jadi bebas aja. Wow. Jadi
5: tahu kan kalau orang Lombok ngomong itu ada anu-anunya.
0: Iya lagi.
5: Anu is, what is, anu. Ya, jadi lucu sih, tapi kan itu latihan berbahasa Inggris sambil kita bahas buku gitu, daging juga kan.
0: Terus itu yang bahasa Inggris tuh masih ada programnya?
5: Masih.
0: Tetap di jalan itu berapa kali seminggu apa
5: biasanya
0: gimana?
5: Biasanya ada beberapa pekan gitu, tapi biasanya misalnya kita di Lombok nggak aktif gitu, ada di Indonesia Book Party juga aktif gitu. Jadi teman-teman yang nggak bisa ikut English di kita bisa ikut di Indonesia Book Party gitu.
0: Oh, bisa online juga ya, berarti ya. Jadi fleksibel lah ya Tom Pro 2. Jadi kayak nggak ada alasan nih buat kamu mungkin yang nggak bisa join dan lain sebagainya. Nah, tapi aku pengen tanya juga dong buat Kak Dedi sama Kak Al gitu ya. Buat Kak Dedi yang katanya udah 10 tahun gitu kan membangun komunitas ini, sedangkan Kak Al dari 2024 ya. Nah, ini sejauh ini tuh kayak susah gak sih ngajak orang gabung atau gimana sih caranya gitu loh? Apa mungkin karena kita beda apa ya, bukan beda circle sih ya, tapi karena aku memang bukan pegiat pembaca banget gitu. Jadi jujur aku juga belum terlalu melihat awalnya ada komunitas baca gitu loh. Dan sekarang setelah ini baru oh ternyata banyak ya komunitas baca, dan bahkan udah lama dari tahun 2016 loh. Kayak gitu dari aku SMP berarti sudah ada gitu loh. Jadi kayak susah gak sih sebenarnya kita ngajak orang, atau gimana sih biasanya orang-orang tuh bakal gabung gitu loh?
5: Boleh deh Bang Dedi dulu cerita gimana.
4: Kalau pengalamanku sih gampang-gampang susah ya. Cuman mungkin karena pada dasarnya saya sendiri hobi gitu kali ya. Jadi kalau nggak membaca sehari itu kayak ada yang kurang gitu. Jadi ngajak orang artinya nggak jadi beban gimana banget gitu. Artinya ya udah ada yang mau datang mau gabung ayo gitu. Jadi dibikin senang aja, dibikin enjoy aja gitu. Cuman ya memang sih seperti yang saya bilang gampang-gampang susah, gampang-gampang susah. Jadi memang harus ada strategi yang mungkin misalnya pola-pola Gen Z juga bisa biasa kami pakai juga gitu modelnya. Dan saya rasa juga kalau saya sih prinsip saya sih sebetulnya ya nggak usah paksa semua orang suka baca buku gitu. Artinya suka berkomunitas aja menurut menurut saya pribadi udah menyenangkan banget. Misalnya aku bisa kasih tahu tuh anggota kami juga ada walaupun nggak banyak gitu sebetulnya nggak suka banget dengan buku sebetulnya tapi suka berkomunitas. Tapi suka berkomunitas. Ada 1-2 orang yang mulai pelan-pelan membaca buku, oh ternyata ini asik juga, oh ini ternyata tema yang menurutku asik gitu. Jadi mengajak orang ya gampang-gampang susah gitu. Tapi yang pertama sih kitanya memang harus enjoy dulu dengan bukunya gitu. Nanti kalau kita enjoy, orang lain juga akan ikut dengan apa ya, dengan apa yang kita lakukan gitu.
5: Kita suka.
4: Iya gitu. Dan kalau di aku sih sebetulnya ya pengalamanku 10 tahun ini sebetulnya cukup memang ada lika-likunya Mbak.
0: Oh,
4: karena
0: apa
4: kan
0: itu?
4: Misalnya gini ya, 2016 itu mulai itu gitu. Tapi ketika sedang berkembang-berkembangnya 2018 gempa kan.
0: Iya benar
4: gitu.
0: Banget.
4: Akhirnya teman-teman saya itu ya kami semua, mungkin kita semua Mbak juga waktu itu ya pada akhirnya mungkin jadi relawan gitu. Kita korban tapi sekaligus relawan gitu. Lalu ketika setahun trauma itu sudah nggak ada gitu, teman-teman saya coba saya ajak kembali itu udah susah, mereka sudah punya aktivitas. Kemudian saya coba pancing 1-2 orang gitu, ada yang dapat gitu. Akhirnya saya ajak mereka, yuk bantu saya kita aktifkan lagi gitu, karena teman-teman saya yang sebelumnya sudah punya kegiatan sendiri gitu. Tapi Mbak, 2019 kita tahu di akhir itu COVID.
0: Yes. Agak deketan ya sama gempa gitu.
4: Akhirnya kami putar otak gimana caranya kita bisa menggiatkan program kami sembari juga menarik anggota-anggota baru gitu. Dan alhamdulillah 2021 status COVID itu sudah resmi dicabut gitu. Pelan-pelan kami mulai nata program-program baru gitu, akhirnya sampai sekarang itu alhamdulillah banget Mbak. Dulu itu saya sempat hampir saja menutup komunitas ini karena nggak ada pengunjung. Tapi kadang, tapi nanti saya bisa cerita hal-hal yang cukup mengharukan gitu. Nanti kita kasih waktu ke narasumber satunya.
0: Okay.
4: Intinya ada banyak cerita suka dukanya, Mbak. Dan 2-3 tahun terakhir ini alhamdulillah saya sudah tidak begitu berada di depan karena sudah banyak anggota yang inisiatifnya luar biasa banget. Ya, generasi-generasi yang sekarang itu sekarang sudah yang kita tahu ya, gadget memang banyak menarik perhatian banyak orang, tapi ternyata bisa kita padukan sebetulnya gitu. Karena literasi itu kan soal substansi.
0: Iya lagi.
4: Sementara HP, buku itu kan soal soal media saja gitu.
0: Okay, jadi seperti itu ya cerita dari Kak Dedi nih, teman Produa yang sudah 10 tahun membangun komunitas ini. Dan katanya ada suka dukanya ya, kalau gitu nanti kita tanya suka dukanya ya teman Produa. Okay, sekarang Kak Albab nih, gimana tuh Kak?
5: Ya, 11-12 ya, sebenarnya kan di komunitas literasi memang karena ini bentuknya komunitas ya, memang kita suka-suka gitu. Karena suka sesama, suka membaca. Dan itu memang tujuan apa ya, tujuan secara umumnya lah gitu kan. Jadi kita kumpulkan teman-teman yang suka baca gitu. Tapi untuk mencapai yang lebih besar, kita berusaha untuk membuat orang menyukai membaca. Ya itu memang beda level lagi gitu. Jadi kayak Bang Dedi tadi gitu. Jadi kita harus menikmati kegiatan itu gitu kan. Kalau enggak, nanti orang yang bersama kita gitu, enggak ketarik gitu ya. Jadi ketika kita kayak enjoy banget gitu kan baca buku, teman-teman juga akan penasaran gitu, kok bisa orang ini asik gitu,
4: terpengaruh dengan atmosfernya.
5: Jadi terpengaruh gitu kan, ikut-ikut vibe-nya gitu. Jadi ada teman-teman yang memang ya kayak ikut-ikutan mau coba-coba baca gitu. Awalnya ya cuma foto-foto foto-foto gitu. Tapi nanti lama-lama ya penasaran juga isinya. Oh, ini menarik dibaca gitu. Tapi ya memang memang untuk mengajak teman-teman membaca bersama itu memang agak berat gitu. Tapi secara umum ya, di Lombok ini kan seperti yang kita tahu kemarin gitu ya, minat baca di Lombok itu besar gitu, kedua tinggi dari NTT. Jadi sebenarnya tinggal mengajak untuk membaca buku gitu kan, sesimpel itu. Tapi masalahnya lebih besar karena buku itu mahal. Buku itu nggak ada gitu kan.
0: Okay.
5: Jadi memang memang balik lagi gitu ya, kita suka membaca. Dan untuk mengajak itu kita perlu menikmati dulu kegiatan kita dan bersama teman-teman yang memang berbeda bacaan itu. Kita harus kalau kita bahasanya mentolerir semua bacaan gitu. Karena beberapa orang ada
4: semua
5: yang
4: buku dirayakan.
5: Iya, kita visinya semua buku dirayakan gitu, jargonnya gitu lah. Jadi kita harap gitu kan, dengan kegiatan-kegiatan kita, semua teman-teman mulai membaca. Setidaknya mulai gitu. Nanti perlahan akan mencintai gitu.
4: Betul.
0: Oke, Tom Produa. Wow, pas banget udah ada yang nanya nih di WhatsApp kita. Tapi nanti aja kali ya, waktu di sesi akhir ya, Tom Produa. Soalnya aku masih agak kepo nih suka dukanya dari yang komunitas teman baca itu, apa boleh dilanjutin gak tuh?
4: Oke, ini pada masa COVID yang saya maksud Mbak ya. Jadi pada waktu itu bisa dibilang pengunjung itu hampir gak ada gitu. Dan pada waktu itu saya rasa bukan hiatus, artinya ya apa ya, ditutup aja kali ya gitu. Tapi Mbak ya, ada 1-2 orang, tapi saya ceritakan satu orangnya yang sekarang sudah jadi anggota kami dan kemarin sempat aktif. Dia selalu datang di malam hari, jam-jam 9 atau jam-jam 10. Kebayang nggak? Padahal itu kan waktu-waktu yang sebetulnya ya, maaf, maksudnya secara etika kayaknya bertamunya kayaknya kurang etis gitu ya. Tapi dia selalu datang dengan motornya gitu, dengan barang-barang bawaan gitu. Waktu itu saya nggak sempat kepo gitu, maksudnya dia kenapa selalu datang malam gitu, nggak sempat kepo gitu. Dia selalu datang malam, kemudian minjam buku gitu ya. Nanti beberapa seminggu kemudian dia datang lagi mengembalikan di malam hari juga gitu.
0: Di sama jam 9 juga.
4: Nah, terus mungkin ada sekitar kurang lebih hampir setahun lah proses meminjam seperti itu dia lakukan. Nanti kami ada program magang, perekrutan anggota. Ternyata dia daftar di situ. Di situlah kemudian aku nanya-nanya, kenapa sih Bang waktu dulu itu sering datang malam-malam? Pada waktu itu, gitu, saya kehilangan pekerjaan dan pada akhirnya harus menjadi penjaga toko. Dan penjaga toko kan kita tahu ya gitu, malam hari cuma itu ada kesempatannya. Yang mengharukan lagi, orang ini laki-laki. Dia adalah kepala rumah tangga. Dia punya anak, punya istri gitu. Itu dan ya tahulah ya maksudnya uangnya habis untuk listrik, susu dan
5: sebagainya.
4: Sehingga dia merasa bahwa sangat terbantu dengan perpustakaan kami gitu. Dia bisa meminjam bukunya, kadang buku-buku tebal yang dia pinjam gitu. Jadi itu yang membuat saya terharu ya gitu, terharu bahwa wah gitu. Jadi teman baca ini akan, saya akan sangat menyesal sekali seandainya saya tutup pada waktu itu. Jadi kan ini bukan cuma 1-2 orang, bukan soal kuantitas tapi soal kualitas kan ya, gitu. Satu manusia gitu ya yang suka membaca tapi tidak punya cukup dana untuk beli buku gitu. Dan ada perpustakaan kami tempat dia minjam buku.
5: Wah,
4: dan
5: banget itu.
4: Iya, betul. Itu
5: mengharukan
4: banget. Sampai tapi kan Abang kerja dari pagi sampai malam, saya bilang. Terus waktu membacanya kapan? Ya di subuh hari.
0: Sebelum dia pergi kerja.
4: Itu hampir saya menangis pada waktu itu gitu. Okay. Jadi saya, akhirnya sejak saya mendengar cerita itu, akhirnya saya berkomitmen mengukuhkan diri sepanjang saya masih punya kemampuan, teman baca tidak boleh tutup perpustakaannya.
5: Ya, biasa, jadi sekali. Perpustakaannya tuh 24 jam ya.
4: Iya.
0: Oh, 24 jam. Iya. Jam.
5: Jadi
0: oh,
5: bisa
0: wow.
5: langsung datang gitu.
0: Ntar pulang siaran jam 12 bisa nih kita mampir ke sana gitu.
4: Ya, kata Alijo.
0: Oke deh Tom Pro 2, dan mungkin nanti kita bakal ngobrol lagi ya. Kita break dulu Tom Pro 2 dan nanti kita udah ada di sesi akhir. So buat kamu yang mau tanya-tanya langsung aja ya drop pertanyaan kamu di sini.

0: Oke, Tom Pro 2 balik lagi bareng Nadia. Dan ini sebenarnya sayang banget Tom Pro 2 ini masih seru banget yang bakal kita bahas. Tapi ini udah jam segini nih, jadi mungkin kita cepet-cepetin aja ya Tom Pro 2 gitu. Nah, tapi aku pengen tanya sih buat Kak Dedi dan juga buat Kak Al nih ya. Mungkin untuk kedepannya komunitas teman baca dan juga Lombok Book Party itu apa sih harapan dari Kak Dedi dan juga Kak Al untuk komunitas kalian kedepannya itu kayak gimana? Atau mimpi dari komunitas kalian tuh kedepannya tuh kayak gimana gitu?
1: Oke, okay, Al dulu. Tadi aku udah mulai.
2: Mm-hmm. Oke, jadi kalau di Lombok Book Party kita harap teman-teman ini memang kita punya teman-teman yang memang makin banyak gitu. Mm. Jadi pembaca buku kita semakin banyak, nggak hanya minat gitu, tapi tentu benar-benar suka baca buku gitu. Jadi singkatnya, secara singkat itu ya, kalau harapan secara umumnya. Mm-mm. Tapi untuk di komunitas, kita harap ini menjadi sebuah ruang teman-teman pembaca untuk sama-sama punya ruang diskusi gitu. Mm-mm. Jadi gak hanya diskusi, nanti mungkin ada hal-hal dari diskusi itu yang bisa kita lakukan menjadi suatu program lain yang lebih bermanfaat tentunya kan. Kayak tadi ada English Book Party, ada kemudian kita buat program perpustakaan gitu. Jadi tentunya ada ruang untuk pembaca buku, karena stigma dan statement pembacaan buku itu sampai saat ini masih buruk gitu. Kayak tadi, ngapain petani baca buku gitu, ngapain kamu sok-sok sekali, kamu sok pintar sekali baca buku.
0: Iya
2: gitu,
0: loh, bahkan kayak masih loh gitu, ada kan, yang kayak ada kepikiran kayak ih sok nih, maksudnya kayak bawa buku ke tempat umum tuh masih ada loh kayak gitu.
2: Bener, jadi kayak setidaknya ruang ini punya ruang yang nyaman jadi untuk teman-teman pembaca buku gitu. Jadi kemudian juga nanti akhirnya menarik para pembaca-pembaca baru gitu yang juga menyukai buku baru. Gak hanya nanti kita ketemu teman yang hanya baca filsafat, buku-buku berat gitu kan. Gak hanya pembaca novel, banyak genre gitu. Dengan banyak genre itu kita bisa berdiskusi senang-senang gitu kan. Bercerita, ini seru ceritanya tentang gini. Dan mungkin dari cerita-cerita dari buku-buku bisa melahirkan solusi-solusi gitu kan nanti di diskusi-diskusi itu gitu. Itu sih dari Lombok Book Party gitu.
0: Oke, luar biasa banget ya Tom Pro 2. Kalau dari teman baca nih gimana?
1: Ya, jadi kan sekarang itu kita untuk untuk dunia literasi ini kan tantangannya besar banget ya. Kaitannya soal buku misalnya, kita kan generasi sekarang kan udah kadung sangat akrab gitu ya dengan notifikasi yang ini. Sementara membaca buku itu perlu perhatian yang tunggal. Maksudnya kayak ya udah, kalau kamu baca buku nggak boleh.
0: Iya, takutnya entar ke-distract sama yang lain nih gitu.
1: Nah, itu tantangannya. Kemudian yang kedua juga tantangannya seperti yang dibilang Albab tadi, buku kan sekarang lagi mahal-mahal gitu ya gitu. Nggak turun-turun ya, walaupun sekarang ada berita sedikit membahagiakan ya, yang pajak penulis itu udah turun gitu. Benar, ya, yang dulu di
2: benar.
1: Marah-marah si Tirugi itu kan.
2: Iya.
1: Tapi tetap saja, jadi karena menimbang begitu banyaknya tantangan, sehingga teman baca itu harapannya sederhana aja sih Mbak, dia bisa sustain, dia bisa berkelanjutan. Artinya tetap ada orang yang akan suka dengan buku. Kemudian tetap ada orang yang tetap ada anggota yang melahirkan inisiatif-inisiatif baru. Inisiatif maksudnya itu kayak gimana sih caranya di tengah kondisi sekarang gitu, yang kita mudah sekali ke distract, selalu ada inovasi-inovasi gitu yang lebih ramah Gen Z, lebih ramah segala macam. Bahkan sekarang itu kan kami tengah mengupayakan gimana sih caranya yang memadukan antara buku fisik dengan dunia digital itu, yang walaupun itu pada banyak hal sebetulnya nampak seperti saling bertentangan. Jadi kembali lagi ke pertanyaannya Mbak gitu, bahwa harapan kami sangat sederhana, ini bisa sustain saja, anggota itu tetap mempertahankan kesenangannya dalam membaca. Menurut setidaknya menurut saya itu udah cukup sih sebetulnya.
2: Benar-benar. Gitu. Ada yang tetap berlanjut.
1: Ya, itu pun udah berat banget ya rasa-rasanya.
0: Oh gitu. Yeah. Oke. Okay. Nah tapi nih, misalnya kalau ada Tom Pro 2 yang pengen kayak mulai baca, menurut Kak Dedi dan juga Kak Al itu, apa sih yang harus kita mulai? Dari mana harus mulai pengen baca itu kayak gimana? Mungkin mulai ada niat aja dulu. Kayak gitu gimana tuh caranya?
1: Ya kalau aku sih sebetulnya apa ya, demokratis aja maksudnya. Mulailah dari hal yang seperti Mbak misalnya tadi kan waktu kita istirahat nyari ini dengar lagu tadi kan Mbaknya bilang bahwa beli buku karena suka sampulnya. It's okay
0: Oh gitu, sesimpel itu ya.
1: Benar-benar. Karena gini Mbak, sekarang ini dalam dunia perbukuan sekarang apa ya, antara penulis dengan ilustrator itu udah mulai ini berkolaborasi. Jadi mereka juga memperhatikan sampul. Kalau kita kemudian membeli buku karena sampul, sangat oke banget.
2: Benar-benar.
1: Kayak gitu, karena itu juga kita menghargai gitu. Karena sampul itu juga menceritakan banyak hal. Mulailah dari situ. Nanti ya yang kedua juga barangkali ya kamu cari tema yang kamu suka. Kayak gitu, yang ya yang kamu anggap, misalnya kamu suka dengan tema tertentu tapi tema itu kayak sedang di apa ya, diremehkan sama banyak orang, nggak apa-apa, baca aja gitu. Gitu, baca aja, apa komik boleh. Bener-bener. Gitu kan, komik boleh. Kemudian di tempat saya tuh semua genre apa, hampir semua ya,
2: genre
1: buku anak ada. Karena saya sama istri juga apa ya, pernah bikin cerita anak, kadang kami ikut lomba juga untuk sayembara buku anak misalnya. Jadi kami juga ada gitu. Jadi menurutku baca buku yang kamu suka. Entah itu karena sampulnya, entah karena quote-quotenya, apapun. Temukan dia, kalau kata Najwa ya. Temukan satu buku yang bisa membuatmu jatuh cinta. Sesimpel itu sih Mbak, karena aku juga begitu dulu.
0: Oke, jadi seperti itu ya Tong Pro 2. Jadi buat kamu yang ngerasa bingung nih, gimana sih mulai suka baca buku, coba deh kamu cari aja dulu genre yang kamu suka itu tentang apa, kayak gitu. Bahkan sesimpel kayak sampulnya lucu aja itu bisa mulai ya Tong Pro 2. Oke, dan itu dari Kak Dedi ya tadi. Kalau dari Kak Al tuh gimana tuh?
2: Oke, kalau dari saya sebenarnya sama sih. Jadi cari apa yang kita suka dulu gitu. Misal saya jujur sendiri, saya suka nonton anime gitu. Tapi anime itu ceritanya terlalu lambat gitu kadang. Jadi udah season berapa tapi belum tamat.
0: Kayak One Piece.
2: Iya, One Piece.
0: Udah beribu-ribu aku baru nonton yang episode 1 by the way. Tapi kayak udah angkat tangan deh
2: tangan
0: gitu.
2: Ya. Yeah. Jadi butuh memang keistiqomahan menjadi ibu. Tapi saya jujur gitu kan. Jadi akhir-akhir ini kayak bosan banget gitu nonton itu kan terlalu lama gitu. Untuk satu episode 24 menit. Nah, di beberapa anime itu ada yang memang dia punya latar belakangnya dari novel gitu. Kayak Solo Leveling.
0: Oh ya. Nah, by the way aku punya botolnya dari Point Coffee.
2: Iya. Kemarin tuh buru itu.
0: Aku baru tahu ternyata oh ini anime nih ternyata saya ada di filmin gitu ya. Aku baru tahu.
2: Jadi saya mulai gitu kan. Bosan di film ditonton, akhirnya saya coba baca bukunya, ternyata feelingnya lebih oke gitu karena kita membayangkan sesuai ini, sesuai imajinasi kita, tidak sesuai apa namanya gambar-gambar yang di anime gitu. Itu lebih seru gitu. Jadi menurut saya ya mulai dari yang saya suka gitu, dari teman-teman suka apa gitu, bahkan kayak tadi komik, bahkan saya jujur dari Bobo dulu.
0: Bobo, ya aku juga lagi.
2: Bobo lama-lama kan kayak kita kan ngebaca juga gitu Bobo. Bobo kemudian nanti apa yang ada di samping saya baca gitu kan. Bahkan jujur ya sekarang ini ada 5 buku yang saya baca tapi nggak belum selesai gitu. Jadi ini aja, ini baru saya lanjutin lagi gitu. Jadi buku itu nggak harus selesai. Tapi harus dibaca. Tentunya gitu. Iya. Jadi nggak apa-apa sebanyak apapun teman-teman beli. Yang penting pertama ya baca gitu. Jadi mungkin baca belakangnya gitu kan. Atau intinya sebuah apa namanya ya, sebuah hal besar gitu. Ketika buku itu tetap kita baca daripada kita beli udah baca ya udah gitu kan. Jadi pertama ya cari apa yang disuka gitu. Kalau suka fiksi, baca novel gitu. Atau bahkan suka filsafat tapi nggak suka baca materinya, baca novel filsafat ada
1: dunia
2: gitu
1: Shopee
2: kan. Iya, dunia Shopee gitu kan.
1: Bukan Shopee yang keranjang.
0: bukan keranjang kuning.
2: Benar. Jadi sekarang teman-teman itu bahkan buku-buku itu novel tuh udah di ada yang bahas politik tapi segi-segi romance. Coba lihat teman-teman yang nulis di Wattpad gitu kan. Saking apa bahasanya halu lah gitu kan. Sampai dibuatin akun Instagram setiap karakter di Wattpad.
0: Iya lagi kan? Bener ada.
2: Jadi kayak sekreatif itu untuk teman-teman mulai membaca gitu.
1: Betul.
2: Baca apapun itu yang teman-teman suka. Yang penting apa? Membaca gitu.
1: Aku nambah sedikit aja, Mbak. Maksudnya kalau misalnya nanti teman-teman yang mendengar ini kemudian baru mulai membaca, ada temanya yang disukai, terus mulai membaca dan bingung, enggak apa-apa. Ada anggota kami yang sempat curhat bahwa ternyata buku itu enggak saat itu juga kita pahami. Dia butuh ketemu dengan realitas lain, dengan bacaan lain, baru nanti terpanggil dia memorinya. Oh ya. Ini yang dimaksud gitu.
2: Ketarik gitu.
1: Jadi gak apa-apa. Jadi kadang kata-kata itu memang apa ya, kadang membingungkan kita. Mungkin karena kitanya sendiri belum sampai kesana,
2: belum ketemu saat itu.
0: Oke. Kalau gitu aku juga mau cerita deh. Aku ada satu buku yang bagi aku menarik banget. Judulnya The Things You Can See Only When You Slow Down.
2: Oh iya, Haimin gitu ya.
0: Jujur aku awal tuh agak suka karena covernya lagi by the way, dan dalamnya bagus banget asli, kayak aduh pokoknya bagus banget deh tulisan-tulisannya, warna-warnanya aku suka banget gitu kan. Tapi emang awalnya aku bingung banget sama ini buku, maksudnya kayak agak berat, antara yang pertama aku kira karena dia terjemahan kali ya, jadi kayak nggak masuk ke otak aku yang pertama. Terus kayak apa emang aku tidak cocok yang baca buku seperti ini, cocok mungkin kayak cerita-cerita yang novel-novel kayak gitu kan, yang ringan-ringan banget gitu lah. Tapi aku lupa sih by the way quotes-nya apa. Jadi di tahun lalu aku tuh pernah ngerasa suntuk banget siaran gitu ya, tahun Pro 2, walaupun kelihatannya enak banget ya kayak gini, tapi kayak ada suntuknya waktu itu. Terus kayak mungkin apa ya, di aku lupa quotes-nya apa gitu di buku itu, tapi nggak tahu kenapa semenjak aku baca buku itu aku kayak jadi apa ya, semangat lagi gitu loh.
1: Tuh kan?
0: Iya, kayak oh ternyata sebenarnya kita tuh nggak perlu yang gimana-gimana. Yeah, maksudnya kayak ya udah pelan-pelan aja gitu kan, inti dari buku itu mungkin kayak gitu ya. Kita disuruh untuk aja slow aja, maksudnya jangan terlalu ngikutin dunia yang cepet banget keputernya. Betul. Kayak gitu kan. Jadi kayak oh my god, nih buku bagus banget ternyata. Tapi kayak besok deh mungkin, atau someday Tom Prado, aku bakal baca ulang deh buku itu. Karena masih ada part yang aku lupa dan kayak masih gak nyampe sebenarnya di otak aku. Kayak gitu sih.
2: Itu sih bagusnya. Jadi kita kayak wah, ada momen saat itu yang membuat kita ingat tentang buku itu, kayak jadi pasti pengen baca lagi gitu.
1: Satu lagi, Mbak.
0: Apa itu?
1: Kalau akan sangat terbantu misalnya kalau misalnya kita berkomunitas, atau kalau kalau enggak nyari 1-2 teman yang suka baca juga. Itu akan membantu kita. Misalnya tiba-tiba kita pusing misalnya dengan satu quote gitu, kita bisa berbagi. Barangkali teman kita bisa membantu kita, oh maksudnya gini.
2: Iya, benar.
1: Itu menyenangkan loh. Walaupun kadang membaca buku sendiri juga menyenangkan ya. Tapi ada untungnya juga, ada menyenangkan, yang menyenangkannya berbeda dengan menyenangkan ketika kita membaca sendiri.
0: Oke. Waduh, Song Pro 2 ini seru banget asli pembahasannya. Tapi sayang banget ini karena udah melewati pukul 10 ya, Song Pro 2 waktu Indonesia Tengah, yang ada kebersamaan kita di Jaga Malam edisi komunitas kali ini, Song Pro 2 udah hampir selesai. Dan mungkin untuk di akhir katanya ya, Song Pro 2 gitu ya, gimana sih cara gabungnya? Kayak yang tadi Kak Deddy bilang gitu, lebih baik mungkin ada baiknya untuk gabung komunitas ya, untuk memudahkan juga barangkali ada yang kayak aku yang masih kayak gimana nih pahamin ini buku kayak gitu ya. Nah, gimana sih cara gabung ke teman baca, komunitas teman baca, atau enggak ke Lombok Book Party itu, di mana kita bisa cari informasinya?
2: Oke, kalau dari kita untuk gabung kegiatan itu bisa langsung datang. Jadi bisa di follow Instagram LBK Book Party atau ikut WA grupnya. WA grup Bookmatch itu ada di bio Instagramnya, jadi teman-teman bisa datang langsung ke lokasinya, nggak perlu daftar, langsung datang, ikut dah tuh nimbrung tuh baca buku nanti ikut diskusi gitu. Jadi sesimpel itu. Kalau misalnya teman-teman ingin bergabung ke komunitas kita, kalau dari kita itu sih.
0: Okay. Kalau dari komunitas teman kalo baca,
1: kalau dari teman baca ya, dulu-dulu itu sebetulnya nggak pernah ada misalnya yang saklek banget bahwa untuk menjadi anggota harus gini-gini. Dalam artian bahwa dulu kayak nampaknya nggak pernah nggak begitu memusingkan kamu anggota apa nggak, yang penting ayo berkegiatan bareng-bareng. Tapi sekarang sudah ada sedikit tuntutan untuk memastikan bahwa kamu adalah anggota. Nah sekarang basisnya itu keaktifan sebetulnya. Jadi misalnya kalau kamu mau jadi anggota, artinya kamu harus memilih salah satu program yang tadi aku jelasin, Mbak. Misalnya kamu mau ke podcast, mau ke medianya, mau ke bincang bukunya, mau ke lapaknya, ayo kamu harus pilih gitu. Nah nanti kalau kamu sudah mulai aktif di situ, nanti kamu akan kami masukkan ke tim inti di grup Facebook, grup WA.
0: Oke, grup WA ya, berarti.
1: Sesederhana itu sih sebetulnya. Nah, jadi lebih keaktifan aja gitu di program.
0: Okay, tahun peradua kalau gitu, tapi ada itunya nggak, Instagram dan sebagainya?
1: Itu ya. Kalau di kami ada komunitas underline teman baca, teman bacanya itu disambung ya, tanpa spasi. Komunitas underline teman baca. Di sana nanti akan kelihatan kok yang menjadi kegiatan-kegiatan kami, rutin kami setiap pekan ada di sana.
0: Oke, informasi lebih lanjutnya udah ada di sana, detail betul, ya berarti Tom Pro 2. Oke, buat kamu Tom Pro 2 yang pengen join komunitas, langsung aja kepoin dan catat aja ya yang tadi udah dibilang Kak Albab dan juga Kak Dedi. Kalau gitu Kak Dedi, Kak Albab, terima kasih banyak
1: sudah hadir
0: di studio kita pada malam hari ini yang dingin sekali ini ya. Terima kasih dan semoga sehat-sehat terus ke depannya dan semoga kita juga bertemu di lain waktu ya. Dan Tom Pro 2 setelah ini juga masih bakal ada jaga malam dan Nadia pun bakal masih menemani kamu. So stay tune terus ya di 104.2 FM Pro 2 RRI Mataram, teman terbaik kamu. Kalau gitu Nadia pamit.
2: Terima kasih.
1: Terima kasih.

0: aku dong ngerjain PR Bahasa Indonesia nih kak.
1: Aduh, kakak lagi sibuk nih.
0: Bentar aja kak, dikit aja nih. Ada kata yang aku gak ngerti.
1: Mana nih?
0: Ini nih kak, halaman 15 poin kelima. Jelaskan apa arti perundungan. Perundungan itu apa sih kak?
1: Oh itu, jadi perundungan itu memang cukup fenomenal di Indonesia. Tapi yang lebih keren istilahnya itu adalah bullying.
0: Oh bullying, misalnya kayak gimana sih kak?
1: Nah misalnya nih, kalau kamu sering nonton film Doraemon, melihat adegannya di mana si Giant ini itu suka memaksa si Nobita. Kalau Nobitanya tidak mau nurutin si Giant, biasanya si Giant itu menggunakan kekerasan untuk membuat si Nobitanya terpaksa menurutinya.
0: Suarakan dan ambil tindakan, bergabung untuk melawan bullying. Efek bullying itu besar banget. Bagi korban akan berdampak seperti sering bolos sekolah, mudah emosi atau labil, sering terlihat ada luka atau memar, atau yang lebih parah, bunuh diri. Bagi pelaku, tentu aja bisa diberi hukum pidana, akan mendapat sanksi juga, dan sanksinya pun bertahap dari orang tua, pihak sekolah, pihak berwajib, atau di persidangan yang bisa akhirnya dipenjara.
2: Ini tidak akan pernah berakhir, kecuali kita hentikan bullying untuk masa depan.
3: Semua ini bisa terjadi dimanapun, oleh siapapun, dan kapanpun.
4: Termasuk untuk yang sok jagoan, yang katanya sih tukang bully.
5: Pesan ini disampaikan oleh Pro 2 RRI Mataram.

Oke, Tom Pro 2 bareng Nadia lagi nih, masih di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam ya, karena kepotong sih waktu kita sebenarnya di Jaga Malam hari ini ya, Tom Pro 2. Tapi gak apa-apa deh, masih ada kurang lebih beberapa menit lagi Tom Pro 2. Ini masih jam 22 lebih 25 nih, jadi masih kurang lebih 30 menitan ya Tom Pro 2 sampai jam 11 nantinya di Jaga Malam. Kalau tadi kita udah ngobrolin seputar buku ya sama narasumber kita tadi, itu keren banget Tom Pro 2. Jujur aku enjoy banget malam hari ini. Padahal tadi tuh ya aku tuh kayak ngantuk banget, asli real aku ngantuk banget. Tapi setelah ada narasumbernya dan pembahasannya seru banget gitu loh Tom Pro 2, jadi aku kayak real langsung melek lagi, kayak ih ada tenaga nih untuk ngobrol lagi Tom Pro 2. Dan kayaknya aku malam hari ini pengen ngobrolin seputar support system nih. Kadang kita itu apa ya, pernah gak sih ngerasa kayak support system tuh seberarti itu Tom Pro 2? Yes, aku pernah ngerasain itu. Dan dari situ aku kayak mikir kayak semua orang tuh harus punya support system. Gak harus-harus banget sih, tapi aku yakin pasti setiap dari kita itu punya support system. Bahkan mungkin dari orang yang mungkin kita gak lihat banget nih jadi support system kita, padahal itu tuh ya support system gitu loh, bagi tubuh kita, bagi diri kita juga nih Tom Pro 2. Yuk kita obrolin ini Tom Pro 2, tapi kita moving on dulu ya ke beberapa single yang ada di playlist kita. Setelah itu baru nanti kita ngobrolin seputar support systemnya.

0: tumben lari pagi.
1: Iya nih, kemarin liat instastory kamu tiap subuh udah di track. Jadi kepikiran nyoba juga.
0: Wah, racun sehat dong. Gimana rasanya?
1: Aduh, agak capek sih, tapi nagih. Apalagi abis lari, kepala rasanya plong gitu.
0: Eh, abis ini ikut aku ke gym yuk. Kita lanjut latihan otot.
1: Ah, mau nyoba.
2: Eh, kalian nge-gym di sini juga?
0: Iya, aku ajak Tiara bareng biar semangat. Tadi kita habis lari, sekarang ganti otot.
1: Tunggu dulu. Kok kamu nge-gym?
2: Jujur ya, gara-gara lihat story sama fit kalian olahraga, jadi FOMO deh.
0: Gak apa-apa kok, FOMO asal sehat mah boleh banget. Eh, tapi ada lagi loh yang perlu kita coba.
1: Hah? Apaan?
0: Naik bukit, view-nya indah banget. Dijamin lah perjalanan bakalan terbayar pas kita nyampe puncaknya.
3: Hayu, siapa takut?
0: FOMO itu gak selalu buruk. Kalau ikut-ikutan demi hidup lebih sehat, kenapa enggak? Asal gak maksa, gak ganggu orang, dan tetap sadar tujuan. FOMO sehat, let's go!

Oke, Tong Pro 2, balik lagi bareng Nadia. Dan kayak yang tadi kita bilang, aku bilang sih Tong Pro 2, aku bakal bahas seputar support system. Kalau tadi ya di live TikTok aku ada tuh dari Kak Hilda, yang dia tuh bilang katanya support systemnya dia tuh orang tua, terus juga pasangan, pacar katanya. Kayak keren banget sih buat kamu yang ada pasangannya dan bisa menjadi support system. Keren, hebat. Karena kalau di aku rasanya itu menjadi penghalang. Enggak dong. Bercanda ya Tong Pro 2, enggak. Dan ngomongin tentang support system nih, bahkan ya kita tuh sering enggak sih ngerasa kalau support system tuh kan biasanya top of mind tuh pasti orang tua, saudara gitu kan, sahabat dan lain sebagainya. Tapi ada loh Tong Pro 2, support system yang mungkin kita kayak enggak lihat gitu loh, tapi dia juga termasuk support system kita nih. Aku dulu deh ya Tong Pro 2. Nah, kalau aku support system aku selain orang tua, kakak dan teman-teman sahabat ya Tong Pro 2, aku ada satu orang yang gak tahu kenapa malam ini setelah dengar Scott Street tadi Tong Pro 2, aku kayak jadi kangen gitu loh sama dia gitu loh. Siapakah dia? Dia adalah Biani. Bi Ani itu siapa? Jadi Bi Ani itu adalah mbak aku di rumah yang dulu ya, tapi dulu dan sekarang udah enggak sih. Kayak gitu. Jadi istilahnya Bi Ani itu udah ada sejak aku kecil banget gitu loh Tong Pro 2. Dan aku emang apa ya, istilahnya bisa dibilang besar bareng Bi Ani gitu loh. Dari aku kecil, terus TK, SD, gak tau ya SMP ada gak ya, aku lupa. Kayaknya ada deh. Pokoknya kayak gitu deh Tong Pro 2. Walaupun Bi Ani sempat kayak berhenti ya, kayak berhenti abis itu datang lagi gitu kan, di rumah lagi. Berhentinya ya itu karena nikah, terus waktu hamil berhenti, terus waktu punya anak masih lagi ada datang gitu kan di rumah nih Tong Pro 2. Kayak gitu. Jadi kayak apa ya, Bi Ani tuh udah aku anggap kayak keluarga aku sendiri gitu loh. Enggak yang anggap mbak banget, enggak. Aku udah nganggap Bi Ani tuh keluarga aku sendiri gitu loh Tong Pro 2. Nah, yang kenapa sih aku bilang Bi Ani tuh termasuk support system aku? Karena kayak apa ya, ada satu momen yang aku ngerasa ternyata dia tuh ngedukung aku banget loh Tong Pro 2. Jadi biasalah ya Tong Pro 2, baladanya anak bungsu itu pasti dibanding-bandingkan dengan saudaranya, dengan kakak-kakaknya. Iya gak sih Tong Pro 2 gitu kan? Nah terus nih Tong Pro 2, kayak Bi Ani tuh tipe orang yang sebenarnya iya dia tuh ngebandingin, tapi yang gak ngebandingin banget. Ngerti gak sih maksudnya? Soalnya kadang ada nih konteks orang yang ngebandingin kita itu kayak real mau ngebandingin sama orang yang mau ngebandingin, tapi kayak masih apa ya, ada unsur supportnya gitu loh. Nah itu yang aku rasain dari Bi Ani gitu Tong Pro 2. Jadi Bi Ani tuh kayak ya dia ngebandingin aku sih sama kakak-kakak aku gitu kan, tapi di sisi lain dia tuh kayak nyemangatin aku juga biar bisa lebih dari kakak aku gitu. Dan ya mungkin itu salah satu orang yang gak aku sadar ya, itu bisa menjadi support system aku gitu. Yang mana mungkin ya kita ngelihatnya support system tuh ya orang tua, terus juga saudara dan lain sebagainya. Bahkan ya sahabat kita, orang asing yang dekat sama kita, yaitu sahabat kita ya Tong Pro 2, itu juga kita anggap support system. Tapi coba deh kamu lihat, mungkin orang-orang terdekat kamu yang ada di rumah gitu kan ya, itu juga bisa loh jadi support system kamu. So siapa nih sejauh ini Tong Pro 2 support system kamu?

Okay, Tom Pro 2, gak kerasa banget ya kita harus mengeluarkan kata-kata keramat lagi, yaitu ya udah jam segini nih Tom Pro 2, gak kerasa nih ya Tom Pro 2, kayak udah dipukul 22 lebih 58 aja nih teman Pro 2 yang ada kebersamaan kita di Jaga Malam hari ini udah hampir selesai. So thank you ya teman Pro 2 buat kamu yang udah join dari tadi, dari jam 9, dari ada narsum kita, terus banyak deh kita obrolin ya teman Pro 2, thank you banget. Dan ya ini saatnya kita dadah bye-bye karena setelah ini bakal ada jazz music yang bakal menemani kamu. Dan just info aja nih Tom Pro 2, besok aku bakal tidak bersiaran beberapa hari. Dadah. Karena aku akan pergi. Yeay, doakan aku ya Tom Pro 2, semoga aku sampai di tempat tujuan dengan selamat. Oke, kita ketemu lagi di hari apa ya? Jujur aku enggak tahu sih Tom Pro 2 hari apa, aku lupa. Jadi ya udah deh Tom Pro 2, kalau gitu Nadia pamit ya Tom Pro 2. Dadah, bye.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI. Atas nama keluarga besar Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan 1447 Hijriah. Bulan Ramadan merupakan momentum untuk memperkuat nilai keimanan, integritas, dan kepedulian sosial. Sejalan dengan visi LPP RRI sebagai media publik yang terpercaya, relevan, berdampak, dan menjadi inspirasi bagi masyarakat, kami berkomitmen untuk terus menghadirkan siaran yang mencerdaskan, menyejukkan, serta memperkuat persatuan dan nilai-nilai kebangsaan. Melalui semangat Ramadan, LPP RRI akan terus menjalankan perannya sebagai ruang informasi yang akurat, berimbang, dan menjadi sarana edukasi publik serta sumber inspirasi yang menumbuhkan optimisme dan harapan bagi bangsa Indonesia. Semoga ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan Ramadan ini membawa keberkahan, kedamaian, serta semangat baru dalam pengabdian kepada masyarakat dan negeri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Yeah.

0: jadi pergi gak nih?
1: Jadi dong, tunggu ya, aku siap-siap dulu.
2: Siap-siap. Dia kira kita mau traveling kemana gitu. Ih, dasar, ribet banget tuh orang.
1: Oke, aku udah siap nih. Yuk, cus.
0: Buset dah, berat banget tas kamu, Mel. Tunggu, coba aku cek dulu. Apa aja sih isinya? Botol minum, tempat makan, tisu. Waduh, masker setengah lusin. Ini apa lagi nih satu? Hand sanitizer. Astaga, Meli. Nggak sekalian aja gitu isi rumah kamu masukin ke dalam sini.
1: Emang masalah ya? Ini kan cara aku untuk menjaga kesehatan aku. Aku takut kena virus loh. Kalau kita sakit, emang ada yang peduli? Enggak kan?
0: Oh, gitu ya. Jadi

Kawan Pro 2, dengan terdengarnya musik ini, maka seluruh kerabat kerja Pro 2 pamit dari ruang dengar teman Pro 2. Esok pagi kita bersua kembali merajut tali pertemanan di antara kita melalui FM 104,2 MHz. Selani Nadia mewakili seluruh kerabat kerja Pro 2 RRI Mataram mengucapkan terima kasih. Selamat malam, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Inilah Radio Republik Indonesia Mataram, radio publik milik bangsa Program 2, dipancar luaskan melalui frekuensi FM 104,2 MHz. Mengudara dari pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah, edisi hari ini, Rabu 3 Juni 2026. Dari kawasan Langkau 83 Ampanan, saya Gloria Fernanda bersama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata, jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, maka janganlah kalian memasukinya. Tapi jika terjadi wabah di tempat kamu berada, maka jangan tinggalkan tempat itu. Hadis riwayat Bukhari.

صدق الله.

0: Kisah Nabi Nuh alaihissalam dan Bahtera Raksasa. Setelah Nabi Adam wafat, yang bertugas menjadi khalifah di bumi ini adalah anak cucunya. Sebagian dari mereka memegang teguh ajaran Nabi Adam, namun sebagian lagi mulai melupakannya. Iblis berhasil menanamkan sifat-sifat buruk kepada mereka.
1: Sudah waktunya untuk beribadah. Engkau tidak pulang?
2: Tidak, pekerjaanku masih banyak.
0: Di antara mereka yang mulai menjauh dari ajaran yang benar, masih ada orang-orang yang beriman teguh. Mereka adalah Wat, Sua, Yahud, Yauk, dan Nasr. Lima orang yang terkenal soleh dan menjadi imam yang diikuti oleh banyak orang.
3: Kalian harus mengingat pesanku ini. Jangan pernah meninggalkan ajaran Nabi Adam.
0: Pesan salah satu imam tersebut. Satu persatu dari lima imam soleh tersebut meninggal dunia, membuat para pengikutnya merasakan kesedihan yang luar biasa.
4: Siapa lagi yang akan membimbing dan mengingatkan jika kami berbuat dosa?
0: Ratap orang-orang. Iblis memanfaatkan kesempatan ini untuk menggoda mereka.
5: Engkau memiliki keterampilan memahat. Mengapa engkau tidak membuat patung untuk mengenang mereka?
0: Mereka pun terjebak dalam rencana iblis. Para ahli pemahat mulai membuat patung yang mirip dengan lima imam soleh tersebut.
4: Ajaran Nabi melarangku membuat benda sesembahan. Apakah tindakanku ini benar?
5: Tidak apa. Patung ini bukan untuk disembah.
0: Sekali lagi, iblis berhasil menghasut manusia untuk berbuat dosa. Setelah selesai membuat patung-patung itu, mereka mulai berkumpul di satu tempat.
6: Ingatlah, wahai saudaraku, mereka adalah lima imam yang telah membimbing kita. Janganlah kalian melupakan siapa mereka.
4: Kita membuatnya bukan untuk disembah. Jadi, ini tidak termasuk perbuatan dosa.
0: Begitulah, sedikit demi sedikit, manusia mulai membenarkan tindakan mereka. Waktu terus berlalu, patung lima imam soleh ini mulai tersebar ke berbagai daerah. Dari ayah, diturunkan ke anak-anak mereka, dan kemudian diturunkan kepada cucu mereka. Semakin lama, cerita tentang lima orang soleh ini mulai berubah, hingga akhirnya mereka mulai menganggap lima patung tersebut sebagai Tuhan. Di tengah-tengah kaum yang menyembah berhala tersebut, Allah mengutus seorang nabi dan rasul. Beliau adalah Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh adalah orang yang cerdas dan kuat imannya. Dalam setiap tindakan, Nabi Nuh selalu bersyukur. Ketika ia bangun atau hendak tidur, ketika makan dan minum, atau mengenakan pakaian dan segala kegiatan lainnya. Tugas Nabi Nuh adalah mengajak kembali umatnya untuk beriman kepada Allah. Nabi Nuh berkata bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Sungguh hanya Allah lah yang menciptakan dan memberikan rizki kepada manusia. Dan selama ini, iblislah yang telah menghasut nenek moyang mereka, membuat mereka menyembah patung berhala yang hanyalah sebuah benda mati. Sebagian orang tersadar dan mengakui bahwa yang dikatakan Nabi Nuh benar.
1: Engkau benar, patung-patung ini hanyalah benda buatan manusia.
0: Namun, sebagian besar lainnya justru menentang.
7: Bagaimana bisa aku percaya kepadamu jika istri dan anak-anakmu sendiri tidak mempercayaimu?
0: Pada saat itu, Nabi Nuh sudah menikah dan memiliki empat anak laki-laki. Sayangnya, istri dan anak-anak Nabi Nuh ini tidak mau meninggalkan ajaran sesat itu. Mereka menolak beriman kepada Allah dan terus menyembah patung berhala.
8: Jangan hiraukan apa yang dikatakan ayahmu. Nenek moyang kita adalah kaum yang saleh. Merekalah Tuhan yang harus kita sembah.
0: Meskipun ditentang banyak orang, Nabi Nuh tetap berdakwah dan terus berusaha untuk mengajak kaumnya kembali beriman kepada Allah. Ketika dakwahnya tidak didengarkan, Nabi Nuh memberikan peringatan kepada mereka.
4: Wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Sesungguhnya, aku takut kamu akan ditimpa azab yang besar.
0: Sayangnya, peringatan ini tidak membuat mereka takut dan malah membuat mereka semakin menentang.
6: Engkau hanya manusia biasa seperti kami. Jika engkau memang benar, buktikan azab itu kepada kami.
0: Nabi Nuh menjawab,
4: hanyalah Allah yang akan mendatangkan azab itu kepadamu.
0: Lalu datanglah hari di mana Allah menurunkan wahyu bahwa orang-orang yang beriman tidak akan bertambah lagi dan semua orang yang berbuat dosa akan ditenggelamkan. Allah kemudian memerintahkan agar Nabi Nuh membuat sebuah bahtera atau kapal yang sangat besar. Nabi Nuh mulai menanam pohon. Kelak, pohon itu akan ditebang dan dibuat menjadi kapal. Setelah pohon itu cukup besar, Nabi Nuh mengajak kaumnya untuk bekerja bersama-sama. Pekerjaan mereka ini menarik perhatian banyak orang. Beberapa pemimpin suku pun datang dan bertanya,
6: apa yang sebenarnya kalian lakukan dan apa manfaatnya?
4: Kami membuat sebuah kapal yang sangat besar. Kapal ini akan menyelamatkan kami dari banjir besar.
6: Tidak mungkin di tanah yang panas ini akan muncul banjir. Apa yang kalian kerjakan akan sia-sia.
4: Tidak, Nabi Nuh berkata bahwa azab dari Allah akan segera datang dan orang-orang yang tidak percaya akan terkena hukuman tersebut.
0: Sahut pengikut Nabi Nuh lainnya. Namun sayangnya, tidak ada yang percaya pada ucapan mereka. Kapal yang sangat besar itu akhirnya selesai dibuat. Di dalamnya ada sebuah lumbung yang sangat besar untuk menampung bahan makanan serta kandang-kandang untuk menampung para hewan. Allah memerintahkan agar Nabi Nuh membawa para hewan berpasang-pasangan, jantan dan betina. Beberapa hari kemudian, Nabi Nuh dan para pengikutnya terlihat sibuk mempersiapkan semuanya. Akhirnya, hari yang dijanjikan tiba. Nabi Nuh memberikan peringatan untuk terakhir kalinya. Orang yang tidak mau beriman kepada Allah akan tenggelam dalam banjir besar. Hingga saat-saat terakhir pun tidak ada yang mempercayainya, termasuk istri dan anak-anak Nabi Nuh. Maka Nabi Nuh mengajak para pengikutnya untuk naik ke atas kapal dan menutup pintu kapal rapat-rapat. Orang-orang yang sejak tadi berkerumun di sekitar kapal mulai bubar untuk pulang ke rumah masing-masing.
6: Tidak akan terjadi apapun. Marilah kita pulang ke rumah masing-masing.
0: Namun, dugaan mereka salah. Dengan cepat, langit yang tadinya cerah berubah menjadi gelap. Hujan lebat pun turun disertai dengan petir yang menggelegar. Hujan badai turun selama beberapa hari berturut-turut. Air mulai menggenang semakin meninggi. Orang-orang panik dan berusaha mencari tempat berlindung. Mereka berlari ke bukit-bukit dan gunung-gunung. Namun, kemanapun mereka pergi, air terus menggenang. Mereka mulai menyesal karena tidak mempercayai ucapan Nabi Nuh. Hujan badai dan angin topan terus berlanjut dalam waktu yang sangat lama. Banjir besar sungguh terjadi. Dalam peristiwa itu, hanya kapal Nabi Nuh saja yang berhasil selamat. Kapal Nabi Nuh terus terombang-ambing di tengah ombak besar. Hingga Allah menurunkan perintah kepada langit untuk menghentikan hujan dan memberikan perintah kepada bumi untuk menelan semua air. Kapal Nabi Nuh terdampar di pegunungan yang sangat tinggi. Setelah keadaan aman, Nabi Nuh turun dari kapal dan mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala perlindungannya. Sebagai bentuk rasa syukur, Nabi Nuh dan para pengikutnya melakukan puasa. Peristiwa itu terjadi pada hari ke-10 Muharram atau dikenal dengan nama Hari Asyura. Nabi Nuh berdakwah di bumi ini selama 950 tahun. Perjuangannya sungguh panjang dan berat. Hingga akhir sebelum peristiwa banjir besar itu terjadi, pengikut Nabi Nuh hanya berjumlah 80 orang. Nabi Nuh melepaskan semua burung-burung dan binatang-binatang lainnya. Para hewan itu pun menyebar ke seluruh penjuru. Begitu pula dengan kaum Nabi Nuh.
9: 104,2 Pro 2 FM Mataram.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Teman terbaik.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, saatnya dibacakan info Pro 2. Kamu bersama Gloria Fernanda dan inilah info selengkapnya. Informasi pertama, kunjungan wisatawan mancanegara ke Nusa Tenggara Barat menunjukkan tren peningkatan pada April 2026. Badan Pusat Statistik NTB mencatat jumlah wisman yang masuk melalui Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid mencapai 8.686 orang atau naik sekitar 35,13% dibandingkan Maret 2026 yang sebanyak 6.428 orang. Kepala BPS NTB Wahyudin mengatakan kenaikan tersebut menjadi indikator menguatnya aktivitas sektor pariwisata di daerah. Secara tahunan, jumlah kunjungan wisman pada April 2026 juga meningkat 11,19% dibandingkan periode yang sama di tahun lalu. Kenaikan kunjungan wisatawan itu diikuti peningkatan tingkat hunian hotel. BPS mencatat tingkat penghunian kamar berbintang pada April 2026 mencapai 36,6% atau naik 4,79 poin dibandingkan Maret 2026. Adapun TPK hotel non bintang dan akomodasi lainnya berada di angka 26,59% atau meningkat 5,75 poin. Informasi selanjutnya, pelaksanaan hari pertama asesmen akhir semester atau AAS genap tahun pelajaran 2025-2026 di SMK Negeri 3 Mataram berlangsung lancar di hari Selasa 2 Juni 2026. Kegiatan asesmen dijadwalkan berlangsung hingga Selasa 9 Juni 2026 dan diikuti oleh 1.397 siswa dari kelas 10 dan juga kelas 11. Pelaksanaan AAS tahun ini kembali menggunakan sistem berbasis komputer atau computer based test yang dilaksanakan di 17 ruangan laboratorium komputer. Untuk mendukung kelancaran kegiatan, sekolah menyiapkan lebih dari 350 perangkat yang terdiri atas komputer, laptop, perangkat all in one dan juga tablet. Sebanyak 705 siswa kelas 10 dan 992 siswa kelas 11 mengikuti asesmen yang menjadi bagian penting dalam proses evaluasi pembelajaran pada semester genap. Demikian info Pro 2 pukul 6 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2, dan kamu akan lanjut mendengarkan Sepada Selamat Pagi teman Pro 2. Jadi pastikan kamu stay tune terus di Pro 2 FM Mataram, teman terbaik kamu, kita Indonesia sesungguhnya.
1: Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast.
2: Pro 2 FM. Stay tuned.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: 104,2 Pro 2 FM Mataram.

Panas. Selamat pagi teman produser. Selamat datang di bulan Juni, bulan ke-6 di tahun 2026. Aduh. Ha, akhirnya aku menemani kamu lagi di Spada di 3 Juni 2026. Hai. Aku Glow, penyiar Pro 2 yang bakal nemenin kamu sampai jam 10 karena hari ini aku dapat shiftnya pagi karena aku udah jadi morning person nih. Biasanya mungkin kalau kamu yang udah dengerin aku sempat ganti-ganti shift dulu tuh, aku paling sering tuh dapat di siang ke sore. Kali ini aku di pagi hari kamu, nemenin kamu mungkin yang lagi siap-siap, yang lagi punya banyak banget kegiatan karena ini awal bulan ya. Jadi kayak banyak banget yang mau disiapin juga. Biasanya deadline juga enggak sih? Karena udah di pertengahan tahun, jadi banyak laporan mungkin yang mesti disusun. Dan buat kamu yang lagi ujian atau mungkin mau ujian, mau KKN, wow, semangat ya. Dan bakal masih ada aku juga, dan nanti ada informasi cuaca, kayak gimana cuacanya di hari ini, bakal hujan kah, bakal dingin kah, bakal berangin kah, belum tahu juga sih. Nanti bakal aku kasih tahu ke kamu. Oke, kita dengerin dulu yuk lagu-lagu yang mau lewat ini. Ada ini sih lagunya Jalan-jalan dengan sepatu rodaku yang benar-benar ada di mana-mana ya. Menurutku sih kayak wow, ini lagunya benar-benar viral banget. So let's go, kita dengerin. Ada Nona, Rollerblade.

0: Boleh fotoin sebentar nggak?
1: Boleh, Mbak.
0: Nah, ceritanya abis nyapu nih. Captionnya apa ya? Gini, beres, beres, beres dulu. Pak, fotoin lagi dong. Ceritanya lagi olahraga.
1: Baik, Mbak.
0: Captionnya, jangan lupa olahraga ya, guys. Sekali lagi ya, Pak ya. Fotoin lagi makan buah sama sayur ini deh.
1: Oke, Mbak.
0: Captionnya apa ya? Oh gini, pantang makan karbo. Udah, Pak. Pak, tolong dong bikinin mie rebus pakai sosis dong, Pak ya.
1: Baik, Mbak. Ini buahnya nggak jadi dimakan, Mbak?
0: Enggak lah, Pak. Cuma buat foto doang. Buat upload di medsos.
1: Lah, Mbak Maya ini kok masih di sini? Pulang, Mbak.
0: Hah? Pulang kemana? Bapak aja yang pulang. Kan Bapak numpang kerja rumah saya.
1: Masih mending saya, Mbak. Kerja kerasnya di dunia nyata. Lah, Mbak, bangun tidur, HP. Mau tidur, HP. Foto terus. Tinggal aja, Mbak, sekalian di dunia maya.
2: Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita

dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leucin and caffeine. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu

semuanya, wakey wakey. Jangan sampai ketinggalan barang-barang penting kamu. Dan jangan sampai terlambat ya. No no. Dan jangan sampai lupa juga sarapan. Dan aku baru baca beberapa artikel gitu. Ternyata buat perempuan nih ya, khususnya nih, makan yogurt itu tuh bagus banget di pagi hari buat kesehatan kewanitaan kamu. Wow, ini fakta yang menarik banget loh. Kalau misalnya kamu udah ngerasa kayaknya aku kurang oke nih gitu ya, coba makan yogurt pagi-pagi. Tapi harus yang plain, jangan yang ada rasa. Kalau bisa yang Greek yogurt, itu bagus banget loh. Dan seperti yang kita tahu ya, bukan hanya perempuan juga, karena yogurt kan adalah probiotik ya, yang cocok banget dan juga sangat bagus buat tubuh kamu. Buat kamu cewek cowok bisa juga sih makan yogurt setiap hari ya, nggak harus yang banyak-banyak banget, tapi Greek yogurt sangat bagus banget buat kamu. Oke? Okay? Jangan lupa minum yogurt setiap hari ya kalau misalnya mau sih. Dan masih ada aku juga, abis ini bakal ada informasi cuaca yang nemenin kamu. So kita dengerin dulu satu lagu sebelum kita sama-sama menyimak kira-kira cuaca bakal kayak gimana nih, mendung, panas, dingin, atau kayak gimana. Oke? Okay?

0: Waktunya informasi cuaca untuk kamu. Kira-kira kayak gimana nih cuaca hari ini di wilayah Kota Mataram dan sekitarnya. Langsung aja di jam 8 pagi waktu Indonesia Tengah nih. Wah, dingin banget teman Pro 2. Bahkan di jam 8 aja dingin. 26 derajat ya suhunya, dengan kelembapan 71% dan kecepatan angin 7 km per jam dari arah timur laut. Di jam 11 siang waktu Indonesia Tengah, cuaca bakal berawan dengan suhu 30 derajat Celcius, kelembapan 57% dan kecepatan angin 11,2 km per jam dari arah timur. Di jam 2 siang waktu Indonesia Tengah, cuaca bakal cerah berawan dengan suhu 30 derajat Celcius, kelembapan 59% dan kecepatan angin 18,5 km per jam dari arah tenggara. Di jam 5 sore waktu Indonesia Tengah, cuaca bakal cerah aja dengan suhu 28 derajat Celcius, kelembapan 71% dan kecepatan angin 13,8 km per jam dari arah tenggara. Di jam 8 malam waktu Indonesia Tengah, cuaca bakal cerah juga dengan suhu 26 derajat Celcius, kelembapan 84% dan kecepatan angin 12,3 km per jam dari arah timur. Dan jam 11 malam waktu Indonesia Tengah, cuaca juga diperkirakan bakal cerah dengan suhu 25 derajat Celcius, kelembapan 88% dan kecepatan anginnya 9,1 km per jam dari arah timur. Wah, teman Pro 2, ini bakal dingin banget ya. Di hari ini bakal suhu tertinggi ada di 30 derajat dan yang paling dingin di 25 derajat Celcius nanti malam diperkirakannya. Cuma aku rasa akhir-akhir ini gak cukup dingin juga sih. Dingin-dingin, lebih dingin yang beberapa hari lalu gitu. Tapi buat kamu yang menurut kamu banget nih ya, hari ini masih cukup dingin dan juga beberapa waktu dingin, jangan lupa bawa starter pack kamu, jaket. Aku juga udah bawa jaket gunungku seperti biasa ya. Dan juga bawa perlengkapan yang lainnya biar kamu gak kedinginan. Stay healthy semuanya.
1: Cuaca hari ini

0: Besok kita jadi naik piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?
2: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG baru-baru ini mengindikasikan cuaca panas yang tidak biasa di wilayah Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Kementerian Kesehatan meminta masyarakat untuk waspada ketika berada di luar ruangan dengan tetap menjaga agar tubuh tetap sehat. Untuk itu, ada beberapa tips agar terhindar dampak cuaca panas. Pertama, cegah dehidrasi dengan minum air yang banyak, jangan menunggu haus. Kedua, hindari minuman berkafein, minuman berenergi, alkohol, dan minuman manis. 3. Hindari kontak dengan sinar matahari secara langsung, gunakan topi atau payung. 4. Memakai baju yang berbahan ringan dan longgar. 5. Hindari menggunakan baju berwarna gelap agar tidak menyerap panas. 6. Sebisa mungkin berteduh di antara jam 11 pagi sampai 3 siang. 7. Jangan meninggalkan siapapun di dalam kendaraan dalam kondisi parkir baik dengan jendela terbuka maupun tertutup. 8. Gunakan sunscreen minimal 30 SPF pada kulit yang tertutup oleh baju sebelum keluar. 9. Sediakan botol semprot air dingin di dalam kendaraan. Yuk kita jaga kesehatan demi terhindar dari dehidrasi.

Jangan lupa bersiap-siap buat ke tempat tujuan kamu. Dan buat kamu yang lagi ada di jalan, hati-hati di jalan, jangan sampai kenapa-napa. Rambu lalu lintasnya ditaati ya. Pokoknya sehat selalu buat kita, karena aku rasa udah banyak banget yang udah mulai kecapean karena banyak banget kegiatannya. Terus abis itu kelupaan makan sering terjadi tuh ya. Dan yang paling sering terjadi apalagi, kamu kalau udah capek gak pengen tidur, ya gak sih? Ada gak sih yang kayak aku kalau misalnya kecapean malah gak bisa tidur? Aku gak tahu kenapa, tapi bukannya kalau orang kecapean tuh langsung bisa tidur, tapi ini gak bisa. Apakah aku salah? Aku juga gak tahu. Dan buat kamu yang kurang tidur semalam, aduh, jangan lupa minum vitamin juga. Kalau bisa jangan vitamin yang diminum sih. Kalau bisa sih ya, kalau bisa banget kamu makan buah, atau mungkin ya makan makanan yang bergizi aja. Karena sesuatu yang real food itu lebih baik daripada vitamin-vitamin yang mungkin dibikin gitu ya dari apotek. So, kalau misalnya belum beli buah, dibeli aja, karena banyak banget ya buah-buah di Pulau Lombok ini. Karena juga aku ngerasa buah-buahnya di sini seger-seger sih. Karena aku pernah makan buah di perkotaan besar ya, pasti ada plus minusnya ya. Kadang ya dikarbitin ke, atau mungkin juga diambil tuh belum matang, jadi kayak bener-bener ya gitulah teman pro 2, bisa dibilang susah juga kita ya cari buah yang segernya bahasanya. Kalau misalnya kamu belum punya pilihan buahnya, ya udah di list aja satu-satu. Karena aku rasa sih kita semua tahu lah ya buah kesukaan kita. Aku mau sampein sesuatu yang menarik banget nanti, tapi kita dengerin dulu lagu-lagu. Dan jangan lupa untuk sarapan, kalau misalnya kamu gak biasa sarapan berat, ya makan biskuit atau mungkin minum-minuman aja ya, teh kek, atau mungkin kamu matcha banget anaknya, ngopi. Dan jangan sampai ngopi tapi perutnya kosong, diselingin sama singkong atau mungkin ubi atau mungkin jagung. Yang lebih sehat makan real food ya.

bicara tentang momen paling berkesan dalam sejarah Piala Dunia, rasanya sulit untuk tidak menyebut final Piala Dunia FIFA 2022 di Qatar. Pertandingan ini bukan sekedar partai final, tapi lebih seperti sebuah film dengan alur yang tak terduga, di mana Argentina yang sempat unggul 2 gol lebih dulu lewat aksi sang mega bintang Lionel Messi. Lionel Messi yang tampil penuh determinasi. Bahkan di usia 35 tahun, ia tetap membuktikan bahwa kualitas dan mimpi tidak mengenal batas. Namun Prancis tidak tinggal diam. Dalam waktu yang singkat, Kylian Mbappe mencetak 2 gol hanya dalam hitungan menit. Stadion pun seketika berubah tegang dan dunia seperti menahan nafas. Laga berlanjut ke babak tambahan. Messi kembali mencetak gol membawa harapan bagi Argentina, tapi sekali lagi Mbappe menjawab dengan gol ketiganya. Ya, hat-trick di partai final, sebuah pencapaian langka dalam sejarah sepak bola dunia. Skor 3-3 bertahan hingga peluit panjang dan akhirnya semua ditentukan lewat adu penalti. Argentina menang dengan skor 4-2. Tangis haru pecah. Messi pun akhirnya mengangkat trofi Piala Dunia, melengkapi perjalanan karirnya dengan 7 gol sepanjang turnamen, sekaligus membawa Argentina meraih gelar ketiga mereka. Sementara itu, Mbappe keluar sebagai top skor dengan 8 gol, membuktikan bahwa masa depan sepak bola dunia ada di tangannya. Final 2022 bukan hanya tentang siapa yang menang atau kalah, tapi tentang semangat, kerja keras dan keyakinan bahwa keajaiban bisa terjadi bahkan di detik terakhir. Dan itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Warnai hari bersama program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus informasinya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram, juga di RRI Digital dan rri.co.id.

Kemen Pro 2, Indonesia punya 77 jenis pangan sumber karbohidrat. Dan 6 jenis pangan diantaranya merupakan sumber pangan pengganti beras. Apa saja nih teman Pro 2 ke-6 jenis pangan tersebut? Yang pertama ada singkong. Makanan ini memiliki sumber serat yang tinggi dan dapat mengurangi resiko diabetes. Satu porsi nasi setara dengan 1,5 potong singkong. Dan yang kedua ada jagung. Pangan ini mengandung serat tinggi sehingga aman mencegah semelit. Dalam satu porsi nasi setara dengan 3 buah jagung. Yang ketiga ada pisang. 2 buah pisang sudah bisa menggantikan 1 porsi makan nasi. Sangat cocok nih untuk teman Pro 2 yang ingin melakukan program diet. Selain itu, pisang juga mengandung zat besi yang baik untuk sirkulasi darah. Yang keempat ada talas. Kandungan kalsiumnya yang tinggi ternyata baik untuk kekuatan tulang. Jika disetarakan pada setengah potong talas, sudah setara dengan 1 porsi nasi. Berikutnya ada kentang. Selain enak, kentang juga tinggi antioksidan dan kaya serat pangan untuk menangkal radikal bebas. Teman Pro 2 cukup makan 2 buah kentang, sudah setara seperti makan 1 porsi nasi. Yang terakhir ada sagu. Makanan khas Indonesia Timur yang kaya akan gizi ini mampu mencegah sembelit dan kanker usus. Pada 100 gram sagu atau 8 sendok makan tepung sagu sudah sama seperti dengan 1 porsi nasi. Tunggu apa lagi teman Pro 2? Ayo mulai ubah mindset kamu dalam mengonsumsi pangan yang sehat.

kamu juga satu-satunya loh. Satu-satunya mungkin di hati keluarga kamu, di hati pasangan kamu, di hati saudara-saudari kamu. Dan pasti kita jadi satu-satunya di salah satu hati orang asik. Mungkin aku gak begitu yakin sih. Oke, seperti biasa kalau jam 7 waktunya ada informasi-informasi. Dan nanti bakal aku suguhkan ke kamu kira-kira informasi apa sih yang ada di hari ini. Sebenarnya banyak sih ya, karena aku yakin setiap hari itu bakal ada informasi yang apa ya, yang seru-seru aja. Oke, aku mau kasih nanti informasi tentang ada 15 kota dengan rekor yang paling gokil, paling gong, paling gila, paling wow ya, yang bakal kamu saksiin dan kamu dengarkan. Saksikan, emang apaan ya aku? Badut kah aku? Ini menurutku sih, oh wow. Ada kota terdingin, ada kota terpanas, ada kota paling bersih. Kamu bisa tebak deh nanti siapa aja yang menjadi nominasinya. Terus ada juga ada kota yang paling banyak street art modernnya, ada kota dengan udara paling bahaya, juga ada kota paling bahagia. Aduh, aku pengen deh kesini jujur. Susah bahagia nih. Ada juga kota dengan kualitas hidup yang paling tinggi. Aduh, takut banget, gak mau. Ada juga kota dengan sejarah terbanyak. Ih, kayaknya aku suka banget deh yang ini. Ada kota yang paling banyak dikunjungi juga, dan kota tertinggi di dunia. Aduh, aku pengen banget. Buat kamu yang kayaknya takut ketinggian, kayak gak perlu deh. Ini juga ada kota modern dengan pertumbuhan tercepat. Ada juga kota tertua. Ada juga kota dengan kekayaan kuno terbesar. Dan kota paling kota besar paling terisolasi. Oke. Terisolasi kenapa tuh? Dan juga ada banyak deh. Pokoknya nanti bakal aku kasih tahu ke kamu ini kota-kotanya apa aja. Kayaknya menarik banget untuk kita simak ya, karena ini adalah sebuah fun fact. Tapi jangan kemana-mana, stay tune terus sama Glody Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.
1: Ih, itu muka jutek banget.
2: Apaan sih ngurusin orang mulu, gak ada kerjaan aja.
1: Lagian sih, itu muka cemberut amat, kayak caleg kekurangan suara.
2: Enggak ngaca, mukamu tuh kayak jalan belum diaspal.
1: Nah, apa sih marah-marah? Lagi dapet ya?
2: Iya, emang. Lagi dapat bencana ketemu kamu.
3: Oh no!
4: Kurangi marah-marah, karena marah-marah bisa membuat seorang terkena serangan jantung, stroke, depresi, memperburuk kecemasan, serta imun. Udahlah, gak usah marah-marah ya. Tidak ada hidup tanpa masalah, dan tidak ada perjuangan tanpa rasa lelah. Mending duduk di pantai sambil menikmati senja.

Are you ready? Buat tahu kira-kira ini ada beberapa kota yang gokil banget nih. Kota ter yang bakal aku kasih ke kamu informasinya. Pertama, ini ada kota terdingin di dunia yang ada di Rusia. Namanya adalah Yakutsk. Ini ternyata suhu di musim dingin ini bisa sampai min 60 derajat Celcius. Ini di Lombok aja yang cuma sampai 19 derajat, kita udah kayak bajunya udah kayak ke gunung. Ini kayaknya orang-orang di Yakutsk, kalau di Lombok sih biasa aja ya, kayak masih pakai celana pendek menurut aku. Gila, ini dingin banget. Dan hidup di kota ini nih berarti kamu lagi menghadapi dingin yang membekukan tulang tiap hari. Jujur, bakal hipotermia ini kayaknya kalau misalnya kelupaan jaket. Mending kelupaan handphone daripada kelupaan jaket sih menurutku di kota ini. Terus next, ini ada kota, kalau tadi kan kota terdingin ya ada di Rusia, tapi ini adalah kota terpanas di dunia. Jujur ya ampun, aku gak kuat banget sih. Aku lebih baik kedinginan daripada kepanasan, teman pro 2. Tapi kamu kepo gak di mana kota terpanas di dunia itu? Ini ada di Kuwait City, yang ternyata kalau musim panasnya ya di Kuwait itu bisa sampai 52 derajat Celcius. Wow, lagi manggang brownies ya? Sampai 52 derajat Celcius. Waduh. Dan panas ekstrim ini juga bisa menjadikan salah satu kota paling brutal ini nih kayak males gitu ya, kayak nggak mau tinggal di sini. Cuma kalau ngelihat dinar Kuwait sih dirupiahin, aku mau deh, nggak apa-apa deh aku panas-panasan ya, karena 50 ribu, bro, 50 ribu satu dinar Kuwait, 50 ribu rupiah, kayak menurut aku sih aku bakal kerja walaupun panas-panasan dan penuh keringetan. Ini benar-benar bekerja keras bagai kuda kayaknya kalau aku di sana ya, karena walaupun panas aku bakal tetap menjalaninya karena tapi kayaknya tergantung sama gaya hidup juga gak sih di sana kayak gimana, mungkin mahal-mahal juga di sana, we don't know about that. Dan ini juga ada kota paling bersih di dunia, ada yang bisa tebak kota mana? Ayo kasih tahu aku kira-kira kota terbersih di dunia ini adalah kota apa. Salah kalau kamu bilang Jepang, Tokyo, salah. Ini ternyata kota terbersih di dunia adalah Singapura, karena punya aturan yang ketat banget ya untuk sistem efisien yang membuat Singapura ini itu jadilah kota tanpa sampah, hampir ya nyaris tanpa sampah. Dan mungkin kamu juga pernah dengar kalau kebersihan ini jadi identitas nasional di Singapura. Terus next, ini ada New York City yang ternyata jadi kota untuk lahirnya street art modern. Dari dari dinding subway sampai mural ya, yang kalau misalnya kamu udah pernah ke New York, aku belum pernah sih, in New York belum pernah aku. Dan ini kamu bisa lihat banyak banget mural, kamu bakal lihat juga berbagai macam coret-coretan yang pastinya estetik ya. Jadi bukan yang kayak ngotor-ngotorin, tapi ini bukan vandalism, tapi ini benar-benar emang karya aja sih teman pro 2. Dan aku ngerasa sih kayak ya ini adalah sebuah hal yang bagus banget sih untuk dipertahankan, karena ini kan adalah street art ya, yang dimana ini adalah hitungannya sih karya seni teman pro 2, yang ternyata ini juga jadi salah satu gebrakan yang bikin graffiti itu muncul di dunia global. Dan sekarang budaya dunia sih graffiti ya, bahkan ada orang yang nyewa orang untuk untuk gambar di dinding. Nah kalau kamu kira-kira mau gak tuh? Kalau aku sih mau aja ya. Dan masih ada informasi-informasi tentang kota-kota lainnya, tapi aku mau puterin kamu satu lagu ini ya, In New York, karena tadi New York terakhir. Let's go.

0: Ke warung Tati, ah, beli pecel.
1: Hei, mau kemana?
0: Ke Tati, beli pecel buat sarapan. Mau nitip nggak?
1: Boleh lah. Eits, jangan pakai sendal jepit. Ntar ditilang loh, gak jadi makan pecel ntar.
0: Tuh kan, misunderstood lagi kan. Pakai sandal jepit itu bukan ditilang, tapi untuk antisipasi kalau-kalau pas jatuh atau kecelakaan, meminimalisir fatal luka di kaki kamu. Gitu.
1: Lah, kalau gitu kamu kok gak pakai sepatu?
0: Lah, kan aku gak naik motor. Orang mau ke warung Tati di belakang situ kok. Jadi, gak pakai sendal bukan ditilang, tapi meminimalisir kaki kamu melayang.
2: Teman-teman, pernah gak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh. Menarik banget kan?

0: Jack it up.
1: Oke, kita bakal review lagi ada kota-kota apa aja yang kira-kira sudah masuk ke dalam kota paling ter. Oke, ini kayaknya seru banget ya teman Pro 2. Kalau misalnya bahas fun fact kayak gini nih, kayaknya aku juaranya deh, karena aku seneng banget. Check it out. Oke, ini kira-kira ada New York yang tadi jadi salah satu kota yang menggebrak. Akan ada art modern juga. Kalau ini Delhi, India. Kira-kira menurut kamu ini bakal jadi kota apa? Kota dengan padat penduduk? Tidak ya. Ini Delhi di India, ini jadi kota dengan udara paling berbahaya loh. Wow, mungkin karena banyak penduduk juga sih bisa jadi salah satu faktornya. Tapi ini tuh kenapa bisa terjadi hal ini? Karena polusi ekstrim yang bikin udara Delhi ini sering gak layak buat dihirup. Dan warga yang hidup di dalam kabut yang beracun itu sebenarnya bahaya banget buat kesehatan. Jadi kalau misalnya kamu mau ke India, mungkin dipikir-pikir lagi, kira-kira bakal bagus gak buat kesehatan kamu. Karena I don't know, buat kamu yang kayak punya masalah pernafasan ya, yang kayak gak bisa untuk menyerap negatif-negatifan ion-ion di dalam udara itu, ya jangan coba-coba kesini sih. Next, ini ke Denmark dulu, kita di Copenhagen. Ini ternyata jadi kota paling bahagia di dunia. Aduh, in the future I wish I can go there. Amin. Karena ternyata di Copenhagen ini punya standar hidup yang tinggi dan juga sistem sosial yang kuat ya. Jadi ini yang bikin warga Copenhagen itu adalah salah satu yang paling puas di bumi. Ya iyalah ya, udah sistem sosialnya kuat. Terus juga dia adalah negara yang maju, udah gak ada lagi hal-hal yang perlu dipikirin gak sih sebagai warga negara, ya gak sih? Dan kita beralih juga ke Tokyo, Jepang. Menurut kamu kalau dengar kata Tokyo dan juga Jepang, apa kalimat atau mungkin kota apa yang cocok buat disematkan di Tokyo, Jepang ini? Ternyata di Jepang ini menjadi kota dengan kualitas hidup tinggi gitu ya. Karena Tokyo ini menawarkan keseimbangan juga yang pastinya ini tuh jadi apa ya, udah jadi kayak budaya gitu ya, udah jadi tradisi. Dan warganya ini menikmati sistem sosial yang membuat hidup mereka tuh kayak ngerasa stabil. Tapi menurutku ya, semakin aku gede, kayaknya cita-cita punya hidup yang stabil ini makin tinggi gitu loh. Karena aku rasa work-life balance ini sangat-sangat mempengaruhi banyak hal sih, kayak mood, terus juga abis itu juga bukan mood aja sih, kayak standar bagi kita juga jadi berubah. Kalau kamu gimana nih menurut kamu? Masih ada banyak sih teman Pro 2 ini kota-kotanya, karena masih ada 15 ya. Nanti ya kita bahas satu-satu dulu. Kalau kamu kira-kira mau kemana? Coba kasih tahu aku. By the way, buat kamu yang lagi di jalan atau mungkin kayak biasa banget sing along gitu di jalan, kita nyanyi bareng-bareng yuk. Ini ada lagu yang cukup lama, cuma enak banget dibuat nyanyi atau mungkin jadi karaoke car. Ada Beyonce, Irreplaceable.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produ FM Mataram.

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Mau coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah.
2: Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
3: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

Di dasar hatiku juga aku mau ngasih tahu kamu informasi-informasi seputar kota-kota yang menarik banget untuk disimak ya. Selain di Tokyo tadi, kita lanjut lagi dengan kota dengan sejarah terbanyak. Ternyata ada di Italia, di kota Roma. Dari Colosseum sampai Forum Romawi, ternyata Roma ini adalah museum hidup yang ternyata ya, ternyata lagi punya ribuan tahun peradaban. Jadi emang gak heran kalau misalnya di Roma banyak banget sejarah-sejarah yang berkumpul di situ, karena ya Colosseum ada di situ ya, dimana di situ adalah ibaratnya nih ya markas sejarah di situ. Dan buat kamu yang kepo banget, ada kota paling dikunjungi di dunia. Tebak apa? Aku kasih cluenya. Cluenya itu ada di Asia Tenggara dan dekat banget juga sama Indonesia. Ada siapa? Ada Bangkok, Thailand. Ini ternyata salah satu kota yang banyak banget dikunjungi dan jutaan turis ini datang setiap tahun karena memang lihat Bangkok itu jadi magnet global dengan budayanya yang bagus, terus juga kuliner yang menurutku rada sedikit out of the box, cuma kayaknya enak juga ya. Dan kehidupan malamnya, wow, ada apa kehidupan malam? Gak tahu deh ada apa. Dan yang paling menarik banget, ini adalah kota tertinggi di dunia. Aduh, ini menarik banget karena aku gak pernah membayangkan hidup di atas gunung ya. Tapi ini banyak banget, literally banyak banget rumahnya di situ. Ini ada kota tertinggi di dunia di Peru. Nama kotanya adalah Larinconada. Ini terletak di 5000 meter di atas laut. Bayangin 5000 meter di atas laut. Jadi ini adalah pemukiman permanen yang paling ekstrim di planet ini. Karena di ketinggian 5000 meter ya kayaknya seru juga sih, karena aku lebih suka gunung, teman Pro 2. Kayaknya ini adalah apa aku di masa tuaku akan tinggal di sini ya. Ini adalah kota impianku kayaknya nih, karena aku suka banget yang tinggi-tinggi sih, maksudnya kotanya gitu. Dan aku lebih suka gunung. Ini kita next, ada kota modern dengan pertumbuhan tercepat yang ternyata ada di Dubai, Uni Emirat Arab. Karena ya dari gurun tandus jadi pusat global, Dubai ini tumbuh ya, tumbuh dengan sangat cepat, dengan hitungan dekade aja. Dan ini adalah simbol ambisi nih, buat kamu yang ambisius banget kayaknya cocok banget tinggal di Dubai. Terus next, ini adalah kota tertua yang ternyata masih dihuni. Coba ada yang bisa tebak gak? Yes, ini ada kota Damaskus di Suriah yang ternyata udah lebih dari 11.000 tahun sejarah manusia hidup di sini. Dan Damaskus ini adalah salah satu saksi peradaban juga. Kalau misalnya di Roma tadi itu markas sejarah, tapi di Damaskus nih juga. Tapi memang ya kayak aku lihat nih bangunannya itu memang old banget tapi cakep gitu. Dan memang vibesnya tuh vibes jadul, retro-retro gitu. Nah, kita next lagi dengan kota dengan kekayaan kuno terbesar yang ternyata ada di Antalya, Turki. Dikelilingi sama peninggalan Yunani, Romawi, dan juga Lycian, Antalya ini adalah sebuah surga sejarah di tepi Mediterania. Kalau kamu suka sejarah-sejarah kayaknya cocok nih ke Antalya, Turki. Next, ada Perth, Australia yang ternyata jadi kota besar paling terisolasi. Soalnya jaraknya ini jauh banget dari kota besar lain ya. Dan Perth ini berdiri sendiri sebagai pusat urban paling terpencil di dunia. Kayak seru banget ya. Ini kota, cuma dia itu terisolasi gitu, jauh dari kota-kota lain. Wow, sangat menarik sekali. Terus ada Berlin, ini jadi salah satu ibu kota street art dunia yang dikenal sama mural juga, mural raksasa. Terus ada juga seni jalanan yang mendominasi. Dan kota ini jadi panggung kreatif global. Jadi buat kamu yang kayak pengen deh aku gambar-gambar ini mural atau graffiti, kayaknya cocok deh pergi ke Berlin buat nyari-nyari lah ya. Aduh, seru-seru banget sih sebenarnya kota-kota ini. Nanti bakal ada informasi-informasi selanjutnya. Dan apalagi yang pengen aku kasih tau sebenernya rahasia sih ya, nanti bakal aku kasih tau. Tapi kita dengerin dulu yuk. Ini ada satu lagu yang memang baru juga terbit ya. Aku juga gak tahu kenapa sih orang ini benar-benar sangat-sangat terkenal banget. Pasti kamu udah tahu lagu Sempurnanya Aku. Kali ini mereka mengeluarkan lagu baru lagi, New Pusat Dunia alias NPD, keluarin lagu baru lagi dengan judul Gak Kalah Narsis.
I love you but you lebih love me. Luar biasa. Kayaknya kita mesti dengerin teman pro 2 ini di NPD. I love you but you lebih love me.

0: Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.
1: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
2: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
1: Iya sih, tapi sayang banget ya.